0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda? Istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.
1: Hey, Billy, you there?

Yeah, come inside of my heart, teman Broadwell, for all the fate speech ya. Ini lagu nyenengin banget, walaupun kamu gak ngerti esensi lirik dari lagu ini, aku yakin banget yang denger lagu ini pasti ikutan sumringah ya. Kecuali buat kamu yang punya penyakit hati. Ya itu gak bisa dilawan teman Pro 2 ya. Selalu kesusahan melihat yang senang dan senang melihat yang susah. Kenapa manusia bisa tercipta seperti itu? Padahal mengaku lahir atas nama cinta. Oh my God. Ya kan bener kan, lahir atas nama cinta. Tetapi kenapa orang selalu memelihara penyakit hati dalam hatinya ya? Rasanya kayak panas aja gitu lihat tetangga yang lagi senang banget ya, atau ngelihat divisi lain agak-agak lenggang gitu, agak-agak gimana, kamunya terbakar padahal tidak ada api, tidak ada asap di mana-mana, kamu ngerasa kesetanan sendiri ya. Mungkin karena kamu jarang kok jadi semangat banget sih ngomongnya, ya kan niat yang baik menuju duha setengah jam lagi ya. Mari kita sirami diri kita dengan hal-hal yang lembut agar kita tidak mudah panas melihat yang senang. Mari kita cermati diri kita agar lebih cerdas lagi, agar otak kita bisa berpikir secara positif, teman Pro 2, di hari Selasa yang penuh dengan bahagia bersama Egy Putra.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 5.

0: kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya

0: Ya ampun, gak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak, aduh aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Lox Mau, teman terbaik kamu.
1: Mbak, berhenti.
2: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh. Ojo to Bu, pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Lah ya, mulo to Mbak, stop buang popok bekas di sungai.
3: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali. Is, hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
4: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
5: Stop bullying.

Ih, Laksamana. Setelah tadi sempat penundaan karena cuaca, akhirnya Prancis bisa menaklukkan Irak dengan skor 3-0. Mendengar ya, luar biasa pertandingan untuk hari ini. Ya, tapi memang sudah diprediksi seperti itu. Prancis dan saat ini menduduki peringkat teratas untuk grup I di Piala Dunia saat ini di 2026. Mendengar jam 8 waktu Indonesia Barat saat ini, dan saat lagi kita juga akan mengikuti dialog terkait dengan sensus ekonomi 2026. Ya, bagaimana dialog kita pada hari ini, pendengar? Tapi di jam 8 saat ini kita akan

Iya, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe ya, di jam 8 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini sesaat lagi juga kita akan untuk informasi-informasi lain.

0: Iya, informasi. Cuaca akan kita ketahui di pagi hari ini. Pendengar, untuk itu tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lok Semawe.
1: Info cuaca.
0: Baik, perakirawan BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, Febri, selamat pagi. Halo Febri, selamat pagi. Iya baik, pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Jadi mungkin sedikit gangguan di pagi hari ini. Iya, halo selamat pagi Febri.
2: Selamat pagi Bang.
0: Oke, bisa diinfokan cuaca untuk hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiran cuaca mulai dari pagi sampai sore hari nanti. Untuk hari ini, kami melihat potensi turun hujan di wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya di sore hari nanti dengan intensitas ringan. Suhu di Bandar Meriah sekitar 17-24 derajat Celcius. Sementara di wilayah Lok Semawe dan sekitarnya kita prediksi cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan suhu 25-31 derajat Celcius. Di Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa juga cuacanya akan cerah berawan hingga berawan hari ini di pagi sampai sore hari. Gitu Bang.
0: Oke, hujan ringan hanya di Bandar Meriah untuk hari ini ya.
2: Ya, di sore hari nanti Bang.
0: Oke, baik. Febri, kalau di perairan sendiri bagaimana nih?
2: Kalau di perairan sendiri hari ini tinggi gelombangnya itu mulai dari 0,1 sampai 1 meter, kemudian kecepatan anginnya itu mulai dari 12 sampai dengan 28 km per jam.
0: Ini kategori aman masih ya?
2: Iya betul.
0: Oke, baik Febri, dan tinggi gelombang ini di pesisir dan juga lepas pantai ini sama ya, sampai 1 meter tingginya.
2: Okay. Di pesisir lebih rendah lagi maksudnya.
0: Oke, baik, lebih rendah lagi ya. Baik, Febri, silakan untuk himbauan apa dari BMKG untuk masyarakat hari ini?
2: Ya, kami himbau khusus masyarakat yang tinggal di Bandar Meriah itu hari ini kami memprediksi akan turun hujan disertai kilat petir juga nanti sore. Jadi bagi yang mau beraktivitas di luar ruangan sore hari nanti itu untuk tetap waspada. Sementara di 5 kabupaten kota lainnya cuacanya kita prediksi hari ini cukup baik pagi sampai sore hari, begitu juga dengan di wilayah perairan. Itu Bang.
0: Oke, baik Febri, terima kasih untuk info cuacanya hari ini. Febri, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Sama-sama Bang, pagi.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog pagi hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: 1 RRI Lux Semawe. Terima kasih saat ini Anda sedang bersama kami di 89,3 MHz. Di saat ini kita akan sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif untuk pagi hari ini. Mendengar berbicara tentang sensus ekonomi 2026 dan masa depan pembangunan daerah. Untuk narasumber kita di pagi hari ini di studio kita sudah hadir Kepala BPS Aceh Utara, ada Ibu Armelia Amri SST MSI. Assalamualaikum Ibu. Oke.
1: Okay. Yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan
0: kita juga saat ini sudah tersambung dengan ketua program Magister Ilmu Manajemen Universitas Maliku Saleh, ada Bapak Dr. Haji Marbawi SEMM. Assalamualaikum Pak Marbawi.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik.
2: Apa kabar Pak Rui? Bisa dengar ya suaranya?
0: Bisa, kan? Bisa Pak. Kayaknya lagi di luar ya. cuman fotonya baik Pak. Ini kali ini kita berbicara tentang sensus ekonomi 2026. Sebelumnya kita dengan Ibu Armelia dulu ya Pak ya, yang sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Bu Armelia, ini bagaimana nih sensus 26, bagaimana persiapannya dan apa yang akan dilakukan nanti?
3: M. Yusuf adalah
4: jadi sesuai dengan amanah yang diberikan kepada BPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 bahwa BPS diamanahkan untuk melakukan 3 macam sensus. Yang pertama adalah sensus penduduk, uh-huh. Ya itu adalah sensus yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 0. Uh-huh. Kemudian sensus pertanian, itu adalah sensus yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 3. Uh-huh. Dan sensus ekonomi, itu adalah sensus yang dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 6. Uh-huh. Nah pada tahun ini kita sedang melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026. Ini adalah sensus yang kelima yang Indonesia laksanakan, yang dimulai dari tahun 86, 96, 2006, 2016 dan sekarang 2026. Adapun persiapan yang sudah dilakukan, ya memang untuk pelaksanaan kegiatan atau program nasional ini kita sudah melaksanakan dari tahun, sebenarnya di pusat sudah melaksanakannya persiapan dari tahun 2024 ya Pak ya, 2024, 2025 itu dimulai dari kita menyusun list, pre-list usaha yang ada di wilayah masing-masing. Ya kalau saya berarti di Kabupaten Aceh Utara, kemudian kami sudah untuk di tahun 2026 sudah melaksanakan perekrutan juga petugas pendataan, mulai dari seleksi sampai ke pelatihan petugasnya kita sudah berikan dan sudah selesai. Dan pada tanggal 15 Juni kemarin itu adalah kegiatan pencanangan dan pelepasan petugas secara simbolis, secara resmi oleh pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Utara. Dan untuk Aceh Utara sendiri kita menerjunkan sebanyak 592 petugas yang akan tersebar di seluruh di 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara. Dan sekarang petugas tersebut sedang menjalankan tugasnya dan akan mendata di setiap unit usaha atau di setiap rumah yang ada di Kabupaten Aceh Utara.
0: Dengan tujuan apa ini Bu, sensus ekonomi ini?
4: Ya, kalau tujuan itu ada tujuan umumnya untuk mendapatkan data dasar. Data dasar, kita ingin mendapatkan data dasar tentang perekonomian, kondisi perekonomian yang ada di Aceh Utara. Untuk tujuan khusus, terutama kita ingin mendapatkan bagaimana sih struktur perekonomian yang ada di Aceh Utara. struktur perekonomian, kita ingin melihat juga karakteristik usaha yang ada di Aceh Utara ya, mulai dari skala mikro, kecil, besar, sedang dan besar, jadi seluruh skala mikro. Jadi dan kita ingin juga melihat kondisi terkini, bagaimana kondisi perekonomian yang ada di Aceh Utara seperti itu.
0: Setelah datanya didapat itu akan dilanjut kemana nanti?
4: Data yang telah dikumpulkan itu akan menjadi dasar, bisa dimanfaatkan untuk berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, akademisi, kemudian masyarakat, dan juga yang penting bagi pelaku usaha. Jadi data yang didapat itu nanti yang telah didiseminasikan nanti ya, itu akan sangat berguna bagi perencanaan ya, kalau bagi pemerintah itu dibutuhkan untuk perencanaan program-program ke depan sebagai bahan evaluasi juga dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian untuk pelaku usaha sendiri ya, sebagai dasar juga atau sebagai pedoman bagaimana misalnya untuk melakukan ekspansi usaha atau melakukan investasi terhadap suatu usaha. Kemudian untuk bagi akademisi ya, itu akan sangat berguna bagi penelitian, penelitian yang terkait dengan perekonomian, dampak perekonomian dan semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Dan bagi pelaku usaha sendiri ya, tadi seperti saya sebutkan, bagi masyarakat juga mereka bisa melihat peluang-peluang usaha ya, bagi peluang usaha apa yang bisa dilaksanakan, yang bisa dibuat, prospek ke depan seperti apa yang bisa direncanakan atau dirancang oleh semua pihak seperti itu.
0: Oke, Pak Marbawi, kita ke Pak Marbawi ya. Tadi kalau Pak BPS juga sudah mengatakan ini tujuan-tujuannya, dan setelah dilakukan sensus ini pemanfaatannya untuk apa, sebagai pengamat ekonomi Pak, seberapa penting sensus ekonomi ini dilakukan di Indonesia ini, Pak?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Robi ya, terima kasih Pak Robi. Kemudian pemirsa semuanya, atau Pak Maimun juga mungkin barangkali ada di sini. Dan juga apresiasi saya kepada Ibu Armelia Armi ya, ketua atau kepala
0: BPS
2: Badan Pusat Statistik ya, BPS Loksmawe. Sebelumnya saya ingin apresiasi nih kepada RRI nih yang selalu sangat eksis ya di saat kondisi saat ini, kondisi ekonomi, kondisi Aceh yang saat ini baru musibah banjir, tapi terus eksis RRI ini memberikan pembelajaran, memberikan edukasi kepada kita semuanya. Saya sedikit ini berbicara tentang persoalan ekonomi, tetapi sebelumnya saya mau apresiasi juga kepada Badan Statistik nih. Yang tadi sudah kita mendengar, sebenarnya kalau kita lihat tugas BPS ini kan dia saat ini bertugas bagaimana menata ekonomi, ya, mengumpulkan data, ya, bagaimana menjaga keamanan data. Jadi masyarakat saat ini memang kadang-kadang dia agak khawatir kalau memberikan data kepada informasi ya, khususnya kegiatan usaha kepada BPS. Sebenarnya itu nggak perlu takut, nggak perlu takut. Ya apalagi kan kegiatan pendataan oleh BPS saat ini malah sudah dilakukan secara digital, merasa saya. Kalau dulu kita sudah dapat menggunakan aplikasi ya. Oke, nanti Ibu Amelia bisa jelaskan. Nah, apa sih yang akan didata? Seluruh potensi ya kegiatan usaha kita, ya kan? Nah, harus oleh karena itu masyarakat ini harus memberikan data yang benar, ya, data yang akurat, jangan disembunyikan. Karena kenapa? Ini nanti sangat bermanfaat bagi pemerintah, seperti sampaikan tadi, sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi kami sebagai akademisi. Karena kalau ini di era digitalisasi, di era saat ini, data itu sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengambil sebuah kebijakan. Bagaimana pemerintah ingin membangun, mensejahterakan masyarakat, jika dalam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi tidak dilakukan sesuai dengan data yang baik, data yang akurat. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat saat ini dengan adanya BPS melakukan kegiatan dengan sensus ekonomi tahun 2006 ini, kalau nggak salah saya sampai bulan Agustus, mudah-mudahan kalau salah tolong dikoreksi ya Bu Amelia. Nah, kita dorong seluruh masyarakat ya, untuk berpartisipasi dengan baik sehingga data-data ekonomi ini, data-data survei ini bisa dilakukan, bisa didapatkan dengan akurat dan dengan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu dulu.
0: Iya, untuk keuntungan-keuntungan setelah data ini didapat, Bapak. Menurut Bapak sebagai pengamat ekonomi melihatnya ini seperti apa? Apakah bisa membantu untuk pembangunan pelaku usaha, juga pentingkah untuk mendapatkan hasil-hasil dari data sensus ini, Pak?
2: Kalau saya melihat ini ada tiga dimensi, ada tiga hal, tiga manfaat yang sangat penting data sensus ini. Kalau bagi pemerintah, barangkali bisa menjadi dasar menyusun kebijakan ekonomi nasional atau ekonomi daerah, ya kan? Kemudian bisa mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat, ya, tepat sasaran dengan ada data ini, ya kan? Kemudian juga bisa dengan data ini juga bisa mengunggu produk-produk domestik kita, produk-produk kita yang ada di daerah, walaupun di tingkat nasional produk domestik bungkung. Kemudian bagi dunia usaha, apa sih itu pentingannya data ini? Dengan ada penataan ini akan memberikan informasi pasar yang lebih akurat, lebih baik, ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus didistribusikan? Dan bagaimana melakukannya? Kemudian bisa membantu masyarakat dalam perencanaan bisnis dan investasi. Dan ini juga sangat penting. Juga bisa mengidentifikasikan peluang usaha dan potensi mengembangkan sebuah usaha oleh para pengusaha. Nah, bagi kami akademisi atau bagi masyarakat, menjadi sumber data untuk penelitian di bidang ekonomi ini cukup penting nih, apalagi di kampus di Malkusalek yang saat ini lebih kurang ada 30 ribu mahasiswa dengan 1.500 dosen. Setiap tahun kita mendapatkan dana penelitian baik dari Dikti maupun dari dana PNBP sendiri dari Malkusalek. Dan ini akan memberikan gambaran untuk perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususnya di Aceh, dengan ada pendataan ini. Nah, juga akan menyusunan strategik peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di di Nanggro Aceh Darussalam. Mungkin ini.
0: Iya, kalau di Aceh nih Pak Marbawi, ya, Kiapa bilang tadi ada rasa malu atau rasa enggan bagi masyarakat yang disensus ini untuk memberikan data-data yang akurat, Pak. Ya, ini apa bagaimana ini Bapak pandangan ini pasti kan mengganggu, ya, mungkin dari lapangan pekerjaan juga terganggu, bagaimana keadaan ekonomi kita saat ini khususnya di Aceh nih, Pak, ya. Kita berbicara tentang di Aceh ini, bagaimana Pak Marbawi menanggapi ini, Pak?
2: Tentang apa nih, Pak? Menanggapi tentang sensus ini?
0: Iya, sensus ini bagi masyarakat yang enggan untuk memberikan data-data asli, gitu, Bapak?
2: Iya. Nah, ini kalau saya lihat memang banyak masyarakat kita yang masih enggan, ya, memberikan data-data ekonomi. Mungkin kurang pemahaman, kurang sosialisasi, kurang mengerti, ya, untuk apa sih yang dilakukan. Makanya kita mendorong, kita memberikan, kami dari kampus dulu kita ada kerjasama loh dengan BPS masa Pak siapa dulu, saya lupa, Pak Hamdani kalau nggak salah, ya, kita ikut, saya juga termasuk salah satu tim yang mensosialisasikan program ini. Kan masyarakat itu lebih berpartisipasi. Dia kan takut kalau kita memberikan data yang akurat nanti bagaimana. Ini enggak ada hubungan dengan pajak loh. Ini enggak ada hubungan dengan distribusi dan lain-lain loh. Ini berhubungan dengan bagaimana data ini digunakan untuk kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mereka mengembangkan, mensejahterakan masyarakat ini. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita siasati, yang perlu kita perlu kita berikan pembelajaran kepada masyarakat, sehingga kita dorong agar mereka memberikan data yang baik, memberikan data yang betul, ya kan? Ini yang diberikan kan datanya, kan data usahanya, barangkali kan seluruh para pelaku usaha dari berbagai skala, baik yang kecil maupun besar, harus diberikan. Nanti kalau misalnya yang kurang mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Armelia.
0: Oke, okay, Ibu Armelia, gimana ini memandang Ibu, mungkin ini satu tantangan, ya, bagi BPS Ibu, ya, terhadap masyarakat di lapangan. Ini bagaimana Ibu menanggapinya?
4: Ya, betul, seperti itu kondisi yang umumnya terjadi, ya, seperti disampaikan oleh Pak Marbawi. BPS itu memang untuk data yang diberikan itu BPS sudah menjamin kerahasiaannya. Okay. Jadi data-data personal, data by name, by address, dan data individu itu semua dirahasiakan oleh negara, dan BPS menjamin data tersebut. Dan kami pun BPS pun sudah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi. Jadi artinya data tersebut memang memang terjamin kerahasiaannya, dan masyarakat tidak perlu takut datanya bocor begitu ya. Dan memang dari dulu kegiatan BPS itu tidak ada terafiliasi dengan perpajakan.
0: Oke.
4: BPS itu independen ya. Jadi supaya masyarakat semua tahu, data BPS itu tidak ada hubungan dengan pajak. Dan BPS itu memberikan melakukan kegiatan penginputan data atau pengumpulan data itu memang untuk dilakukan kedepannya itu akan bisa digunakan untuk berbagai program dan kebijakan pemerintah, kegiatan pemerintah baik secara nasional dan kedaerahan, yaitu bisa memanfaatkan data tersebut begitu. Dan untuk sosialisasi sendiri memang BPS sudah melaksanakan dengan berbagai cara gitu ya. Jadi kami juga sudah berkolaborasi dengan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Utara. Artinya nanti sampai ke seluruh lapisan masyarakat itu mereka sudah mendapatkan sosialisasi seperti itu, seperti kegiatan sensus ekonomi yang memang itu diadakan. Sebenarnya itu sudah pelaksanaannya sejak dari bulan Mei kemarin ya Pak. Bulan Mei. Namun bulan Mei sampai 14 Juni itu adalah pendataan ke usaha besar, perusahaan besar begitu, dan itu dengan cara mengirimkan link ke link web ke email perusahaan tersebut, harapannya supaya mereka bisa mengisi secara mandiri. Namun kami tidak menutup kemungkinan jika mereka kesulitan atau masih bingung dalam menjawab atau mengisi, kami bersedia atau kami siap untuk mendampingi. Nah, untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha, itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi periode pendataan yang dilakukan oleh petugas pendataan ini dari 15 Juni yang lalu sampai dengan 31 Agustus. Begitu. Nah, itulah yang kembali kita ke sosialisasi tadi. Seperti ini sekarang, ini memang suatu media untuk sosialisasi juga seperti itu. Dan banyak media yang dilaksanakan begitu ya, baik secara elektronik maupun secara langsung. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat. Memang BPS tidak langsung memberikan bantuan, namun yang dilakukan BPS adalah mengumpulkan data yang akurat, yang berkualitas, yang nantinya itu akan digunakan bagi berbagai kepentingan ya, baik itu pemerintah sebagai pemangku kepentingan, baik akademisi dalam hal penelitian, kemudian masyarakat dan pelaku usaha. Itu bisa menggunakan data tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kalau data yang dikumpulkan adalah data yang akurat, berkualitas, data yang benar, itu akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Jadi kita harapannya semua yang dilaksanakan itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu akan kembali kepada masyarakat, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, Pak.
0: Oke. Jadi sekali lagi dengan hadirnya Ibu Ormelia kemari, Ketua BPS Aceh Utara, ini juga sudah membantu sebagian kecil untuk sosialisasi ya.
4: Betul sekali.
0: Kalau nanti dilaksanakan sensus ke rumah, datang-datang ke rumah, ini nggak perlu takut ya, Ibu ya.
4: Betul.
0: Masyarakat nggak perlu takut karena rahasia juga, terus nggak ada hubungannya dengan pajak gitu ya. Apalagi masyarakat Aceh saat ini, Bu, takutnya nggak dapat lagi bantuan gitu ya. Kalau dibilang nanti ada kaya gitu ya, ada pekerjaan gitu. Jadi ini nggak nyangkut juga dengan dinas sosial gitu ya.
4: Oh tidak, jadi data yang dikumpulkan itu memang nantinya akan diserahkan kepada presiden. Kemudian nanti presiden yang akan menugaskan atau memberikan delegasi kepada beberapa berbagai kementerian atau pemangku kebijakan untuk melaksanakan program mereka seperti itu. Dan seperti tadi disebutkan oleh Pak Marbawi bahwa memang petugas sekarang dalam pendataannya tidak lagi membawa kertas atau kuesioner seperti biasa seperti dulu membawa kertas yang banyak gitu. Kalau sekarang BPS sudah banyak memanfaatkan teknologi informasi, jadi sudah menggunakan gadget petugas, jadi smartphone itu sudah ada aplikasinya, sehingga nanti data tersebut langsung diinput di aplikasinya, di aplikasi yang ada di smartphone tersebut, dan langsung itu akan terhubung atau masuk ke server pusat, begitu. Jadi itu akan lebih cepat dalam perekaman data, seperti itu. Jadi dan mungkin memang ada kendala teknis dalam hal sinyal atau apa ya, tapi itu memang sudah ada mitigasinya. Bagaimana untuk mengatasi untuk daerah yang memang sinyalnya agak bermasalah ya, tapi itu ada mitigasinya sehingga pendataan tetap bisa dilaksanakan. Dan saya juga berharap masyarakat tidak perlu takut ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, diterima petugas dengan baik ya. Petugas itu memakai atribut ya, jadi petugas BPS semua ya, jadi bukan hanya BPS Kabupaten Aceh Utara, tapi petugas BPS pendataan sensus ekonomi seluruh Indonesia itu memakai atribut, ada rompinya, ada tanda pengenal, ada surat tugas gitu ya. Jadi itu resmi, jadi resmi, dan mohon dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan jawaban yang jujur, yang benar dan apa adanya, gitu, sehingga nantinya hasil yang didapatkan itu memang kondisi yang sebenarnya dari suatu kabupaten ya, atau suatu wilayah negara, seperti itu.
0: Oke, jadi dengan koneksi ke langsung ke pusat ini mungkin lebih akurat gitu Ibu ya, dan tidak ada rekayasa ataupun manipulasi data nanti. Betul. Gitu ya. Boleh di-spill Bu, kira-kira apa aja nih yang masyarakat harus jawab nanti ya, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang kira-kira yang harus dijawab oleh masyarakat, khususnya keluarga-keluarga, ibu rumah tangga, mungkin pada saat sensus ini yang ada di rumah ibu-ibu gitu ya, yang gak tahu harus menjawab apa, ini apa saja kira-kira Bu?
4: Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu memang kalau secara rincian ya, itu ada sekitar 27 pertanyaan. Namun dari 27 pertanyaan itu nanti satu pertanyaan ada item-item lagi di dalamnya ya. Yang pertama itu seperti demografi ya, jadi anggota rumah tangga yang tinggal, ya namanya, ya keterangan individu ya, seperti biasa keterangan individu, kemudian mengenai pekerjaan ya, kemudian pendidikan, kemudian ada juga ditanyakan mengenai usaha yang dilaksanakan apa atau yang dilakukan apa gitu. Kalau memang dia adalah pelaku usaha ya ditanyakan jumlah tenaga kerja, pekerja dibayar, pekerja laki-laki maupun perempuan, berapa jumlahnya, kemudian berapa pengeluaran dari usaha tersebut dalam kondisi setahun ya, setahun 2025. Kemudian pendapatan atau penghasilan dan keterangan apa namanya, neraca keuangannya. Jadi itu untuk keterangan pengisian tentang pelaku usaha. Nanti dari karakteristik rumah tangga juga ditanyakan, misalnya tentang perumahannya, kondisi perumahan gitu, misalnya lantainya bagaimana, dindingnya bagaimana, atap bagaimana. Nah nanti petugas memang diharuskan untuk mendokumentasikan. Jadi nanti petugas, nanti masyarakat jangan heran gitu, kenapa petugasnya memfoto gitu ya, memang foto dari kondisi depan rumah, memfoto ruang tamu ya, ruang tengah, itu adalah sebagai bentuk dokumentasi atau bentuk bukti kondisi yang sebenarnya dari rumah tersebut, begitu. Dan juga selain sensus ekonomi juga ada pertanyaan tentang sosial ekonomi, ya seperti tadi juga tentang perumahan ya. Kemudian nanti petugas juga akan melakukan geotagging. Jadi sekarang pendataannya kita harus memakai koordinat. Jadi di mana koordinat rumah tersebut atau usaha tersebut atau toko tersebut atau warung tersebut, koordinatnya di mana? Itu memang ada geotaggingnya. Jadi itu akan lebih akurat lagi data yang dikumpulkan. Itu ada bukti tentang geotagging. Nah untuk sensus kali ini, sensus ekonomi kali ini ya, selain harus ada geotagging gitu ya, kita juga menggunakan Gen AI, ya Gen AI itu untuk mengklasifikasikan, itu untuk membantu dalam mengklasifikasikan lapangan usaha apa dari usaha tersebut, seperti itu, apakah di perdagangan ataukah di penyediaan makan minum atau di usaha perusahaan misalnya pertambangan, ya. Jadi itu nanti dibantu oleh Gen AI, itu ada juga di aplikasi tersebut. Jadi memang lengkap, komplit begitu ya. Itu akan membantu petugas dalam mengidentifikasikan lapangan usaha secara lebih akurat. Dan juga untuk apa namanya, secara teknologi juga BPS juga memakai big data juga untuk membantu ya, ya sebelumnya tadi untuk mengumpulkan prelistnya, dan prelist itu didapat dari SBR, Statistical Business Register, jadi seperti pendataan data pelaku usaha atau usaha yang akan dilaksanakan, dan juga nantinya pada pendataan tersebut kita akan jumpai atau mungkin ada tambahan usaha lain yang mungkin bisa di input seperti itu. Nah, untuk kegiatan usaha ini yang di data memang tidak hanya usaha yang misalnya ada fisiknya, misalnya ada perusahaannya atau warungnya atau yang kelihatan, tapi juga usaha online, usaha, jadi usaha digital, ya. Jadi pendataan ini, jadi masyarakat juga akan ditanya apakah juga melakukan, apakah juga mereka memiliki usaha online, ya, misalnya yang ada di marketplace, ya, itu juga akan ditanyakan, itu akan didata juga.
0: Oke, Ibu, ini pendataannya mulai tanggal
4: 15 Juni sampai 31 Agustus.
0: Ini sudah mulai ya.
4: Ini sudah mulai.
0: Sudah mulai, dan petugas sudah turun ke lapangan?
4: Sudah.
0: Sudah turun ke lapangan. Sudah. Ini mereka petugas ini dari jam berapa ke jam berapa ini bertugas, Ibu?
4: Untuk tugas baik. Untuk tugas dari pendataan ini menyesuaikan ya sebenarnya, karena masyarakat tidak bisa dijumpai pada pagi hari, bisa dijumpai di siang atau sore, ya petugas harus datang di saat rumah tangga itu atau keluarga itu ada. Jadi itu fleksibel gitu. Jadi tidak mesti harus dari pagi sampai siang atau sampai sore, namun bisa jadi malam. Ketika rumah tersebut baru ada penghuninya atau sore, pemilik gitu rumahnya di malam hari, petugas juga harus datang di waktu malam. Jadi itu fleksibel begitu.
0: Jadi kapan saja ini bisa datang,
4: ya? Iya, kapan saja.
0: Iya. Dan petugas Ibu langsung datang ke rumah.
4: Sebelum datang ke rumah, petugas memang kita wajibkan untuk apa namanya, menjumpai ya, atau berkoordinasi dengan penguasa wilayah ya, misalnya ke kepala desa atau keci, kemudian ke kepala dusun gitu ya. Mereka harus berkoordinasi dulu, menyampaikan bahwa kami petugas pendataan SE akan melakukan pendataan di wilayah ini, di desa ini, di dusun ini. Jadi supaya mereka pun memahami dan bisa memberikan juga informasi kepada masyarakat bahwa nanti akan datang petugas sensus ekonomi dan untuk dapat diterima begitu, dan semua dipastikan harus didata seperti itu.
0: Koordinasi dengan lingkungan sekitar gitu ya, untuk kecilnya atau penguasa lingkungan. Baik. Betul. Tapi kalau data tidak bisa didapat dari penguasa lingkungan ya?
4: Tidak bisa.
0: Langsung.
4: Jadi data yang ada di penguasa lingkungan belum tentu itu
0: akurat
4: dan memang kami tidak ada SOP-nya untuk menanyakan kepada penguasa lingkungan, kecuali memang ini rumah Bapak ini di mana, begitu, menanyakan alamat ini, rumah ini apakah ada penghuninya gitu, kan, dan kapan kira-kira bisa dijumpai, itu sekedar informasi seperti itu. Namun untuk pendataan individu rumah tangga tersebut atau usaha yang ada di rumah tangga tersebut, itu harus petugas langsung kepada pemilik rumah atau pemilik usaha.
0: Dan penguasa lingkungan tidak berhak juga untuk memberikan informasi ya?
4: Informasi yang dibutuhkan mungkin sekedar untuk membantu petugas untuk mendapatkan misalnya alamat ini di mana, dusun ini di mana, begitu. Jadi untuk memandu tapi bukan untuk memberikan jawaban yang ada di pertanyaan sensus ekonomi, karena itu tidak akan memberikan informasi yang akurat dari jawaban tersebut.
0: Baik, sekali lagi sensus langsung ke masyarakatnya ya,
4: langsung dari rumah ke rumah,
0: tidak ada perantara. Ibu ini ada pertanyaan nih dari YouTube, sensus ekonomi kok warga yang rumahnya ngontrak enggak disensus? Kenapa ya?
4: Untuk warga yang ngontrak, sebenarnya itu ada konsep definisi yang digunakan. Jadi penduduk yang didata adalah penduduk yang memang sudah berdomisili. Sudah berdomisili di suatu wilayah, baik dia penduduk asli sana atau dari lain. Jadi artinya tidak melihat KTP ya. Kalau BPS pendataannya tidak melihat ke KTP, KTP manapun, selama dia memang berdomisili di situ, memang bertempat tinggal di sana, dia akan tetap didata. Jadi yang kontrak pun juga akan tetap, karena di situ nanti akan ditanyakan status kepemilikan rumah. Jadi apakah milik sendiri atau kontrak atau sewa ataukah bebas sewa gitu, ada status kepemilikan rumahnya nanti. Jadi di situ akan ketahuan, jadi akan ketangkap, ketangkap semua, dan akan didata semua, begitu.
0: Tapi didata ya, yang kontrak juga tetap
4: ya, didata.
0: Tetap didata. Iya. Baik, Bapak Marbawi kembali nih. Sepertinya Pak Marbawi juga lagi dalam perjalanan ya, mau ada tugas keluar kota Pak. Pak Marbawi, sensus ekonomi ini bagaimana bisa membantu mengurangi kesenjangan pembangunan ini Pak di wilayah kita?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya namakan sedikit ini karena kebetulan saya juga sebagai masyarakat ya yang sedang melakukan sensus ekonomi ya. Ini mau sampaikannya kepada masyarakat semuanya. Khususnya ya di Aceh. Ini kalau kita lihat pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS ini, ya kan ada dua metode. Yang tadi sudah disampaikan bisa door to door atau dengan bahasa Aceh, petugas datang langsung ke rumah. Dengan membawa berkas-berkas atau dengan membawa beberapa dokumen-dokumen. Dan itu habis. Kemudian yang kedua, juga bisa dilakukan dengan pola mandiri. Ya, bisa dilakukan dengan pola mandiri melalui apa? Melalui portal resmi yang telah disampaikan tadi. Nah, saat ini di era digital, di era komputerisasi, di era disruption ini kalau nggak salah ada dua hal, mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi ya sama ini. Ini melalui digital ini, itu bisa dilakukan dengan computer assisted web interviewing kalau saya pernah baca, pernah lihat. Ya, yang disebut atau disebut dengan cawi. Apakah ini masih berlaku? Karena saya yang baru ini belum saya data. Sebelumnya saya sudah data saya sensus ini. Nah, ini dilakukan untuk usaha besar yang memiliki misalnya email dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan dengan cara computer assisted personal interviewing atau disebut dengan CAPI, itu melalui wawancara langsung dengan petugas sensus kepada pelaku usaha. Nah, oleh karena itu, dengan kita lihat apa yang dilakukan oleh BPS saat ini sangat memudahkan bagi kita sebagai masyarakat, apalagi bagi para pengusaha untuk memberikan informasi yang baik, yang akurat. Karena ini sangat bermanfaat dalam rangka mengambil kebijakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ekonomi, memberdayakan UMKM-nya kan, usaha dan lain sebagainya. Nah, kita sangat mensupport dunia akademik, khususnya kami di sebagai tenaga pengajar. Ya, saya juga sebagai dosen di Universitas Tambalkusar sangat mendukung program ini, kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah sumber data, sebuah solusi untuk meningkatkan ekonomi khususnya di Danggro Aceh Darussalam.
0: Pak, jadi masyarakat, para pelaku usaha UMKM sekarang yang lagi marak-maraknya ini harus memberikan data yang akurat gitu ya Pak ya. Jadi seandainya nih masyarakat masih malu-malu, dampak apa Pak kalau BPS juga tidak menerima data yang akurat dari masyarakat ini?
2: Nah, kalau berbicara dengan data, jika data yang baik, data yang akurat, data yang bertanggung jawabkan, tentu kita mengambil sebuah kebijakan, keputusan itu akan lebih baik dan benar. Ya kan? Tetapi jika data yang kita dapatkan yang tidak benar, data yang kita dapatkan yang tidak baik, data yang kita dapatkan yang salah, sama aja seperti kami riset. Ya kan? Kami di dunia akademik, ya kan, ada namanya data kuantitatif, ada namanya data kualitatif. Ya, kalau data kuantitatif, contoh kuesioner yang kami sebarkan kepada responden. Jika informasi itu diberikan dengan tidak baik, tentu hasil penelitiannya, saran dan kesimpulan yang kami ambil juga salah. Begini juga dengan data yang diambil, yang dikumpulkan oleh BPS. Oleh karena itu, kita perlu mendorong, ya, dunia usaha, kita perlu mendorong masyarakat. Dan juga, ini bukan tanggung jawab BPS sendiri loh. Bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat madani, sebagai masyarakat yang cerdas, harus memberikan data yang baik. Sehingga ini akan menjadi salah satu solusi mengambil kebijakan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Loh, bagaimana pemerintah menjaga tekan masyarakat dengan apa? Dengan membuka lapangan kerja, ya kan? Kan itu tujuannya. Oke, terima kasih.
0: Oke, tadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat dengan seperti itu data, Pak, ya? Jadi

0: Saya beberapa bulan yang lalu kita ada melakukan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Sayuti Abu Bakar selaku Wali Kota Lhokseumawe.
1: Iya.
0: Ya kan? Coba kita lihat potensi ini khusus kita berbicara di apa namanya? Di Lhokseumawe. Ya kan? Ada kegiatan yang dilakukan di lapangan golf. Dan mereka apa? Dalam mereka mensosialisasikan bagaimana kondisi Kota Lhokseumawe ini menjadi kota yang smart city. Memberikan informasi. Nah, informasi yang diberikan di situ sebagian data itu yang diambil adalah pasti dari BPJS. Kalau enggak ada data ekonomi dari BPJS dari mana didapatkan oleh pemerintah? Oke, ada yang diambil pemerintah tidak akurat. Saya yakin tidak baik, ya. Kenapa? Oleh karena itu bagi investor, bagi dunia usaha, apalagi dalam rangka strategi pembangunan Aceh, penguatan sektor ekonomi unggulan, itu semua dibutuhkan data. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mereka pembangunan sumber daya manusia ke depan juga dibutuhkan data dari BPJS yang baik. Dan mereka membangun sarana infrastruktur, saat ini kita baru dilanda bencana alam yang sangat luar biasa. Saya barusan lewat Kota Blang. Sayang lu melihat beberapa jembatan belum beres-beres. Nah ini juga harus diberikan informasi pembangunan infrastruktur yang sudah hancur. Saya juga sebagai tim survei yang dulu pergi ke daerah-daerah pada saat pasca bencana. Saya pergi ke Risik Tunung, Risik Baru. Bapak tahu apa yang terjadi. Risik Tunung ada 58 rumah yang hilang. Rumah sekolah, masyarakat, jembatan hancur. Kita memberikan data informasi itu. Dan BPS pun saya yakin dia sudah berdekat informasi itu. Nah, dalam mereka reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah juga sangat dibutuhkan oleh data ini. Nah, baik asing, investor, pemerintah, masyarakat, semua sangat memerlukan informasi. Oleh karena itu, kita harapkan partisipasi masyarakat, kita semuanya dalam mereka mengentaskan kemiskinan, dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat, dalam rangka yang paling penting lagi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Nanggroe Aceh Darussalam. Sekian.
1: Oke, baik, sangat penting ini Bapak ya. Kita ke Ibu Armelia, Bu, tantangan besar apa Bu nya dari BPS? Mungkin sudah ditaksir-taksir ini. Kita tantangan-tantangan di lapangan dalam sensus ekonomi 2026 ini apa Bu?
2: Ya, kalau tantangan memang BPS sudah menginventarisir gitu ya berbagai resiko yang akan kita jumpai, akan kita temui di lapangan nanti dan bagaimana mitigasinya begitu ya. Mungkin tantangan yang kurang lebih agak menantang lah ya. Itu adanya penolakan di masyarakat begitu ya. Dan itu memang perlu effort yang lebih lebih besar lagi ya, bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat begitu. Jadi dengan adanya penolakan-penolakan itu sudah ada mitigasinya. Jadi kami pun juga berkoordinasi atau bekerja sama dengan pemerintahan daerah. Jadi dengan pemerintahan daerah sudah keluar surat edaran dari Bupati Aceh Utara untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dan berdasarkan surat edaran tersebut itu diturunkan kepada seluruh lini, seluruh SKPA, SKPD ya, kemudian dilanjutkan ke sampai ke wilayah kecamatan, desa, sampai ke lapisan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Harapannya seluruh masyarakat bisa mendukung. Alhamdulillah untuk masalah penolakan memang kita tidak terlalu ini ya, artinya sempat ada tapi itu bisa diatasi dengan baik. Alhamdulillah jadi semua bisa menerima ya, mulai dari kecilnya sampai masyarakatnya akhirnya bisa menerima petugas. Dan itu memang adalah masalah komunikasi dan sosialisasi. Namun itu semoga harapannya ke depan tidak ada lagi terjadi seperti itu. Dan tantangan lainnya ya mungkin kondisi medan ya, kondisi geografis wilayah. Seperti kita ketahui kalau wilayah Aceh Utara itu beragam.
1: Luas sekali juga
2: dan beragam. Jadi memang seperti ada wilayah di Sawang ya, di mana itu terkena sejak dampak pasca banjir kemarin memang ada wilayah yang memang sudah terputus gitu ya. Jembatan terputus, kemudian di sebelah sana jembatan itu ada beberapa desa dan itu memang harus kita datangi. Apapun caranya harus didatangi gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi ada tantangannya dari masyarakat, tantangan dari geografis wilayah, itu tetap menjadi concern juga dari BPS bagaimana mitigasinya dan kita harus mencarikan jalan keluarnya seperti apa.

0: Intinya semua wilayah kita harus datangi, semua masyarakat harus didata. Okay. Seperti itu.
1: Kalau masyarakat bertanya nih, apa sih manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat untuk sensus ekonomi 2026 ini, Bu?
0: Ya. Kalau manfaat langsung, ya BPS tidak bisa menyatakan masyarakat nanti dapat bantuan, yeah, gitu ya. Artinya itu ada tupoksinya masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi BPS ditugaskan di sini untuk melakukan pendataan, mengumpulkan data dan memastikan data yang dikumpulkan adalah data yang berkualitas, yang benar, yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, data tersebutlah yang akan digunakan untuk berbagai pihak, berbagai kepentingan. Jadi mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, mulai dari akademisi, peneliti, kemudian pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat bisa memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan mereka, begitu. Jadi di sini tugasnya BPS untuk pendataan saja, seperti itu.
1: Baik, Ibu nih mungkin di penghujung, Ibu ya, bagaimana nih harapan-harapan ke depan dan mengajak masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar ini dalam sensus ekonomi 2026 ini.
0: Betul, jadi saya sangat mengharap ya, artinya ini bukan hanya dari saya tapi seluruh kami ya dari BPS berharap masyarakat menerima dengan baik petugas pendataan sensus ekonomi dan bersedia memberikan keterangan atau jawaban yang sebenarnya, yang jujur dan apa adanya, gitu ya. Dan masyarakat tidak perlu takut bahwa data BPS tidak ada hubungan dengan pajak, ya. Jadi tidak ada afiliasi ke eksternal lainnya, tidak ada kepentingan lainnya, dan itu adalah murni untuk mengumpulkan informasi, melihat kondisi terkini perekonomian masyarakat seperti apa, dan itulah yang akan digunakan untuk kebijakan pemerintah maupun seluruh pihak yang akan membutuhkan. Dan data yang diberikan itu akan dijamin. Itu dijamin kerahasiaannya oleh negara, dan tidak ada kebocoran data, ya. Jadi BPS tidak menyerahkan data individu kemanapun, gitu ya. Jadi itu dirahasiakan. Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan keterangan yang ditanyakan oleh semua oleh petugas.
1: Oke, baik, Ibu. Yang pertama, nggak perlu takut dengan petugas datang dulu. Betul. Ya. Jadi datang ke rumah nggak perlu takut karena sudah ada tanda-tandanya semua, ya.
0: Ya,
1: sudah,
0: jadi harus diperhatikan. Ada atributnya. Jadi BPS, petugas BPS itu ada atributnya, memakai rompi, ya. Rompinya warna hitam, ada list orange. Okay. Ada tulisannya lah, begitu ya, petugas sensus ekonomi kalau di bagian belakangnya, begitu. Dan petugas memakai name tag, badge, gitu, tanda pengenal yang digantung di leher, kemudian membawa surat tugas. Nah, itu tiga identitas penting yang ada di petugas, begitu.
1: Dan mereka, para petugas ini, sudah mendapatkan izin dari pemangku di daerah,
0: penguasa wilayah,
1: ya. Jadi nggak perlu takut dan tidak perlu takut juga dengan memberikan informasi yang akurat, Ibu.
0: Betul.
1: Ya, seperti itu. Baik, Pak Marbawi, sebagai penutup ini, apa harapan Pak untuk perspektif dari pandangan Bapak pengamat ekonomi, harapannya ke depan dari sensus ekonomi 2026 ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, harapan kita ya sebagai masyarakat, sebagai akademisi, dengan adanya sensus ekonomi ini kita harapkan ya itu menjadi salah satu sumber data yang akurat, yang baik untuk mengambil kebijakan ataupun arah kebijakan pembangunan khususnya di daerah Aceh. Karena untuk apa? Memang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Apa sih masalah yang kita hadapi saat ini? Mudah-mudahan transformasi ekonomi yang berbasis potensi lokal itu harus bisa kita giatkan, harus bisa kita tingkatkan. Kemudian bagaimana kita untuk meningkatkan investasi daerah? Nah, ini perlu sekali, ini yang perlu kita harus perhatikan oleh kita semuanya, oleh pemerintah. Kemudian penguatan ekonomi syariah, karena di Aceh ini punya peraturan sendiri, punya perda sendiri dalam ekonomi syariah.
1: Okay.
2: Peningkatan budaya, digitalisasi ekonomi, dan ini juga sangat penting. Kemudian peningkatan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, kita harapkan itu terus akan berjalan dengan baik. Itu semuanya jika kita memiliki satu sumber data yang baik, yang bisa untuk mengambil sebuah keputusan dan kebijakan, sehingga arah kebijakan pembangunan Aceh ke depan menjadi Aceh atau Indonesia Emas, atau Aceh menjadi provinsi emas di tahun 45. Kita jangan sampai 45 lah.
1: Iya.
2: Karena bonus grafik
1: lebih
2: kita
1: cepat, ya.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan sudah.

0: Saudaramu sendiri.
1: Oh.
0: Gini ya boy, faktanya pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar seperti pertumbuhan sel dan produksi energi yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang, makan bang.

101 RRI Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 23 Juni 2026, kami siap menyapa Anda dengan senyuman, dengan semangat, dan pastinya dengan doa-doa terbaik dari studio kami yang dipancar luaskan dari Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Loksmawe. Semoga pagi yang cerah ini membawa kelancaran dalam setiap langkah, memberikan kesehatan yang tetap terjaga, dan kebahagiaan yang menyertai kita sepanjang hari ini. Baik untuk Anda yang sedang beraktivitas di rumah, atau juga yang sedang sibuk di warung, di toko, ada juga yang bekerja langsung dari rumah, ya. Yuna juga menyapa Anda yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang bekerja di berbagai penjuru wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Apa kabar untuk pendengar setia kami di Kota Langsa di Aceh Timur? Juga untuk pendengar setia kami di kawasan Biren, di Sawang, Kerung Manih juga ternyata sangat ramai sekali pendengar kami yang terus beraktivitas, yang menjadikan Pro 1 RRI Loksmawe mendampingi setiap waktu Anda, menghadirkan informasi serta lagu-lagu yang menyentuh hati untuk mengawali hari kita di hari ini dengan lebih ringan namun tetap bersemangat. Iya, semoga ya pagi kita semuanya sehat, semangat, siap menjalani hari ini dengan penuh senyuman. Senyuman manis, berikan senyuman terbaik Anda. Pro 1 RRI Loksmawe juga akan memberikan beragam berita dan informasi. Namun jangan lewatkan, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kami berikan informasi literasi digital, membahas perundungan online, perundungan yang terjadi di sekolah, juga bagaimana kita bisa menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nibung dan juga merupakan Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia, Bapak Khairuddin SPD MPD. Agar hari terasa semakin ringan tapi tetap berenergi, Yuna akan memutarkan sebuah lagu lama. Ya, pastinya ini lagu yang sudah banyak dikenal dan banyak yang suka. Ada yang tahu lagunya? Dari musiknya saja sudah tahu. Tahun 2004, Sheila on 7 dengan Pejantan Tangguh.

Keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly, atau dikenal dengan lalat BSF, adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe. Ada Fajriyati yang katanya selalu semangat kalau udah dengerin RRI. Masya Allah, luar biasa. Ini bisa jadi salah satu ini ya, review jujur. Kayak makanan ya di review. Tapi betul ya, kadang-kadang yang buat penyiar gak capek, penyiar makin semangat adalah kalimat-kalimat dari pendengar setianya yang tulus tanpa modus. Iya, barusan Fajriyati bilang, Kak Yuna kalau nyapa itu jangan lupakan kami ya yang ada di jalan KKA. Setiap hari loh kami dengerinnya, katanya. Keren ya. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Dan untuk Fajriyati yang merasa bahwa kalau lagi capek kerja jadi makin semangat kalau udah dengerin RRI. Wow. Untuk lagu-lagunya juga ya, katanya terserah pilihan terbaik dari Kak Yuna aja. Bye.

Anda juga bisa ikuti beragam berita dan informasi di pagi hari ini melalui laman resmi kami rri.co.id. Salah satunya Yuna coba sampaikan ya berita dan informasi dari luar negeri. Kabar duka mendalam kembali datang dari pekerja migran Indonesia di luar negeri bernama Putri Hensi Aprilda, 22 tahun, seorang pekerja migran asal Gampung Alur Manis, Kecamatan Aceh Tamiang, dilaporkan meninggal dunia bersama bayinya yang baru lahir. Keduanya diduga kuat menjadi korban pembunuhan di Sepang, Selangor, Malaysia, 3 Juni lalu. Informasi ini pertama kali diketahui dari tim gabungan Aceh Bersatu di Malaysia. Berdasarkan hasil koordinasi antara kepolisian Kuala Lumpur dengan Pusiden Baris Krim Polri yang kemudian diteruskan kepada anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Haji Uma menjelaskan bahwa dugaan pembunuhan terjadi pada tanggal 3 Juni. Korban ditemukan meninggal dunia sementara bayinya sempat dibawa oleh warga setempat dalam kondisi kritis namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku diduga seorang wanita warga negara Malaysia. Pihak kepolisian di Raja Malaysia telah menangkap pelaku pada tanggal 19 Juni beserta dengan bukti-bukti yang kuat. Berdasarkan penyelidikan awal, pembunuhan ini dipicu oleh masalah hutang piutang dan pelaku kini terancam hukuman maksimal di Malaysia yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Haji Uma menambahkan bahwa almarhumah Putri ini merupakan seorang yatim piatu yang sudah merantau di Malaysia selama 3 tahun demi menghidupi neneknya yang kekurangan di kampung halaman. Pihak KBRI Kuala Lumpur dan tim gabungan Aceh Bersatu di Malaysia sedang mengawal proses hukum sekaligus mengurus jenazah ibu dan anak tersebut. Namun pemulangan terkendala biaya yang diperkirakan mencapai 36 juta rupiah. Untuk pemulangan jenazah ini akan diupayakan bersama secara gotong royong oleh Pemkab Aceh Tamiang, perangkat desa atau datuk setempat serta komunitas warga Aceh di Malaysia melalui open donasi. Semoga dananya cepat terkumpul ya. Dan ini juga kita sampaikan apresiasi kepada anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang selalu memberikan informasi juga selalu bersama dengan masyarakat ya, terutama masyarakat yang kurang mampu seperti ini. Dan juga ini bisa menjadi satu pelajaran bagi kita semua bahwa untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang memang sangat sulit untuk didapat saat ini, baik itu pekerjaan yang ada di Gampung, kemudian Anda yang keluar dari Gampung untuk bekerja di masih daerah Aceh ya, apalagi harus keluar dari Aceh, Anda memilih Pulau Jawa, Kalimantan, Pekanbaru dan lain sebagainya. Namun pastikan dimanapun Anda bekerja, Anda tetap bisa terhubung dan berkomunikasi dengan keluarga. Kemudian juga Anda pastikan bahwa tempat bekerja dan kepergian Anda secara legal, bukan ilegal melalui jalur belakang atau tidak melengkapi administrasi. Inilah hal-hal yang kita takutkan ya, jadi tetap waspada, tetap cari pekerjaan yang aman, nyaman, yang bisa melindungi hak Anda sebagai pekerja. Itu dia ya, jadi tetap harus semangat ya. Ada lagu juga yang bisa mewakili semangat kita dan kebahagiaan kita di pagi hari ini. Masih ada waktu tersisa sebelum dialog pagi, sesaat lagi.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Pererilo Sumawe, masih ada sedikit lagi waktu sebelum kita menuju pukul 10 ya. Seperti biasa juga pukul 10 nanti kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Himne Aceh. Ya, apa yang disampaikan oleh Ketua KPI Aceh kemarin bahwa masing-masing penyiaran itu memiliki kewajiban untuk memutar lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Himne Aceh tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti Yuna juga akan lanjutkan dengan program literasi digital pada pukul 10. Namun satu hal yang ingin Yuna sampaikan, ya ini juga penyemangat untuk kita semua. Ya, pernah mungkin kita menyadari bahwa energi kita adalah pantulan dari siapa saja yang kita izinkan untuk masuk dalam lingkaran terdekat kita. Dan hidup ini terlalu singkat kalau kita menghabiskan waktu kita bersama dengan orang-orang yang sukanya buat kita down, yang senang sekali meredupkan cahaya kita. Betul ya. Jadi kalau bisa kita dikelilingi oleh orang-orang yang mood booster gitu loh, yang menaikkan semangat, bukan malah menjatuhkan semangat kita dalam bekerja khususnya. Ada juga dalam dunia sekolah ya. Ada yang butuh minum mungkin setelah mendengarkan apa yang Yuna sampaikan terus langsung panas gitu ya. Langsung pengen disiram gitu ya. Nah, seandainya Anda memutuskan untuk membuka pintu bagi orang-orang yang positif, maka yang akan mendukung impian, yang akan menertawakan hal-hal kecil yang memeluk Anda saat badai datang, ya pastinya dunia di sekitar juga akan perlahan-lahan mulai berubah. Jadi yang namanya keajaiban itu gak akan datang begitu saja, pastinya akan tumbuh subur di lingkungan yang tepat. Jadi kalau kita baik sama orang, orang baik sama kita. Gitu aja udah intinya. Tapi jangan berharap orang yang balas kebaikan kita adalah orang itu lagi. Itu enggak, ada orang lain lagi nanti. Ada juga yang kebaikannya itu berbalik bukan ke kita, ke keluarga kita. Ada anak, ada istri, ada suami, ada mama, ada papa. Ya, jadi buat baik aja dulu. Gitu lah. Apapun kondisinya, dimanapun kita berada, jadi kita harus berbuat baik sebaik-baiknya. Mau dibalas atau tidak, mau diapresiasi atau tidak, yang jelas lakukan yang terbaik. Itu saja untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang juga baik. Setelah ini Yuna akan kembali untuk program acara selanjutnya. Pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Loxmawe, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, saat ini pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih dalam frekuensi 89,3 MHz dan juga Yuna Sapa Anda yang menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Loxmawe Official. Kita bertemu kembali dalam acara Literasi Digital untuk edisi 23 Juni 2026, hari ini Selasa. Ya, kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi di kalangan pelajar di era yang serba digital, internet yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama untuk pelajar di mana ada pembelajaran sistem daring yang marak diterapkan setelah COVID-19 yang lalu. Nah, seharusnya ruang daring ini menjadi tempat belajar dan juga tempat berkreasi. Namun sayangnya kemudahan akses ini terkadang disalahgunakan, ya, muncul perundungan lewat pesan, lewat komentar, dan juga penyebaran konten yang pastinya merugikan. Nah, ini dampaknya apa saja? Karena untuk semangat belajar, kemudian juga semangat untuk bersekolah, pastinya berdampak buruk bagi kesehatan mental anak. Hari ini kita mengangkat tema Stop Perundungan Online, Sekolah Aman dan Nyaman, bersama narasumber kita, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nibung sekaligus Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia, Bapak Khairuddin SPD MPD. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Khairuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, iya. Dan selamat pagi juga bagi para pendengar RRI Pro 1.
0: Iya. Ini bapaknya sedang di mana nih? Lagi di rumah. Kalau di sekolah kan lagi libur semua ya, Pak ya. Sekolah sudah mulai libur kenaikan kelas.
1: Sebenarnya sekolah itu yang tidak ada pembelajaran ya. Tapi kalau misalnya aktivitas dari guru, aktivitas kepala sekolah itu ya sebagai kewajiban pegawai negeri tetap gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Cuman hari ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Jangka. Dalam rangka juga membersamai diskusi teman-teman guru di sini untuk digitalisasi di dalam pembelajaran.
0: Oh, berarti walaupun kegiatan belajar mengajar di sekolah sedang libur, tapi ada kegiatan positif lain nih yang sedang berlangsung di Jangka. Jangka itu Kerungguku.
1: Biren.
0: Oh, Biren.
1: Biren.
0: Oh, okay. Baik. Jauh perjalanan Bapak hari ini ya, Pak ya. Sehingga
1: jauh,
0: tidak bisa hadir.
1: Juga harus melewati Selat Hormuz itu kan?
0: Aduh, dibahas lagi selat itu. Gimana Pak perjalanan tadi? Kita bahas dulu perjalanannya. Dapat berapa jam buka tutup tadi, Bapak?
1: Ah, enggak, kebetulan karena saya sudah laluinya tadi malam, jadi tadi malam saya sudah di Jangka.
0: Jadi perjalanannya kemarin ya.
1: Karena mengantisipasi perjalanan yang harus melewati Awi Getah itu yang hampir 1 jam itu.
0: Baik.
1: Jadi lebih duluan berangkat lah tadi malam dari sini.
0: Nah, ini di awal aja kita sudah dapat satu pesan penting dari bapaknya. Jadi kegiatan besok pagi jangan paginya berangkat. Hadirlah lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan, mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi di luar dari prediksi kita. Begitu ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Baik, kita bahas tema literasi digital kita hari ini, Pak. Kenapa kita angkat tema ini, Bapak? Jelasin dulu dong sedikit.
1: Oke, baik. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yuna ya? Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh Yuna ini sebenarnya sangat relate dengan yang kita alami di dalam generasi-generasi kita, Gen Z, kemudian generasi-generasi yang baru tumbuh, yang rasa ingin tahunya luar biasa besar, tapi kemudian harus ada kontrol sosial. Nah, terutama tentang cyberbullying. Cyberbullying ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita, itu saya pernah meriksa HP anak-anak gitu di grupnya anak-anak itu, di grup siswa itu. Jadi omongan-omongan yang Yang sekarang berkembang itu seolah itu udah normal banget gitu dan dinormalisasi oleh masyarakat
0: Betul.
1: seperti anjay,
0: Anjay,
1: anjir,
0: anjay.
1: jir, nyet, ya mudah-mudahan gitu lah.
0: Betul.
1: Nah, padahal semua itu kan bermuara pada satu kata buruk gitu ya,
0: Iya.
1: misalnya anjing lah misalnya seperti itu ya.
0: Ini
1: Nah, jadi
0: diplesetkan ya, Pak.
1: iya betul. Tapi omongan mereka itu seolah sudah dinormalisasi oleh
0: Betul.
1: masyarakat dan belum lagi nanti saling saling membuli, saling
0: Iya.
1: merundung, saling menghina dan sebagainya. Itu cyberbullying itu luar biasa.
0: Betul.
1: Nah, di sekolah itu kan sekolah itu hadir untuk memberikan doktrin-doktrin kebaikan. Nah, kalau sekolah tidak mampu untuk membuat pendidikan karakter anak-anak menjadi lebih baik, saya pikir sekolah relatif gagal kalau kayak gitu kan. Nah, apalagi saya lihat dukungan dari pemerintah luar biasa dalam regulasi-regulasi terhadap perkembangan siswa, terutama pendidikan karakter siswa. Jadi kita di sekolah itu sebenarnya punya ruang untuk mendidik siswa menjadi lebih bagus dalam hal pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatan kurikuler, melalui kegiatan-kegiatan intrakurikuler yang di dalamnya guru menjadi teladan yang baik. Nah, itu sebenarnya memberikan ruang di sekolah. Maka sekolah itu kan harus dimanfaatkan sebagai ruang doktrin yang baik. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi kita sebenarnya sudah berada pada titik kritis di cyberbullying. Ya mungkin kalau waktu kita remaja dulu atau saya remaja dulu, mungkin perundungannya kan hanya terjadi secara fisik di sekolah dan sebagainya. Sekarang intimidasi-intimidasi terhadap siswa itu di sosial media terutama. Nah, saya
0: Baik.
1: juga apresiasi aturan yang disampaikan oleh Komdigi yang membatasi penggunaan sosial media di anak 16 tahun itu.
0: Iya, tapi kan sebelum ada dunia online ini perundungan sebenarnya sudah pernah terjadi dan sering juga terjadi di lingkungan sekolah secara langsung nih Pak. Kalau kita bandingkan perundungan online dengan yang terjadi secara langsung ini, kenapa terasa lebih menyakitkan yang online, Pak?
1: Ya, kalau di sekolah, relatif kegiatan kita itu kan lebih didominasi oleh kegiatan pembelajaran. Jadi guru sepanjang guru hadir di apa namanya? Sepanjang guru hadir di kelas itu relatif menutup ruang-ruang untuk merundung. Meskipun sebenarnya perundungan secara langsung yang parah terjadi sebenarnya perundungan oleh guru ke siswa. Kita nggak boleh nutup mata juga yang hal seperti itu kan. Guru ke siswa itu kan juga
0: Ada, Pak.
1: terkadang ada dong. Jadi kalau misalnya guru misalnya ngajar ke siswa terus siswanya juga diejek dan sebagainya di depan publik itu kan juga merundung.
0: Betul.
1: Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya lebih menyakitkan lagi. Karena yang merundung yang seperti itu kan menggunakan relasi kuasa.
0: Oh iya.
1: Misalnya saya di ya misalnya saya guru gitu, saya guru terus saya rundung anak-anak dengan misalnya rambut kamu acak-acakan, terus udah kayak apa ya, udah kayak pulang dari sabung ayam dan sebagainya. Misalnya kita permalukan anak seperti itu, tapi anaknya kan nggak berani balas kalau kalau gurunya itu kan ada relasi kuasa di situ.
0: Kuasa, betul.
1: Nah, jadi itu sebenarnya lebih parah lagi sebenarnya. Nah, secara langsung. Nah, artinya pembenahan perundungan itu ya harus dimulai dari kita dulu sebagai pendidik yang memberikan keteladanan. Tapi di ruang-ruang media sosial, perundungan lebih bebas terjadi karena orang bebas berekspresi. Orang bebas mengemukakan pendapat, orang-orang tanpa batas sepanjang dia punya akun dia bisa bisa melakukan apapun
0: Belum
1: gitu.
0: lagi jejak digitalnya, tak. Iya kan?
1: Absolutely, betul.
0: Itu dia akan tertinggal, dan dampak psikologis tadi nggak main-main ya, Pak ya?
1: Itu dia dampak psikologis itu yang membekas.
0: Iya.
1: Dan maka pada akhirnya banyak kita lihat korban-korban perundungan adalah calon-calon pelaku perundungan ke depan.
0: Dia
1: Nah, dia
0: korban,
1: akan menyusun ya.
0: terus jadi dia pelaku.
1: Akan jadi pelaku ke depan.
0: Oh.
1: Maka kalau tidak ditangani dengan baik, kalau tidak ditangani dengan baik itu akan menjadi habit yang buruk. Nah, jadi kami di sekolah, nah alhamdulillah tahun 2024 kami di sekolah pernah membuat aplikasi untuk mengatasi anak-anak yang menjadi korban perundungan. Jadi kita beri nama aplikasi itu Larasdung, Lapor Kekerasan dan Perundungan. Nah, aplikasi itu kita buat dalam bentuk online. Nah, asumsinya gini, kalau misalnya ada anak yang kena perundungan, dia kalau datang ke meja guru itu kan akan ditandai sama temannya. Atau kalau gurunya yang lakukan perundungan, dia pasti tidak nyaman untuk bicara langsung. Maka harus ada saluran. Saluran itu tertutup. Yang hanya tahu itu kepala sekolah, dan di sekolah itu ada tim TPPK namanya. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Itu ada juga peraturan menterinya. Nah, jadi hanya hanya kepala sekolah dan ketua TPPK yang tahu laporan-laporan terhadap perundungan. Nah, kemudian kita akan tanggapi bersama. Nah, perundungan tidak hanya yang terjadi di luar, di sekolah, tapi juga yang terjadi di luar yang disebabkan oleh media sosial dan sebagainya. Karena itu bisa berdampak kan, bisa berdampak pada siswa. Misalnya di sekolah kita udah aman tuh, udah aman dari perundungan. Tapi dia mengalami perundungan misalnya di lingkungan rumahnya. Terus
0: Baik.
1: besoknya dia nggak ke sekolah. Kita kita menganggap hal itu mungkin normal dan sebagainya. Ternyata si anak sudah mengalami intimidasi, sudah mengalami tekanan psikologi gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, makanya itu harus dilaporkan juga.
0: Baik, jadi ada satu aplikasi yang dibuat khusus untuk sekolah Bapak atau sudah berlaku?
1: Ya, jadi pada saat itu saya buat khusus untuk di sekolah saya, dan kemudian saya diundang oleh Pak Kadis Pendidikan untuk memaparkan itu. Kebetulan pada saat saya diundang itu yang ikut hadir juga dari PPA Polda, apa Perempuan dan Penanganan Anak,
0: Perlindungan anak.
1: Perlindungan anak di Perlindungan Perempuan dan Anak dari Polda itu juga ikut-ikut menyaksikan pemaparan itu.
0: Karena
1: Meskipun
0: pasti dampaknya luar
1: setelah
0: biasa
1: itu,
0: ya, Pak ya.
1: ya saya sebenarnya gini, kalau kita katakan apakah aplikasi itu berhasil atau tidak, itu relatif ya. Maksudnya gini, bisa jadi anak-anak yang mengalami perundungan relatif tidak berani melapor. Nah, atau mereka mungkin masih merasa saluran yang kita sediakan tidak aman juga buat mereka
0: Iya,
1: mungkin.
0: agak
1: Jadi
0: khawatir mereka ya, ini bocor nggak nih? Jangan-jangan udah saya laporkan nanti bapaknya panggil gurunya nanti disebut lagi si ini. Aduh, takut. Masih ada ternyata rasa takut
1: betul,
0: itu wajar.
1: Wajar
0: Itu
1: sekali.
0: wajar, ya. Tapi kalau kita lihat juga Pak, faktor tadi Bapak sampaikan ada satu faktor yang menyebabkan dia menjadi pelaku perundungan adalah dia sebenarnya korban. Nah, kalau kita lihat akar masalahnya sebenarnya ya, supaya kita tidak salah tuju ya, kita tepat sasaran lah, bukan menyalahkan semata aja. Faktor lain apa Pak yang buat akhirnya si remaja ini, si pelajar ini akhirnya terlibat dalam tindakan perundungan secara online khususnya?
1: Yang harus kita pahami dari karakter remaja itu kan mereka sebenarnya sedang mencari eksistensi diri. Oke, jadi kalau misalnya ada remaja yang ingin dianggap ya, dianggap bahwa saya punya power, saya punya ini. Rata-rata dari siswa itu kan sebenarnya baik yang pendiam maupun yang suka ribut itu kan sebenarnya semuanya mencari perhatian. Nah, bagaimana kita memberikan perhatian kepada siswa itu menjadi penanganan awal bagi guru-guru di sekolah. Nah, siswa yang diam itu bukan berarti tidak punya masalah, mungkin relatif dia lebih banyak masalah ketimbang siswa yang suka ribut gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi semua dari remaja itu sebenarnya sedang mencari eksistensi diri. Nah, dalam hal mencari eksistensi diri inilah butuh pendampingan. Nah, kalau misalnya kita tidak mendampingi, maka misalnya yang sedang mencari eksistensi diri dalam hal saya punya power dan sebagainya, itu kan relatif merundung yang lain karena menganggap dirinya punya power gitu. Nah, jadi yang saya lihat kecenderungannya seperti itu. Jadi karakter remaja yang seperti itu.
0: Baik, jadi Yuna simpulkan dulu di tengah-tengah obrolan kita Pak. Yang pertama adalah dia dulunya korban menjadi pelaku, kemudian dia juga ingin menunjukkan eksistensi dirinya, dia menunjukkan bahwa aku keren gitu ya, dengan merundung adalah keren, itu yang ada dalam pikirannya. Atau jangan-jangan Pak dia punya masalah di rumah. Di rumah aja dia dapat bully dari orang tuanya sendiri. Bisa jadi gak Pak?
1: Bisa jadi, dan itu sangat terbuka. Peluang-peluang seperti itu sangat terbuka. Teladan pertama yang diperoleh si anak kan dari keluarga.
0: Betul.
1: Nah, jadi keteladanan dari orang tua, bagaimana sikap orang tua terhadap anak, orang tua yang jangankan kekerasan yang terjadi secara langsung pada si anak, kekerasan yang terjadi secara tidak langsung pun pada si anak, misalnya dari ayah ke ibu atau dari ayah ke lingkungan ayahnya sendiri, ayahnya suka nelpon marah-marah, yang suka nelpon di depan anak memaki-maki orang, itu akan menjadi karakter bagi si
0: Dia
1: anak.
0: lihat, dia dengar.
1: Ya, lihat dia dengar, dan itu akan menjadi sesuatu yang normal bagi anak-anak untuk dilakukan pada teman-temannya. Beginilah ternyata kalau kita punya power, misalnya seperti itu.
0: Waduh, ya.
1: Jadi
0: Dari rumah.
1: di sekolah itu tidak akan sinkron jika tidak ada penanganan yang baik di rumah.
0: Itu dia ya. Jadi kita bertujuan dialog ini ingin membuka wawasan masyarakat secara luas bahwa resiko yang ditimbulkan dari perundungan ini supaya kita semuanya sadar ya Pak ya.
1: Ya, absolutely.
0: Mungkin boleh Bapak sampaikan dampaknya, dampak jangka pendek, dampak jangka panjangnya bagi si korban perundungan ini apa Pak?
1: Baik, kalau bagi korban ya, kalau bagi korban tentu jangka pendeknya itu kan dia merasa diintimidasi, dia
0: Iya,
1: merasa jatuh, dia merasa
0: percaya dirinya
1: tidak
0: hilang ya,
1: percaya
0: Pak.
1: diri, ya
0: Betul.
1: merasa tidak mampu gitu kan. Nah, dampak jangka panjang, semua yang dilakukan oleh orang terhadap dia itu akan
0: Oh.
1: membekas dan akan menjadi normal bagi dia untuk memperlakukan orang seperti itu ke depan. Jika
0: Oh.
1: tidak ada pendampingan, maka perlu pendampingan di sekolah. Anak-anak yang mengalami perundungan, yang kita baik yang dilaporkan langsung, karena ketika aplikasi itu kami buat, itu kami juga mempertimbangkan pelaporan itu jangan hanya oleh siswa. Jadi kita open pelaporan itu bisa dari orang tua siswa, bisa dari temannya, bisa dari guru walinya. Nah, jadi itu bisa bisa terbuka sehingga anak yang mengalami perundungan itu harus segera didampingi. Dan anak yang melakukan perundungan itu juga harus didampingi. Nah, jadi anak yang melakukan perundungan bisa jadi mindset dia yang seperti kita ceritakan tadi,
0: Iya.
1: apa yang dilihat itu.
0: Betul.
1: Jadi kita juga dalam penanganan itu tidak langsung menyalahkan, tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita dampingi, kita edukasi, sehingga kita berharap budaya-budaya misalnya di sekolah, budaya senioritas dan sebagainya itu bisa bisa kita kurangi dengan perlahan.
0: Nah,
1: Bisa, bukan kurangi, harus dihilangkan sebenarnya.
0: betul, betul. Jadi Bapak sudah sampaikan seperti apa tanggung jawab sekolah ya untuk menciptakan aturan, kemudian pengawasan juga terkait dengan perundungan ini. Tapi kan harus ada peran orang tua tadi Pak ya di
1: Iya,
0: rumah.
1: betul,
0: Itu
1: betul.
0: juga harus mendampingi anaknya agar aman, kemudian bijak juga. Tapi untuk penggunaan gadget sekarang Pak, sudah luar biasa ini gimana
1: Iya,
0: Bapak lihatnya?
1: iya. Sebenarnya penggunaan gadget ini mau dibilang bermanfaat, sangat bermanfaat ya.
0: Sangat
1: Nah,
0: betul.
1: kalau kalau ya, dan di dalam kehidupan masyarakat kita ada beberapa fenomena-fenomena yang menarik dalam penggunaan gadget ini yang seolah-olah ya tidak bisa kita hindari. Ya, misalnya si anak aja sedari kecil sudah dibiasakan dengan YouTube, bisa seperti itu ya.
0: Iya.
1: Dari bayi sudah biasakan dengan
0: Biar
1: YouTube.
0: tenang, Pak, biar nggak rewel anaknya.
1: Biar nggak rewel gitu. Jadi kalau emak-emak tuh udah paham berarti ya kayak gitu ya.
0: Iyalah, udah pernah menghadapinya.
1: Jadi saya pernah pernah gini, ini share pengalaman nih Yuna kan. Saya pernah ke sebuah pesantren gitu ya, pesantren mondok gitu, mengunjungi anak saya gitu. Jadi ada saya lihat fenomena yang bikin saya sedih sekali. Jadi ketika datang orang tua ngunjung anaknya yang harusnya waktunya dihabiskan bersama, yang udah kangen-kangenan sekian lama itu,
0: Betul.
1: ya kan? Tapi tiba-tiba sampai di sana, si ibunya, si anaknya langsung nagih HP,
0: HP.
1: langsung nagih gadget, langsung nagih tablet. Nah, kemudian orang tuanya cuma diam aja, baca koran, kemudian
0: Normalisasi.
1: TV gitu ya. Jadi seolah-olah itu sudah menjadi hal yang sangat normal gitu. Dan
0: Iya.
1: saya kayaknya, ah, jadi ngapain datang gitu kan, hanya untuk setor muka gitu.
0: Sama kasih
1: Nah,
0: HP.
1: bahaya kasih
0: Login,
1: HP gitu.
0: login
1: Nah,
0: medsos nih. Apa kakak mau buka? Buka dulu.
1: itu fenomena kita yang
0: Betul.
1: satu. Yang kedua, saya apresiasi betul kenapa pemerintah kita melarang penggunaan HP di usia anak apa namanya, di usia anak yang masih 17 tahun ke bawah, atau di peraturan Komdigi itu jelas ya, anak berumur 6 tahun, 16 tahun itu ada beberapa sosmed yang dilarang oleh pemerintah, seperti Instagram, TikTok, Facebook event, kemudian tontonan di YouTube dan sebagainya, itu memang diperketat gitu ya. Saya apresiasi betul. Kenapa saya apresiasi? Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan misalnya oleh Dr. Aisyah Dahlan, anak-anak dalam usia-usia seperti itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Nah, kemudian yang kedua, hormon-hormonnya itu hormon pertumbuhannya itu hormon-hormon yang harus diisi. Nah, yang ketiga, nah ini pemikirannya itu nggak penuh. Ketika pemikiran yang nggak penuh itu, karena kata Dr. Aisyah Dahlan, pemikiran yang penuh itu kan ketika kita berusia 30 tahun. Jadi bayangkan anak-anak yang remaja seperti itu, pemikirannya yang nggak penuh, kemudian didoktrin oleh pemikiran-pemikiran yang luar biasa ya, termasuk hal-hal yang normal ya, termasuk dracin dan sebagainya ya, hal-hal yang normal seperti itu ya kan. Nah, jadi itu sangat bahaya sebenarnya bagi pertumbuhan anak. Dan Indonesia itu diapresiasi di dunia karena kita mau menerapkan hal seperti itu. Jadi beberapa negara di dunia juga sudah membuat aturan untuk pembatasan sosial media bagi bagi anak. Satu lagi yang paling parah dari penggunaan-penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media terutama bagi anak.
0: Apa itu,
1: nah,
0: Pak?
1: Game dan sosial media. Sebenarnya bukan gamenya yang ini yang buat anak-anak lalai. Kalau lalai ya udah pasti lah.
0: Iya.
1: Tapi kita juga di sekolah sebenarnya juga ada pembelajaran di sekolah misalnya coding dan kecerdasan artifisial itu tentu juga menggunakan menggunakan device. Nah, bahkan game-game pembelajaran juga disarankan untuk kita berkreasi di sekolah. Nah, tapi ada yang paling parah dari penggunaan sosial media dan game.
0: Apa itu?
1: Apa itu? Yaitu iklannya yang paling parah.
0: Iklan.
1: Cobalah, iya, iklan dari misalnya nggak usah jauh lah, kita buka reel aja di Facebook misalnya. Kita buka reel di Facebook. Tiba-tiba yang tayang apa di bawahnya? Biasanya novel-novel yang tidak layak baca untuk
0: Oh
1: anak.
0: iya, betul.
1: Nah, kemudian tontonan-tontonan singkat yang ketika anak-anak penasaran, bahkan itu dulu yang diklik ketimbang tontonan yang lain. Nah, termasuk yang saya sangat coba meneliti juga, coba melihat lebih lanjut misalnya penggunaan game di Roblox. Nah, itu sangat berbahaya itu. Meskipun Roblox itu bisa kita gunakan untuk membuat game, even bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran.
0: Iya.
1: Tetapi yang hadir ketika dia sudah online adalah iklan-iklan yang menyertai platform tersebut.
0: Nah.
1: Iklan-iklan yang menyertai platform tersebut itu, maaf ya, termasuk iklan-iklan fetis, termasuk iklan-iklan pornografi, termasuk iklan-iklan kekerasan, dan itu normal semua. Seolah tidak ada sensor lagi sekarang. Kan kita juga lihat bagaimana dunia di TikTok kita yang mohon maaf yang kadang-kadang yang untuk pamer-pamer pornografi itu kan nggak ada sensor lagi sekarang.
0: Iya ya.
1: Jadi
0: sudah
1: jadi
0: sebebas
1: hal seperti
0: itu.
1: Itu iya, makanya saya apresiasi betul. Nah, sekarang aturannya sudah dibuat oleh pemerintah. Saya berharap aturan itu harus ditegakkan dengan edukasi kepada masyarakat,
0: betul,
1: penekanan kepada pihak sekolah.
0: Betul.
1: Kemudian juga pemerintah harus turun lebih jauh. Jadi jangan sekedar memberikan apa namanya memberikan aturan yang kemudian aturan itu ya mau lu jalanin atau tidak ya terserah lu aja deh gitu.
0: Yang penting aturan udah ada aja gitu ya, Pak.
1: Udah ada aja, gitu.
0: Karena kalau misalnya kita lihat pembatasan penggunaan gadget juga, Pak, sekarang si orang tuanya sudah sangat berusaha sekali untuk menjaga anaknya 1 jam dalam 1 hari atau kayak Yuna nih menerapkan 1 jam pulang sekolah, 1 jam pulang ngaji, sisanya skip kecuali minggu. Mungkin aturan-aturan seperti itu boleh diterapkan oleh orang tua. Tapi belum lagi soal apa ya namanya, jangankan pembatasan jam pemakaian HP-nya, kadang dari merek HP aja udah nggak bisa kita tahan lagi, Pak. Anak-anak sekarang udah nggak mau pakai Android, Pak. Semuanya IP. Gimana tuh, Pak? Aduh, curhat lagi.
1: Kalah. Kami guru di sekolah itu kalah, betul.
0: Masa
1: betul,
0: anak-anaknya betul. Lebih canggih, Pak, daripada segitunya
1: betul,
0: ya, Pak ya. Oke, tadi di awal, Pak, Bapak sampaikan ada satu aplikasi yang Bapak buat sampai ini dibahas ke tingkat Polda, sudah sampai ke provinsi juga. Ini memberikan dampak walaupun relatif ya Pak, untuk dampaknya masih ada siswa-siswi yang takut. Tapi untuk bisa memberikan panduan untuk korban yang bingung gitu Pak, mau berani lapor kemana nih? Ada pendengar kita juga yang saat ini anaknya atau mungkin dia nggak tahu harus seperti apa. Langkah awalnya sebenarnya gimana sih Pak, supaya dia korban dari perundungan itu tanpa rasa takut, apa yang harus dilakukan?
1: Oke, baik. Sebenarnya aplikasi itu tidak akan berarti apapun kalau misalnya tidak ada kesadaran terlebih dahulu.
0: Oke.
1: Jadi yang pertama yang kita lakukan dan kita rutin kan ada kegiatan-kegiatan Jumatan. Yang kegiatan-kegiatan Jumatan itu saya lihat relatif lebih fleksibel ketimbang upacara. Upacara dengan kegiatan-kegiatan seremoni agak terikat, tapi kalau misalnya zikir di hari Jumat, kita lebih enak bicara, anak-anak juga lebih duduk, lebih santai. Nah, hal-hal seperti perundungan, kemudian kekerasan dilarang oleh agama, masyarakat dan norma masyarakat juga tidak bisa menerima, negara juga tidak bisa menerima, itu juga hal seperti itu yang perlu kita sampaikan ya, termasuk pesan-pesan Al-Qur'an misalnya, jika kamu apa namanya menghina saudaramu maka kamu seperti memakan daging bangkai saudaramu kan. Nah, yang seperti itu kita sampaikan. Kemudian barulah kita sosialisasi tentang adanya aplikasi di sekolah, dan kemudian aplikasi itu kita sediakan di setiap kelas berbentuk QR, berbentuk QR code. Jadi jika mengalami perundungan, nah jadi silakan melapor ke aplikasi yang tersedia. Nah, aplikasi bisa diakses melalui QR code atau melalui link langsung. Nah, jadi siswanya jangan pernah sungkan melapor. Kalaupun dia sungkan melapor, misalnya ada temannya yang mau melapor, temannya juga kita terima melapor. Nah, dan yang paling penting adalah penanganannya harus cepat. Karena kalau dibiarkan lama maka akan berdampak negatif ya, baik dari pelaku maupun korban, itu pasti akan berdampak ini. Dan satu hal lagi, jangan pernah menangani di depan publik.
0: Nah,
1: kalau kita menangani di depan publik itu akan berdampak juga pada psikologi si anak, jadi baik pelaku maupun dari korban. Jadi kalau kita sudah tahu pelakunya siapa, maka pelakunya harus ditangani secara tertutup, diberikan kesadaran, korbannya juga demikian. Itu kami pernah tangani seperti itu, sampai kemudian kita nggak panggil sama-sama untuk kita konfirmasi, tapi kita coba interogasi dulu sampai mengaku si pelaku ini melakukan. Nah, si korban ini juga sudah bercerita kronologinya. Nah, ketika dipertemukan itu sudah dengan suasana yang enak. Jadi si apa namanya, si pelaku tidak lagi merasa ini, karena kita juga melindungi juga melindungi dia, dan kita juga melindungi si korban, dan kita sama-sama berikan kesadaran sehingga ketika kita jumpakan, nah itu suasananya udah mencair dan udah
0: lebih enak gitu ya. Jangan langsung diselesaikan di hari itu juga saat semuanya masih panas gitu ya Pak ya. Baik, kemudian kalau yang Bapak lihat selama ini di lingkungan sekolah Bapak atau juga di masyarakat secara umum Pak, bagaimana cara anak-anak kita sekarang menghadapi temannya yang menjadi korban perundungan? Apakah dia sudah siap menjadi penolong atau dia cuma jadi penonton aja saat melihat perundungan itu?
1: Yang melakukan perundungan itu kan orang-orang yang memiliki atau anak-anak yang memiliki kuasa besar.
0: Iya, betul.
1: Nah, punya power.
0: Dia lebih hebat.
1: Betul. Nah, jadi ketika dia melakukan perundungan itu pada saat itu pasti anak-anak yang meskipun dia punya simpati atau empati kepada temannya itu relatif diam. Karena dia akan menghindar menjadi korban berikutnya, kan itu. Nah, jadi ya, tapi berani melapor itu pun itu sudah apresiasi sekali. Nah, dan satu hal kami sering tekankan di sekolah, jika ada yang merundung lawan, perundungan itu harus dilawan. Gitu. Nah,
0: lawan kenapa? Dengan kalimat, dengan fisik atau dengan
1: termasuk menghindari berkawan dengan teman-teman yang seperti itu.
0: Melawan juga, artinya melawan. Menghindari pertemanan.
1: Ya, menghindari
0: toksik
1: juga,
0: ya Pak ya.
1: Nah, jadi jangan membiarkan diri Anda menjadi korban bullying, menjadi korban dari perundungan.
0: Maka
1: lawan dengan cara apapun yang bisa kita lawan. Nah, lawan itu juga artinya melapor terjadi kekerasan dan perundungan.
0: Jadi alasan dia tidak membantu atau misalnya ada rasa takut dari si temannya nih Pak, pertanyaan Yuna. Yuna dibully nih, ada teman Yuna gitu kan. Nah, yang Bapak lihat selama ini apakah si teman ini mampu atau mau masuk ke dalam ruangnya atau ikut campur lah istilahnya. Nah, kalau yang Bapak lihat seperti apa?
1: Dominannya pasif ya. Dominannya teman-teman itu dominannya pasif.
0: Pasif ya, Pak ya.
1: Ya. Maka kalau melawan, melapor itu juga bagian dari melawan. Maka kita harus lakukan sosialisasi dan edukasi sampai pada tingkat itu. Tapi yang lebih penting sebenarnya, yang lebih penting dari itu kan bukan tindakan setelah. Tapi apa yang harus kita lakukan sebelum, agar tidak terjadi.
0: Okay.
1: Nah, kan itu yang paling penting. Yeah. Maka pendidikan-pendidikan di sekolah itu diarahkan untuk pendidikan karakter. Baik di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari maupun di kegiatan kukurikuler. Itu harus dalam pendidikan karakter.
0: Yeah.
1: Termasuk bagaimana kita membuat status-status di sosial media, membuat caption di sosial media itu juga harus menjadi concern dalam pendidikan karakter. Termasuk juga bagaimana menanggapi caption-caption yang ada di sosial media. Maksudnya ya di sosial media itu dunia yang nggak boleh baper, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat yang pernah merasa oh itu buat saya dan akan saya balas, itu kalau hal seperti itu maka tidak akan pernah berujung.
0: Jadi harus dipahami dulu ya Pak ya. Baik, ini kalau kita lihat dari segi ininya Pak, satu lagi kita kan tadi sudah punya hukum ya Indonesia ini, kita harus tahu ada konsekuensi hukum seandainya kita melanggar hak orang lain lah ya, ada ketentuan hukumnya. Dan bagaimana juga kita membangun budaya peduli itu tadi. Tapi kembali lagi kepada karakter pelajar remaja kita yang saat ini sudah menormalisasi hal yang gak normal ya Pak ya, mulai dari mengejek apa tadi lagi, sekarang udah mulai ke tahap ini loh Pak, ejek orang tua, nama orang tua.
1: Betul.
0: Itu nah, Yuna panik Pak. Dia cerita.
1: Dan jangan pernah berpikir perundungan itu tidak terjadi lintas kepada yang lebih besar.
0: Yang lebih gini, tua pun dia berani.
1: Maksudnya gini, kalau misalnya yang tadi saya ceritakan, yang paling menyakitkan adalah perundungan dari guru ke siswa. Itu karena ada relasi kuasa. Tapi jangan pernah berpikir guru itu tidak pernah dirundung oleh siswa.
0: Itu
1: guru juga bisa mengalami perundungan kan?
0: Ya Allah, nah, teganya.
1: Kenapa? Karena siswa, karena anak-anak itu kan jika guru melakukan kekerasan, jika guru melakukan, maka guru-guru sekarang sebenarnya sabarnya itu udah tingkat dewa sebenarnya. Nah, karena jika guru-guru melakukan kekerasan, maka guru bisa terkena dengan undang-undang
0: perundungan.
1: Ya kan? Nah, dan undang-undang itu hierarki hukum yang tinggi di Indonesia. Artinya kalau di sekolah itu kan kita masih menggunakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Kalau saya gak salah itu tentang TPPK. Nah, jadi kalau misalnya bahkan kalau untuk kekerasan di sekolah bukan Permendikbud malah masih menggunakan aturan di bawah Kemendikbud, masih menggunakan aturan dari Direktorat Dirjen GTK. Nah, padahal di sekolah itu Yuna itu terjadi ada 4 kekerasan.
0: 4
1: yang,
0: Pak.
1: Yang ya 4 kekerasan yang bisa dialami oleh guru. Oleh guru dan siswa. Yang pertama kekerasan fisik.
0: Fisik.
1: Yang pertama kekerasan fisik. Yang kedua kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu ya termasuk kekerasan perundungan, verbal dan sebagainya, memaki dan sebagainya, itu kekerasan psikis. Nah, yang ketiga guru juga bisa mengalami kekerasan hak karya. Jadi karya-karya guru kemudian diduplikasi, digantikan nama, itu juga bagian dari kekerasan yang sebenarnya juga ada aturannya gitu ya. Nah, meskipun saya lihat aturannya belum terlalu kuat gitu. Jadi karya-karya guru itu ada harus dilindungi. Nah, yang keempat guru juga bisa mengalami kekerasan kebijakan. Jadi ada kebijakan dari pimpinan yang kemudian guru merasa tidak nyaman, guru merasa tidak senang dan sebagainya, tidak sesuai dengan aturan, itu juga bagian dari kekerasan. Dan itu diatur di peraturan Dirjen GTK. tahun 2024. Nah, jadi kita di dunia pendidikan juga guru-guru ini juga rentan rentan mengalami kekerasan. Dan jangan pernah berpikir bahwa siswa tidak melakukan perundungan terhadap guru, karena ketika guru-guru melakukan tindakan kekerasan yang dihadapi oleh guru undang-undang, bukan peraturan dari Dirjen GTK-nya, dari undang-undang perlindungan anak. Dan sungguh sangat disayangkan sampai hari ini kita belum ada undang-undang pelindungan guru, gitu ya. Jadi guru-guru yang sakit, tidak masuk sekolah misalnya, tapi wajib apa mencari pengganti dan sebagainya, itu kan juga saya pikir itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah, saya dalam tahun 2024-2025 rutin saya nulis di Serambi Indonesia. Itu juga tentang bagaimana harus adanya ekosistem perlindungan guru yang memiliki regulasi. Nah, regulasi itu ya bisa melalui undang-undang perlindungan guru atau aturan-aturan yang bisa membuat guru ini lebih nyaman. Nah, Yuna bisa bayangkan misalnya guru tidak hadir ke sekolah akibat sakit misalnya, sakitnya juga bukan main-main, yang sakitnya bisa jadi menyebabkan beliau itu berhari-hari tidak bisa masuk sekolah, tapi guru itu harus cari pengganti karena guru
0: Bayar.
1: tersebut harus mengamankan tunjangan profesi. Nah, bayangkan kalau misalnya nggak cari pengganti, dia nggak akan dapat tunjangan profesi. Dan itu kan sebenarnya bagi saya itu aturan yang sangat menyakitkan. Nah, kecuali ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan di sekolah yang kemudian mencoba untuk membuat ekosistem yang baru, tapi kan ujung-ujungnya kadang-kadang kita harus nutup-nutup di luar dari aturan, kan?
0: Sebagai
1: Gitu.
0: Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia, Bapak sudah coba sampaikan hal ini ke tingkat lebih
1: Wah,
0: tinggi?
1: ya sangat ya. Kalau dalam kapasitas saya sebagai Dewan Pembina, sebenarnya powernya kan tidak tidak besar. Nah, tapi dulu saya pernah menjabat Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia di pengurus pusat. Nah, itu banyak hal yang kita sampaikan, termasuk pelindungan guru. Dan alhamdulillah juga kegiatan-kegiatan untuk membimbing siswa itu juga dulunya kita sampaikan. Dan alhamdulillah hari ini di sekolah itu ada tugas tambahan yang baru, Yuna, yang bagus sekali untuk membangun ikatan guru dan siswa untuk membina karakter mereka. Di sekolah sekarang sudah ada namanya guru wali.
0: Oh
1: Di
0: iya, jadi wali
1: ya,
0: kelasnya beda, guru
1: ya
0: walinya
1: beda,
0: beda.
1: guru walinya
0: Ini
1: beda.
0: baru
1: Jadi
0: nih, baru tahun ini kayaknya, Pak.
1: baru tahun 2025. Nah, 2025 itu dari Permendik Dasmen juga sudah
0: Tingkat SD
1: ditetapkan.
0: ada?
1: Tingkat SD karena guru-gurunya sudah sangat, gurunya guru kelas,
0: Oh
1: jadi karena
0: iya.
1: guru kelas jadi tidak tidak apa tidak ada guru wali, karena memang ikatannya itu sudah dianggap sudah cukup dekat gitu. Nah,
0: Jadi di
1: tapi di
0: tingkat SMP.
1: SMP, SMP mulai SMP dan tingkat
0: SMA.
1: SMA itu sudah ada guru wali. Nah, dan kalau dilaksanakan secara optimal, saya lihat ini pendidikan karakter yang bagus banget nih.
0: Iya, betul. Dia kayak punya tempat curhat juga nih, Pak, ya akhirnya ya.
1: Betul, kadang-kadang gini, Yuna, anak-anak itu curhat ke orang tuanya terbatas.
0: Nggak nyaman.
1: Nggak, ya,
0: Kadang-kadang
1: terbatas sesuatu
0: kadang yang Yuna lihat ya, bagaimana anak-anak setelah cerita sama Yuna nggak asik jadinya. Misal dia cerita soal dia bully temannya, atau dia cerita
1: kayak gini.
0: ada temannya dibully, atau dia cerita gini deh, Pak, dia mau ngasih tahu

0: cyberbullying ini?
1: Baik, yang pertama yang harus kita lakukan edukasi dulu.
0: Edukasi dulu ya, Pak
1: Harus
0: ya.
1: ya anak-anak harus kita edukasi apa bahayanya, kenapa sosial media tidak boleh digunakan untuk anak-anak berusia 16 tahun.
0: Iya.
1: Ya karena yang tadi itu kita belum punya pemikiran yang paripurna, kemudian juga kita lebih rentan terhadap Yuna pernah nggak baca buku Profesor Renal Kasali tentang judulnya The Strawberry Generation?
0: Tentang apa tuh, Pak?
1: Jadi apa namanya itu menarik bukunya ya. Jadi bukunya dari Prof. Renal Kasali, judulnya The Strawberry Generation. Anak-anak remaja itu seperti strawberry. Nah, seperti strawberry, kelihatannya cantik, indah, warna pink, ya kan, mekarnya bagus. Tapi mereka itu ringkih. Jadi ketika disentuh saja kulitnya kulitnya langsung mengelupas. Nah, begitulah remaja-remaja. Remaja-remaja kita sebenarnya ketika kita lihat dalam perkembangannya bagus, cantik, indah, bahkan anak-anak punya prestasi dan sebagainya. Tapi tahu nggak, ketika mereka disenggol sedikit saja, itu reaksinya itu luar biasa. Makanya anak-anak itu sangat reaktif. Apapun yang terjadi di sosial media itu sangat reaktif. Nah, itulah yang disebut dengan the strawberry generation. Mereka gampang dipatahkan sebenarnya, padahal mereka sudah tumbuh dengan sangat indah. Maka apa namanya, anak-anak itu yang pertama harus kita edukasi dulu, dan tidak boleh menormalisasi di sekolah, tidak boleh kita normalisasi termasuk perkataan-perkataan yang mengarah kepada ejekan dan sebagainya, anjay, anjir,
0: Iya, betul.
1: apa namanya, yang mengarah ke sana, dan seolah-olah itu udah jadi habit. Nah, kemudian baru kita lakukan pendampingan-pendampingan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Pelaku kita harus paham bahwa mereka sedang mencari eksistensi diri. Jadi jangan jangan dulu di apa namanya di dilakukan kekerasan gitu ya, kecuali kecuali memang memang kekerasannya itu tidak bisa ditolerir ya, itu udah beda ya. Maka dari awal, dan pentingnya di sekolah untuk mengidentifikasi siswa. Makanya di sekolah di awal-awal tahun ajaran itu selalu diadakan asesmen awal tahun. Asesmen awal tahun itu ada asesmen kognitif dan ada asesmen non-kognitif. Asesmen kognitif untuk melihat potensi siswa dalam bidang akademik. Asesmen non-kognitif untuk melihat karakteristik siswa. Nah, bagusnya di pendidikan kita saat ini, pemerintah itu sangat fokus dengan pembinaan guru BK. Nah, jadi guru BK itu harus hadir menjadi pendamping-pendamping bagi siswa yang tidak hanya ketika ada masalah baru didampingi. Jadi mereka sudah punya data awal. Data awal itu diperoleh melalui data asesmen awal non-kognitif tadi. Nah, sehingga kita udah mulai lihat nih karakter anak ini nanti bisa bisa bisa bakal apa, baik negatif maupun positif. Nah, itu kan tidak semua guru dapat gitu.
0: Iya, betul sekali. Bapak, kita dapat satu apa ya, komentar dan juga satu pertanyaan dari pendengar setia kita. Ya, saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, salam kenal untuk Bapak narasumber, Bapak Khairuddin SPD MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nibung. Bapak, terima kasih banyak atas pencerahannya dan tema yang menurut saya sangat menarik. Saat ini memang tidak bisa dihindari pemakaian Android atau perangkat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran secara digital. Namun saya ingin mendengarkan pendapat Bapak mengenai metode pembelajaran outdoor activity untuk yang menurut saya pribadi ini bisa membantu meminimalisir efek dari frekuensi pemakaian gadget dan banyak manfaat dalam pembentukan karakter anak didik. Menurut Bapak seperti apa? Terima kasih sebelumnya dan apresiasi yang tinggi untuk Bapak. Silakan, Bapak.
1: Baik, wah, menarik sekali ya. Jadi gini, di dunia pendidikan kita juga nggak bisa hindari yang seperti itu. Saya tahun 2020 ikut lomba guru berprestasi, dan alhamdulillah saya juara lomba guru berprestasi tingkat provinsi itu karena yang saya angkat itu coding. Jadi hari ini kita baru bicara coding tuh. Saya udah ngangkat di tahun 2020 coding di dalam pembelajaran matematika yang ujungnya itu menjadi game. Di sekolah kami itu, baik ketika saya menjadi guru di Aceh Timur, kemudian saya jadi kepala sekolah, itu asesmennya udah pakai digital. Dan digitalisasi di sekolah kami itu sangat kental, sangat kental. Jadi buku tamu saja itu udah pakai Bukulah namanya, buku tamu lemah wajah. Ya, jadi nggak nulis-nulis buku tamu datang nulis
0: Buku.
1: enggak.

0: pula nggak tuh?
1: ya kan, jadi datang scan apa namanya scan QR kemudian
0: Oke.
1: isi kemudian sebelum submit harus foto selfie dulu jadi lemah wajah gitu. Nah itu namanya lemah wajah gitu. Jadi pernah tuh dari Telkom Blok semuanya datang ke sekolah kami sampai apresiasi banget tuh sampai bilang di kami aja nggak ada gini Pak gitu-gitu.
0: Keren.
1: Nah jadi apa namanya
0: Inovasinya keren ya.
1: digitalisasi itu nggak bisa dihindari.
0: Iya.
1: Nah, pasti pasti. Nah yang tidak menggunakan digitalisasi malah dituduh jadul gitu. Nah kita hidup kayaknya kita hidup di zaman berapa gitu ya. Nah pasti ya dalam pembelajaran dan termasuk outdoor activities tadi. Jadi misalnya gini, saya selalu mendorong guru dan termasuk dalam pelatihan-pelatihan guru. Guru itu aktif untuk membuat e-learning. Kenapa harus membuat e-learning? Karena pembelajaran itu jangan dibatasi.
0: Oke.
1: Pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas. Jadi guru, apalagi kan pemerintah menyediakan platform seperti Canva dan sebagainya yang bisa dibuat aplikasi. Aplikasi itu bisa digunakan oleh siswa. Nah, itu juga tujuannya untuk meminimalisir penggunaan gawai yang berpotensi negatif. Nah, jadi media-media pembelajaran yang sifatnya digitalisasi itu perlu dikembangkan termasuk e-learning. Tapi yang tidak boleh adalah ketika guru berada di dalam kelas dengan tanpa tujuan apapun, siswa dengan bebas menggunakan HP itu yang nggak boleh. Nah, dan saya pernah melakukan seperti itu. Jadi ketika siswa masuk ke sekolah, kalaupun mereka bawa HP, ayo kita kumpul dengan komitmen kami tidak akan periksa. Tapi kalau reja nanti diperiksa. Jadi gitu. Jadi kalau kalau ngumpul dengan sukarela berarti kita nggak periksa. Jadi kita sediakan box-box gitu, taruh di situ. Kalau misalnya ada pembelajaran yang mengharuskan atau memungkinkan untuk menggunakan gawai dan sebagainya, kita ambil lagi. Sekolah menyediakan internet dan sebagainya. Jadi pakai. Nah, apalagi kan kita digitalisasi sudah sangat kencang di sekolah sudah ada bantuan interaktif flat panel malah. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan di sekolah. Jangan jangan bebas menggunakan gawai di sekolah kecuali untuk pembelajaran. Nah, sehingga sehingga tidak ada siswa yang petatang petenteng bawa HP udah kayak toki-toki gitu. Enggak boleh gitu. Di kelas misalnya guru lagi ngajar tapi siswanya main HP itu enggak dibenarkan.
0: Baik. Tapi Pak, dari pertanyaan Mbak Riri yang ada di Kota Loksmawe tadi mengenai outdoor activities yang dampaknya sangat luar biasa ini, bukankah kita harus menambah jam outdoor ini tadi supaya anak-anak belajarnya lebih ke dunia nyata gitu, untuk bisa mendapatkan experience learning kan, pengalaman langsung gitu. Nah, menurut Bapak ditambah lagi aja jam outdoor activities-nya gitu, atau jangan-jangan anak-anak, ibu gak seru, bu gak gaul, gak keren kalau gak pakai gadget. Jet, menurut Bapak gimana?
1: Dulu dulu kan Yuna, kalau misalnya kita sekolah kan kita pulang ke rumah bikin tugas di buku misalnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi aktivitas-aktivitas kita lebih melekat ke situ gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita buat aktivitas sekarang di buku, anak-anak dengan menggunakan fasilitas AI itu selesai.
0: Betul.
1: Selesai
0: canggih
1: dengan
0: sekarang itu mah.
1: Aplikasi Dola dan sebagainya.
0: Betul.
1: Selesai gitu ya kan. Cuman bagaimana kita masih terhubung dengan siswa?
0: Oke.
1: Pertama tadi dengan guru wali, jadi kita punya jurnal. Guru wali itu melekat loh dengan siswa. Mereka harus punya jurnal, misalnya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kapan tidurnya, kapan aktivitas sholatnya
0: sholat
1: dan sebagainya.
0: Subuhnya, betul.
1: Nah, jadi itu satu. Jadi outdoor activities jangan juga dipahami kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik, tapi kegiatan-kegiatan pendampingan juga juga bisa.
0: Bukan, maksudnya fleksibel tempat belajarnya gitu loh, Pak. Enggak usah di dalam kelas terus gitu, boleh ke taman kota, ke museum mungkin, atau jalan-jalan ke sungai gitu, Pak.
1: Sangat memungkinkan sebenarnya di dalam pembelajaran. Kita kan kurikulum juga kurikulum berbasis pembelajaran mendalam nih. Kan, jadi guru-guru sejarah di Loksmawe itu jangan hanya di sekolah doang gitu. Kan bisa ngajak anak-anaknya ke museum.
0: Iya.
1: Bisa ngajak anak-anaknya ke Makam Malikus Saleh, bisa ngajak anak-anaknya ke situs-situs sejarah. Dan itu sangat memungkinkan di dalam pembelajaran mendalam, sangat memungkinkan.
0: Manfaatnya juga kan jadi luar biasa ya, Pak ya. Di alam terbuka
1: sangat
0: gitu, mereka bisa menurunkan stres gitu, juga bisa meningkatkan kebugaran mereka.
1: Bahkan kalau misalnya pelajaran ekonomi atau matematika
0: nah,
1: untuk melihat statistika, anak-anak bisa diajak ke pasar gitu ya, ke pasar
0: kepaja
1: kusum
0: impres
1: gitu
0: kita, Pak, beli cabai. Baik.
1: Sangat memungkinkan.
0: Iya, Pak Khairuddin, ini waktu kita sudah habis, Bapak Yuna juga baru lihat jam. Masya Allah, tinggal 2 menit lagi. Closing statement pun rasanya nggak sempat lagi. Tapi tetap Yuna berikan, Pak, 1 menit untuk closing statement dari tema pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan, Pak Khairuddin.
1: Baik, menarik sekali bahasanya dan terima kasih sudah mengundang hari ini, sudah mengundang saya. Seenggaknya saya juga punya ruang curhat gitu ya.
0: Saling dan... curhat kita, Pak. Yuna juga curhat tadi.
1: Baik, pemirsa sekalian, satu hal yang harus kita pahami bahwa teknologi digitalisasi itu tidak bisa dihindari. Tapi sekarang bagaimana secara cerdas kita memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk pembentukan karakter anak-anak kita. Batasi, tapi jangan di jangan ditutup ruang gitu. Nah, karena disitulah ruang mereka untuk membangun karakter mereka. Saya pikir demikian. Terima kasih RRI dan para pemirsa sekalian. Makasih Yun.
0: Terima kasih juga Bapak Khairuddin sudah hadir bersama kami dan sudah memberikan pemaparan luar biasa mengenai bagaimana cara kita menghentikan perundungan secara daring. Ya, bukan satu orang saja, bukan satu pihak saja, namun ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kita jaga tutur kata kita, kita hargai sesama, dan kita jadikan juga ruang digital ini tempat untuk belajar, tempat untuk bertumbuh, jangan disalahgunakan. Begitu ya, Pak ya? Ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI, Anda telah menyaksikan dan mendengarkan acara Literasi Digital hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kali ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan warta berita olahraga dari Pro3 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya.
0: Iya, terima kasih Bapak. Oke.

0: Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tackle dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I'm happy to get...
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 ini

0: Trio. 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah yang sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada juga.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Kapibara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Kapibara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Kapibara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Kapibara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Kapibara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
0: Yeay, gitu dong.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert. Dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
4: Saya Yuna Ari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi.
7: Dan saya Dewi Mohatang.

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: 101 RRI Lok Semawi untuk request lagu-lagu Aceh dalam program Bungong Jaro. Yuna kembali hadir untuk Anda menemani siang yang panas ini. Apa ini? Kak Yuna Hana lagi nak kirim WA. Katua nyangka lagi nyan, ya kan? Sabe-sabe lupa, sabe-sabe tua. Namanya juga udah muda. Nanti japri lagi ya, Syafira. Jika menyo tua kan ipe ingat sasabe be. Ya, untuk requestnya gimana caranya Kak Yuna untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Lok Semawe untuk request sama salam-salamnya di 0811671593. Ada yang request lagu Bang Pion, judulnya adalah S Mili. Kayak mana? Nanti Yuna cari dulu ya. Selanjutnya Yuna coba terima telepon dulu di 0811671593. Hari Kamis ada kakak di radio. Hari Kamis libur. Besok ada. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Jiwa dulu senyumnya. Jadi yang kata pegat itu kan yang pikiran ura-ura sarang di mendung telepas bahagia.
0: Oh, jadi cara untuk melepaskan stres adalah dengan tertawa. Betul.
1: Ya, masalah ketawa, hati senang, pikiran senang, duit jangan dipikirin.
0: Kalau mungkin Hana tak pikir duit, tanya ngan pun dah belum masuk hawa-hawa buah-buahan.
1: Dan kayaknya kalau yang pegawai kan sudah ada segera sebulan segini. Ngatan pemona dan pagi tetera kemudian di dan berdagang lagi. No kan? Panen dah bikin kepengan, bikin ule di mantel. Cakap. Ya bukan kena.
0: Betul lah.
1: Tak pakai ulen. Tak pakai kepen, tak pakai gemben tu. Tak pakai pikiran mana bahaya.
0: Ya, itu adalah kata-kata orang yang sudah ada duit. Bagaimana dengan yang belum ada duit? Yang kerana lagi nya.
1: Ya, mana peng, yang buka haju. Bet, pikiran susah. Untuk roh punya sakit, untuk hilang ulet, hilang badan.
0: Oh, menang.
1: Tenang-tenang mantap pikirannya yang buat gelisah. Yang tujuan ini.
0: Jut ibu. Jut, pupu yang ibu pegah kamu dengar. Jadi pun lagu taputan iba uronyo, bu?
1: Ibu hati banjuran gasal.
0: Sabe, Rona, kegoknya nampi.
1: Yang kata pegah ibu hati banjuran gasal kan? Pikirannya cukup semangat loh.
0: Si Allah, matilah kita. La ilaha illallah.
1: Cuma banjuran gasal, urunnya nak mengingi. Ini pegah di cante. Untuk buat semangat drone. Itu gah di Banjaran Kasa ada yang kawin deh, tante
0: bah. Apa kemenan?
1: No, you bukan nggak ya mantan.
0: Oke, tante. No. Jadi kiban lagu yang taputa.
1: Yang kan?
0: Nyak semangat.
1: Yang baru buah hati gadeh.
0: Hana yang baru buah hati gadeh yang awal yang na.
1: Jadi yang awal jadi yang tadi yang Yang gak lah bah tante mona nyo tengah perisa nyo kan kaina buku kali buka empat toko Mona Lisa, pulpen buku tang alat pasan kaina nemi pecah belah dumpu na empat toko Mona Lisa cinta weh
0: jut
1: kaina nyo najak di kulalam nyak juga kena ajak Kaina, seandainya nak masuk paket A, paket B, tak juga nak lah.
0: Hana payah paket, Ilung. Paket yang nung pikir jino paket Saka.
1: Ini tak juga, Kaina. Henti pada nawat teh. Henti nijak pak tante. Tinggal tunjuk ini je pak paket. Tante nak cok je leh.
0: Ya, jut, terserah tante.
1: Bohati
0: gada. Oke.
1: Salim leh ke kak Ibu. Mengat sabi.
0: Oke.
1: Kudah ke tante Mona. Belum berapa, kudah lagi aning min abegi.
0: RRI, ya.
1: Nyai berah long kak di Cina. Hai, tante. Sabi, kamu dengar sudah. Nyana sudah, kamu hana semangat.
0: Yang kenyan, jut kehiburan awaknya.
1: Aku lagi. Alunya Cik Herman, Cik Dah, Pak Yusdi Cunda, Bang Samino, Pak Pak Rizzo, Oma, Dania, mana lagi ya?
0: Salam, salam.
1: Bang Iwan, Bunda Rehe, salam dari Tante Mona, Bos. Tiga gan. Ini pegah abah lah, bunda Rere.
0: Hentam ke pegah abah agaknya? Agaknya malu-malu akan. Kucing.
1: Oh, malu-malu kucing ya. Di belakang yang tertekan, terkam, diterjang, tak diterkam terus ya.
0: Oke, okay, tante ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya,
0: makasih, tante.
1: Kasih, Kak Ina.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu dia Tante Mon dari Cunda Kota Laksamau. Request lagu Ji Huga Pegah Bang Berge Bohat Tiga Deh ya. Kak Yuna sapa-sapa dulu nih, ada yang baru kenal orangnya Yuna. Biasanya cuma denger di radio doang katanya. Halo. Ada yang baru jumpa lagi sama Yuna ya, setelah sekian lama kirain Kak Yuna gak ada lagi katanya. Bereh lagenyo Kak Yuna ya, bukan cuma suaranya aja, sekarang sudah bisa menonton siaran Yuna di siang hari ini. Request lagu Kak Yuna, Shatila, Jud, Daun Linting, Uma Bahaya Tanan, nan TikTok ya. Ini Eti Kak, Masya Allah. Eti apa kabar? Sehat selalu ya Eti. Ya, untuk request lagu-lagu Aceh, Solom, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yuna.
0: Halo, Bang Samir.
2: Apa kabar, Yuna?
0: Baik, Bang Samir. Abang gimana kabarnya?
2: Baik juga.
0: Ada tutung rumah kemarin?
2: Hampir.
0: Hampir tutung ya, yang rumah yang di Pusung.
2: Bukan di Pusung, di PDD.
0: Di KP3?
2: Ya.
0: Tapi gak kena kan rumahnya kan?
2: Ya.
0: Oke, gimana lagu Aceh kita putarkan lagu apa hari ini, Bang Samir? Silakan.
2: Dari Maimun aja.
0: Dari?
2: Maimun.
0: Dari Maimun?
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Bungong Imawo.
0: Bungong Imawo, bungong si tangke yang lon sayang, bukan ya?
2: Bukan itu baru waktu.
0: Oh bukan. Jadi yang mana Bang minta? Gak ada.
2: Gak ada.
0: Gak ada. Lagu lama ya, lagu zaman ya.
2: Ya lagu lama.
0: Bang Maimun R ya.
2: Ya.
0: Oh ada. Oke Bang, silakan salamnya untuk dua orang yang paling spesial.
2: Yang paling spesial untuk Bunda Mona Lisa dan untuk Yuna yang paling spesial.
0: Oke, terima kasih ya Bang, ditunggu lagunya ya. Sehat selalu Bang, Assalamualaikum.
2: Salam Yuna.
0: Iya. Bukan hanya warga Kota Loksumawe, tapi juga Yuna mengundang dan mengajak Anda yang ada di luar Kota Loksumawe yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Loksumawe untuk lagu-lagu Aceh khusus sampai jam 1 siang. Ya, nanti kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut sampai jam 2 siang. Jadi memang ini adalah prime time di mana waktu paling ditunggu oleh pendengar kami. Dan jika Anda bertanya apakah masih ada yang mendengarkan radio, jawabannya ada. Jika Anda juga bertanya apa adakah yang masih request, buktinya ada. Anda bisa simak Anda bisa tonton siaran kami juga ya, untuk menyaksikan apa yang real terjadi dalam studio. Boleh kita kenalan lagi dengan yang baru bergabung di TikToknya Yuna nih. Ada yang di Desa Tutung katanya. Di Kota Tutung. Kayak mana? Iya, udah lama kali gak lihat Kak Yuna katanya. Ada Ami. Halo Ami. Mangat lagi nyo Kak Yuna. Siaran sambil live ya. Mbak awak drone mangat, tapi Mbak Yuna karap mumang menan. Mbak tapetimang nyolom, nyolom, nyolom, nyolom. Ya menan kan. Pokoknya untuk 24 mata memandang, selamat siang untuk Anda semua. Ada yang menjadi pendatang baru, pengikut baru, atau juga pendengar Yuna yang lama, akhirnya bergabung kembali di sini dan bisa ikut berpartisipasi lagi. Yang belum follow boleh dibantu follow, yang belum tap-tap boleh dibantu tap-tap layar. Karena sekarang sudah zaman digital ya, jadi kalau misalnya radio terus saja pada radio konvensional, itu mungkin Anda tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman dan informasinya. Tapi RRI hadir lebih canggih, kami hadir dengan RRI digital, kami mengikuti perkembangan zaman, kami juga menyiarkan dialog, siaran kami melalui kanal YouTube RRI Loksemawe Official ya. Selanjutnya salam dari kota Kak Yuna. Kota mana tuh? Kota Tutung. Ada Bang Zulfan juga ada. Di mana nih Kakak? Kami mati lampu. Gimana mau dengar? Ya udah dengar di sini aja. Yang mati-mati lampu gabung di sini aja ya.

0: burger.
1: Ah, kamu jelah.
0: Ada burger. Ya udahlah.
1: Ya, nah, bagi the pool di seluruh RRI dimanapun berada, di Asia Utara, aku suji kampung kamu. Jaduk dari tahap pun sampai nohatan.
0: Tapi nah tahap berikut ji, karena mungkin belum ini apa datanya belum lengkap kadang rona kan?
1: Belum, mungkin kadang lili haji uke ataupun lili banjir gitu karena
0: Bek lagi han berai sabar. Kru semangat. Kaji laba assalamualaikum. Tayo dudat terima penelpon lagi rona ke. Bek menan request lagu manteng.
1: Lo kena lakai lagu tu.
0: Jut pun lagu bang.
1: Smelly gitu bang Pion. Mangat lagu.
0: Ya Allah, sabe orang request bang Pion nyan lagu so lega nyan sebenarnya ji.
1: Ini artis terbaru.
0: Iya, enak lagunya.
1: Mangat dengar lagunya.
0: Mangat nah, cibe bang Pion.
1: Daripada ada lagu gerbang-gerbung mamuku api.
0: Lihat request lagu menyobang doles nane tepu lagu gak nyan. Nyo bang Pion pu judul ji.
1: Smelly gitu lagu baru.
0: Esmele gete. Ju. Salam ke so Bang Mus.
1: Salam ke roh ni le Kak Diana, Bang Pais, Bang Jul, Bang Zen.
0: Bang Jul Zen.
1: Bang Jul Zeman. Alung jari pun temen Kak, karena kasih buang TikTok.
0: Tapi kan Rana nak dengar kan sampai-sampai siaran awak kamu kan.
1: Dengar. Itulah nomor satu di hatiku. Seperti kamu.
0: Rusak kali.
1: Hai, betul. Oh, dan kerakan-kerakan yang kait emang ataupun yang galak emang, ada yang orang sakit pak.
0: So legaknya.
1: Ada yang urung 11-12 dengan lu.
0: Okay, Bang Mus, ditunggu aja lagu Esmele kita, bu.
1: Kamu prek apa?
0: Assalamualaikum.
1: Salam ke warga RRI.
0: Jut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Mus. Di Sampoinit Baktia Barat. Salam.
2: Sayang jantung hati.
0: Baru inilah lihat aslinya Kak Yuna. Kalau enggak tiap hari hanya dengar suaranya aja. Halo Marisa. Ada yang dari Malaysia juga sedang mendengarkan kami. Selamat siang untuk warga Aceh yang ada di Malaysia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Kak Yuna.
0: Halo Bang Amsal.
3: Iya. Semoga sehat sampai sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Amsal, lagu puta-puta nih Mbak Bronyo.
3: Jadi menurut perkataan Bang Mus Bruno, dia cocok nak puta apa lagu ni berge.
0: Berge pun lagu.
3: Judul ni Tiko. Kibar hai, karena dia bahaya saya Tiko ni apa macam. Yang bahaya Tiko kan tu.
0: Ya Allah. Memang tu. Memang komentar pedas netizen hanjit tak bendung, Junah.
3: Ya, makasih Kak kan. Setiap tanya pupuk pucat mikir dua kali.
0: Oke, okay. Bang Amsal Buno naik dengar dialog Kak Yuna dengan kepala sekolah Nibong.
3: Mana Kak?
0: Buno Rona sibuk, posip lo Buno.
3: Sibuk Kak.
0: Padahal kok gak pembahasan ke anak-anak tanya. Anak-anak dengar.
3: Masalah Kak, lanjut dah. Play balik Pak RRI digital Kak.
0: Oh iya, bisa putar lagi di YouTube. Jadi ada tayangan ulang, ketik aja di YouTube RRI Lok Sumawe Official, ketik aja tadi dialog literasi, oke?
3: Okay? Siap Kak. Karena dalam planning Bang Amsal Kak.
0: Cukup beretat Gorone. Abang
3: karena
0: Amsal.
3: Kamu selain pendengar, pendengar setia, kamu nasib ikuti FM yang nak diselenggarakan di RRI Lok Sumawe.
0: Masya Allah, terima kasih.
3: Termasuk undangan materialnya nak di studio, Insya Allah tamu yang hadir.
0: Iya, keren. Makasih ya Bang ya.
3: Bang Amsal
0: untuk lagunya Berge udah di request tadi sama Tante Mona. Yang lain ganti?
3: Oh, yang lain lagunya Om Kak Nebo. Lagu sabar kan? Yang menghayat dunia hiburan lah.
0: Oke, okay. Siap. Jut Kak Yuna Putabe. Terima kasih Bang Amsal. Assalamualaikum. Iya, suara Bang Amsal terputus-putus ya. Tidak terlalu jelas kami tangkap di sini. Mungkin lagi sibuk juga. Halo Kak Yuna, disapa dong teman-teman dari RRI Melaboh. Masya Allah. Jadi teringat dulu lah kalau lihat Kak Yuna Oktober. Ada Siti 95.

ada Fauzna, Fauzan. Terima kasih untuk pengikut-pengikut baru, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama RRI di siang hari ini. Jangan lupa tap layarnya, jangan lupa follow-nya. Kemarin lagi live sambil dengerin lagu Aceh. Sekarang dari RRI ya, Marisa, terima kasih banyak ya. Untuk lagu di sini Yuna sudah simpan dari Bang Berge, Bohate Gadeh. Abis itu ada Bungong Imawo dari Bang Maimun. Abis itu ada Bang Pion S. Melekete. Udah siap Kak Yuna podcast dengan capsek kami. Oh iya, tadi dengan kepala sekolah dari Nibong ya, sudah. Ada Aulia Fitrah juga, selamat bergabung. Ada yang request lagu India, lagu Aceh tapi versi India. Boleh gak Kak Yuna? Waduh, ini harus izin musik direkturnya dulu nih. Kak Yuna Salumuturi Kak, lagu-lagu Teluk Sabang boleh diputerin Kak. Lagu spesial buat titik-titik. Hai Abu Malaya, bekna titik-titik. Kesona pegah haju pukul kegelo. Apakah untuk Sheila, apakah untuk Ayu, yang menang? Ini benar-benar nurung. Nah, jadi sampai salamnya. Oke, untuk lagu Teluk Sabang, ini sudah masuk dalam list kami juga ya. Pokoknya ditunggu aja lagunya. Untuk Cuk Lem, lagu Cuk Lem versi India. Saboh Kak Yuna, Jut Tengku. Soi Lenyo yang request, Hana Duh Nan. Sabe-sabe request lagu Cut Lim versi India, sesuka itu ya. Lagu Faisal Ulka juga dong Kak, boleh. Kak Yuna, long kuak kirim WA, kuak request lagu. Jangan kuak, bisa? Jangan, tolong diganti Oktober bahasanya, bek kuak-kuak ya. Kujak. Kujak ya Kak Yuna, long kujak kirim salam, long kujak kirim WA nya menen, bek kuat-kuat ya. Kak Yuna boleh request lagu apa nih? Lagu Aceh khusus. Jadi untuk RRI Pro 1 dia punya special program untuk lagu-lagu Aceh. Boleh request dari jam 11:30 sampai jam 1 siang. Nanti ada berita sebentar, lanjut lagi lagu dangdut gitu. Hana Mefum, hai. Salam dari Abu di Malaya, lagu khusus untuk mama muda yang ada di Aceh Barat. Nyan, menan. Jadi kan jelas, menyembunuh Hana jelas, takut jih ke Kak Yuna udah merasa, ya kan? Kak Yuna akhirnya mood booster aku FYP. Hai. Menjadikan Kak Yuna sebagai mood boosternya, ya. Bereh kali memang.

0: dari live Kak Yuna boleh request lagunya Jud, tapi kan lebih kita utamakan untuk yang requestnya lewat inilah. Yang request langsung dari WA coba. Di ini dulu, dicatat dulu wawanya 08 11 67 15 893. Yang baru follow, terima kasih banyak. Kak Yuna mau izin dulu ya, mau denger radio aja. Soalnya tetap semangat aja untuk Mbak Yuna, tetap semangat siarannya. Makasih. Lagu Payung Hitam lah Kak, satu antri be. Nyo WA pitat leui tameng, aleuh nyan telepon lom, aleuh nyan mbak TikTok lom, ya kan. Jadi saking banyaknya request, langsung aja deh Kak Yuna putarkan untuk Bang Pikri. Kak, boleh gabung enggak penyiarku yang baik hati? Boleh dong. Coba Kak Yuna mau telepon dulu nih. Ini spesial ya. Bukan dia yang nelpon kita, biar kita yang telepon dia. Salah seorang pendengar setia kami yang selalu memberikan apresiasi untuk siaran-siaran RRI, baik itu dialog atau juga yang hiburan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Kak Yuna?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga. Bang Fikri, apa kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, lu cukup galak lu dengar siaran Yuna.
0: Iya, apa kan lagi nyanle?
1: Karena galak, mungkin
0: Mbak Ati
1: tidak masalah juga kan. Ini anak sombong, anak somse, jadi hotel hotel pembunuhan ibu malah guna telepon bantu.
0: Hanya kelagiannya, hanya mengkaji, ya kan. Jadi kan Bang Pikri, ternyata di Cok Uronyo kan yang dengar tanya bukan hanya dari Lok Sumawe Aceh Utara, tapi dari Melabuh, dari Malaysia, warga Aceh yang ada di Malaysia. Gedenge genonton lom tanya Mbak TikTok, alihnya share ya, biar penontonnya banyak gitu. Nah, kalau teman-teman dari Bang Pikri, nah yang dengar puhan le Cok Uronyo.
1: Banyak.
0: Soso Bang.
1: Ngolong kerja lu dengoy kan nah empat naraka kan nah mumu nah dia empat dengan jaran mungkin cuma urunya kah hal dia telepon lu karena lu kepingin dengar kepingin menyapa karena lu juga mantan penyiar kan kepingin siapa Bang Mandum pendengarnya puhaba semoga pulang yang dalam wilayah paten kalau semawi atau tara biru ibu apa memban mandembat yang na bansi dom punya Aceh mungkin.
0: Nyo Bang Pikri cara gepegah haba lagi penyiar jet ke penyiar rone si gege.
1: Kenapa si gege kan mantan penyiar.
0: Oh menan, berarti Bang Pikrinyo adalah salah satu penyiar yang sering menggantikan. Bansi
1: dom Aceh.
0: Jet.
1: Lu siap. Kapan-kapan pokok lalu siaran Kak Yuna.
0: Iya, ente bak pro dangdut ta siaran siat bak setengah dua Cok Uro atau Jino Junija juga no.
1: Ganti lu melangkah kenang.
0: Jud. Nyo tengah rame nejak juga no. Untuk request je pula lagu Bang.
1: Lagu yang lagi abang laki Malaysia Bu Nokrim salam ke rakan-rakan yang na di luar Nanggro, Pujero, Pemecin ke Nanggro Aceh mana.
0: Oke, ikut aja lagunya ya. Okey, terima kasih. Mana
1: nak salam ke penyok kerakan tanya yang nak buat bisnis laut yang mungkin tengah pegat pukat minta rezeki. Yang melaut para nelayan yang nak buat sago Kuala Sandi kandang. Inan ramai pendengar perusahaan RRI mungkin dengan mucuhu di dengar radio ini.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana inan yang sabi-sabi yang kepudik
0: lagi. Bang Man yang teh yang bak gubuknya. Gubuk rindu. Apa gubuk cinta?
1: Gubuk derita.
0: Gubuk derita. Bang Man sabi-sabi gedenge RRI gaknya na?
1: Gaknya pendengar yang rutin tetmai gaknya ana pun kan ana berani untuk ke pegah abang
0: tu, malu-malu kucing jik gaknya ne kan
1: malu-malu kucing.
0: Kake tapi salam mantang terima kasih bang Fikri,
1: terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fikri yang na di Kota Lok Sumawe salah sidro penyiar si gaknya tapi penyiar awai jadi roje gaknya penyiar pinyo reporter pinyo wartawan pinyo jadi tak undang mbak studio untuk tak pegahaba untuk tak siaran bersama. Kakak jangan lupa nih Mustafa. Mustafa yang tadi ya di mana tadi? Mustafa yang ada di Baktia. Iya, banyak sekali pengikut baru. Bang Yudi, Kak, metugas hinan ya, nyanrakan lon saboh kerjaan ngan lon yang teh Abu. Abu Malaya. Kak, jangan lupa sama Bang Ari ya, pule. Kakak, aku juga bergabung lah. Salam-salam dong. Halo, Eli. Masya Allah, ada 52 mata memandang ya. Ini yang di dalam, belum lagi yang ngintip-ngintip. Ternyata ada yang nonton tapi sambil di luar live ya. Jadi ngintip-ngintip di jendela, ayo masuk. Ya, terima kasih untuk yang udah share live-nya. Namun Yuna harapkan untuk berkomentar kata-kata yang baik, kata-kata yang positif agar tidak mendapatkan filter dan peringatan dari aplikasinya ya. Long rindu tat ke Kak Diana, Kak. Kak Diana ho ge Kak. Nah. Kak Diana jino kabak wartawan gak nyan. Hantom trip ka hantom tadi ngele RRI pakemunan. Nah dengelah sekarang kan RRI itu udah digital jadi gak mesti ada radio di HP. Download aplikasi yang penting ada ini aja. Apa tuh namanya? Wifi. Kajet ngedengar. Salam dari Nagan Raya, Kak Yuna. Ikut gabung dong, Kak. Silakan. Assalamualaikum. Salam buat masyarakat Aceh, Kak, dari Australia. Nyan, ada embun pagi dari Australia. Mendengarkan siaran kami, ya. Jadi di Australia ngapain? Cerita dulu. Ikut suami kerja atau kuliah atau apa nih? Ini baru lengkap Kak, karena kita bisa dengar radio di mana saja, betul ya. Jadi bukan cuma lagi di rumah, lagi di kantor, lagi di jalan, siap RRI hadir untuk Anda. Ada 68 mata memandang, thank you so much untuk semuanya. Salam dari Yani untuk Kak Yuna dan keluarga, terima kasih Yani. Kalau mau request bisa gak Kak? Sangat bisa, sangat boleh. Tapi Yuna prioritaskan untuk yang WA. Jadi dicatat dulu nomor WA-nya ya. Kalau mau request langsung boleh gak? Misalnya operator di studio sini, Yuna akan rekom, dengar aja sendiri ya. Kita prioritaskan ini soalnya terlalu banyak requestnya nanti gak sempat waktunya. Jangan lupa di follow balik ya Kak, orang-orang yang udah follow, termasuk Mustafa. Kawan-kawan sehat selalu. Iya. Saya sudah menetap di Australia ikut istri. Loh, berarti suami ikut istri? Ya, apa salahnya? Iya dong, daripada berjauhan ya. Apalagi Indonesia, Australia itu jarak yang sangat jauh sekali untuk pulang balik. Bukan seperti Medan, Jakarta. Kawan-kawan sehat selalu ya. Jangan lupa juga untuk lagu saya. Ya sudah, kalau begitu langsung Yuna akan memutarkan lagu-lagu yang sudah direquestkan tadi. Yang pertama untuk Tante Mona ya. Siapa lagi nih? Nanti nanti lagi kita lanjut ya. Untuk requestnya sekarang kita dengarkan Bang Berge, Bohate Gadeh dan lagu-lagu lainnya. Tetap di Pro 1 RRI Lok Sumawe.

0: Prosatu RRI Los Mawe manteng dalam program Bungong Jaro Jino Kapoh 12 lebih 20 menit Wata Indonesia Barat. Dan Yuna informasikan bahwa azan zuhur untuk Los Mawe dan sekitarnya itu 17 menit lagi, tepat pukul 12 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Yuna sapa ke Mandum Sedara pendengar yang na ba TikTok, yang na ba WhatsApp, yang na ba Mandum daerah yang tengah dengar Pro Sairi Loks Mawe. Na nyo salem dari Bashir ke Mandum-Mandum Ureung Manteng, soalnya long tengah jomblo kak. Ya Allah Bashir, pakan jomblo. Request lagu dari Rahmat Roy, Sababo Hati Jut si Ate Kak Yuna Puta. Leuhnyan lom ada Elia dari Lok Sumawe Utengket, gene request lagu India jut Kak B, karena nyok kan lagu-lagu Aceh jadi B India, makajih lagu Cut Lim yang versi India pih Kak Yuna skip karena hana sesuai ente Kak Yuna kak keneng deut kan le bu bos, jadi tak ikuti mentang aturan yang berlaku. Jadi request ji untuk lagu-lagu Aceh. Nah Buno yang request lagu Balasan Tayu Batanda, pekeh manteng gedenge atau kageminah holain. Menyo kageminah berarti hana Kak Yuna Puta lagu ji beh. Ada Bu Dewi, Kak request lah lagu Rihun. Jeut Bu Dewi, Rihun Nyanso yang menyanyi. Apakah Rial Doni? Telumpo dari Ajir Kak Jud, Kak Yuna simpan dulu. Tapi Kak Yuna terima telepon nih lebeh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Oma kecilin suara radionya di belakang boleh? Biar enggak membal suaranya.
1: Oma kecilin suara.
0: Iya. Boleh ya, Oma di Kota Langsa ini sedang mendengarkan RRI siang hari ini, mau request lagu Aceh, judulnya lagu apa Oma, silakan.
1: Lagu Abang RBT.
0: Abang RBT, boleh.
1: Abang RBT.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Untuk Mak Yuna, saya selalu Mak Yuna ya. Santai Mona, untuk Cik Yuni, untuk Cik Herman, untuk Cik Dan, untuk Cik Nurit, untuk Cik Adi, untuk Cik Mustafa, untuk Mama Bugamia, untuk Pak Samino, untuk Om Budi. Itu semua-semua aja nak Yuna.
0: Oke, Abang RBT-nya ditunggu ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Langsa. Ini di mana Kak Yuna siarannya? Di Lok Sumawe Aceh Utara. Siapa lagi tadi 7% pula gurah Namita? Letak pegahaba Kak, hana teme puta lagu untuk alah, kemana pegah teman radio? Memang tempat pegahaba. Sehat-sehat ya Kak. Iya, Marlina, makasih ya Marlina, masukan, kritik dan sarannya. Jadi Jino tak pegahaba sambil tak putar lagu jit. Lagu Maimun kalih Buno, Cine request lagu yang lain ya. Siapakah lagi yang ingin mendengarkan dan request untuk lagu-lagu Aceh? Ini Mbak Cauronyo, gas Kak, gas. Main gas aja dia. Kerja apa emangnya itu Bu? Ngelas. Ada dari Bekasi, Masya Allah, ada Farah Diba. Apa kabar? Payung hitam dong Kak. Jut bahasa Aceh lom. Ya jut lah. Tanyo awak nanggrong. Rahmat Dayan, makasih jempolnya. Cui-cui hati Kak. Santi. Cui-cui hati. Selamat sore Kak Yuna, selamat sore Arbi. Ada Rivaldi Cobra, juga ada Peter Pan 78 nyo kadang. Bang Iwan, makasih mawar-mawarnya ya. Salam dari Bandung Kak. Nah ini dia kelebihan kita live TikTok ya. Jadi yang mendengarkan, yang bisa menjangkau itu adalah seluruh lapisan masyarakat ya, bukan cuma yang ada di Loksmawi, tapi juga ada dari Takengon, dari Kinimi Robot. Selamat siang, salam untuk warga Takengon. Assalamualaikum dari Aceh, Bang Jam. Jam apa? Jamil, Jamal.
2: Tapi Gino
0: pokoknya cuy-cuy hati, tapi jangan Bang Berge yang nyanyi, Kak Yuna yang nyanyi. Wani Piro. Bayar. Kakak masih ingat dengan Bang Irfan? Ingat dong Bang Ipan. Udah Yuna buka foto Bang Ipan, sangat kenal.
2: Dang bang pesan.
0: Tapi kurang ngerti bahasa Aceh. Tapi ini lagi program lagu-lagu Aceh. Jadi untuk warga di luar Aceh ya, mohon maaf kalau agak ruming. Assalamualaikum semuanya dari Cut Yanti. Terima kasih Cut Yanti sudah hadir kembali bersama kami. Juga untuk teman-teman yang ada di WhatsApp, ada Bashir, kemudian ada Elia di Loksmawe, ada Bunda Alfi di Alui Putih. Aluh nyan lom solom. Oh, ada Kak Nila di Tanah Pasir. Neputa lagu Saboh Kak dari Faisal Ulka. Judul Jih Mesin Lam

Enak juga lagu ini ya, Rahmat Roy, Sabah Bohate. Salam buat Bang Yan ya. Iya, tapi Bang Yan lagi sedih dia, anaknya masuk rumah sakit. Doain ya, Bang Ipan. Mudi ATK Kak di Matang Gelumpang 2. Mudi ATK untuk karyawan-karyawan Mudi ATK. Rahmat Fajar, assalamualaikum Kak Yuna. Waalaikumsalam. Halo Salwam. Yang belum follow jangan lupa di follow akun TikToknya Kak Yuna ya. Kalau yang sudah follow jangan lupa di tap-tap layarnya. Assalamualaikum Salumeturi dari Rantau. Long request Kak Jud, Sonyo, Bang Ali. Request lagu Saboh dari Moh Derzam. Judul Ji Sino Lam Ranto. Nyan, cukup berat cocok lagu yang Rone request ha? Memang yang sedang request yang lagi rantau kebetulan. Jadi lagunya juga yang bertemakan Sino Lam Ranto. Jadi Kak Yuna Putalam, lagu yang kalian request tadi nge itulah kan kawan gak pengertian, gak ditengok kita lagi rame kayak gini, tolonglah. Nyo ajir ile, beh ajir telempo ile. Mantang na yang dengar, dari buno kage request. Assalamualaikum Syekh Muhammad Rizki, Lok Sumawe Aceh. Udah makan siang belum kakak? Belum. Anda juga yang sudah mau makan siang, selamat makan siang sambil mendengarkan RRI.

0: 36 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita hentikan sejenak program acara Bungeng Jaro hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, untuk yang sudah request, sudah telpon, sudah berinteraksi juga melalui TikTok Yuna yang sangat ramai hari ini, Masya Allah ya, mendapatkan banyak follower baru. Namun kita hentikan untuk kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dari studio, Yuna mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sauro Wateh Indonesia Barat. Dari Lok Sumawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba uronyo diantara jih, Sekda Aceh gepakat ban mandum masyarakat ngan pelaku usaha mangat aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. KPI Aceh tetap gepromosi kode etik ngan standar program penyiaran Aceh. Haba selengkap jih gepesampo le ulun tuan Yuna Ari. Haba yang kepun syedara, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir gepakat ban mandum masyarakat ngan pelaku usaha mangat aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. M. Nasir gepegah menyo drogeh ka gedata le petugas sensus ekonomi. Petugas yang tren ulapangannya tengah gejalankan tugas ngan resmi serta profesional. Terkait hainyan, Sekda Aceh gelake bak masyarakat mandum geterimeng teka petugas sensus ngan jeroh serta gebi jawaban yang betoi, jujur ngan akurat sesuai dengan keadaan yang sebetoi ji. Menurut Gopnyan, hase nibak sensus ekonominyo tema jeut ke pangkai nibak pemerintah dalam gepeget kebijakan yang tepat sasaran, tepat ji dalam semangat pemaju ekonomi daerah. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh tetap gepromosi kode etik dan standar program penyiaran Aceh PLSPS yang jino kamulai berlaku sebagai peraturan penyiaran di Tanah Rencong. Peraturannya jut ke pedoman baru ke geato penyiaran yang hana mantang mencakup televisi ngan radio tapi sit penyiaran berbasis internet. Kepala KPI Aceh M. Reza Fahlevi Emsos gepegah bahwa PLSPS Aceh nakeh saboh pelaksanaan Kanun Aceh nomor 2 tahun 2020 yang menyangkut organisasi penyiaran yang geberi ke KPI Aceh wewenang yang lebih luah untuk geawasi penyiaran lam saboh wilayah. Menurut Reza, lingkup peraturan yang na dalam PLSPS Acehnya hana manteng luah ke lembaga penyiaran konvensional lage TV ngan radio, tapi sit ke penyiar yang beroperasi red internet ngan media baru. Gopnyan gepegah bahwa penyedia siaran yang gemaksud nakeh membago platform digital, media sosial ngan layanan televisi berbasis internet atau over the top OTT. Lage Netflix, WeTV, Prime Video ngan platform digital lain yang jino kaletat diakses le masyarakat. Reza getekankan bahwa kemajuan teknologi informasi kage ubah pola konsumsi ureung ke informasi ngan hiburan. Karenanya peraturan penyiaran wajib geadaptasi dengan perkembangannya mangat tetap relevan ngan efektif. Peraturan PLSPS Aceh na padum-padum boh ketentuan yang mengakomodasi nilai-nilai lokal ngan ciri-ciri unik Aceh. Salah saboh ji ketentuan lage yang na kewajib ke penyiar TV ngan radio untuk gesiarkan azan limeng boh wate tip uro sebagai bagian dari rasa hormat awaknya ke hukum Islam yang na di Aceh.

Habar yang kesini leluhur. Sedera Puskesmas Mongedong tetap gepegat kualitas layanan kesehatan ke anak mit melalui berbagai layanan yang na di klinik anak mit. Upayanya dipegat untuk memastikan pemantauan kesehatan anak mit yang optimal dari umu yang manteng ubud. Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, gepegah bahwa perawatan kesehatan anak mit na ke prioritas yang sabe gepekeng untuk gedukung pertumbuhan dan perkembangan anak mit yang sehat dan optimal. Menurut Dr. Amrullah, salah satu layanan yang rutin gebi na ke saturasi oksigen ngan pengukuran denyut jantung ngan gepake oximeter. Pemeriksaannya penting untuk gepantau kesehatan anak mit terutama yang na hubungan dengan fungsi pernafasan ngan sirkulasi darah. Gopnyan gepegah bahwa pemeriksaannya jeut membantu petugas kesehatan untuk gedeteksi berbagai masalah kesehatan yang mungkin dialami anak mit balita awai, memungkinkan untuk gebi pengobatan yang bagah dan tepat. Sedera ohno dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Baru saja kita dengarkan bersama lagu New Boys, lagu zaman 2000. Ya, kalau gak salah album kedua dari New Boys yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh label Surya Records. Dan lagu ini ternyata sudah membawa kita ke formasi 13 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita bergabung dalam program dangdut. Kalau tadi Yuna sudah temani Anda di program lagu-lagu Aceh, sesaat lagi di program lagu-lagu dangdut. Ya, Yuna sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan, saudara-saudara Yuna yang sedang bergabung di live TikTok Yuna. Ada Anuk Mama, ada Intan Payung, ada Seblak Prasmanan, ada Ida. Ida, apakah masih di Malaya atau sudah pulang ke Nanggro? Sepertinya masih ada di Malaysia ya. Kemudian juga Yuna sapa untuk warga Aceh Timur, Kota Langsa, juga ada di Aceh Aceh Besar. Iya, untuk lagu dangdutnya Selvia Ma menjadi pembuka. Boleh. Ini ada dua lagu yang direkom tapi galau ya, mau yang mana sebenarnya, fixnya yang mana, please jangan buat Yuna bingung ya. Kemudian juga Yuna mau salam-salam untuknya Evi di Lok Semawe, ada yang di Aceh Utara juga. Anak Mama ya di Aceh Utara ya. Ada yang rindu, rindu apa? Rindu sama Yuna apa judulnya? Ya, yang jelas Selvia Ma yang mana yang menjadi pembuka kita. Bintang Kehidupan boleh gak kak? Mohon maaf Raffi, time out ya untuk lagu-lagu ini sudah habis. Lagu yang popnya sudah selesai. Kita ingin melaju ke program selanjutnya. Ada Dian Maura, ada RZ juga Pak Bos Pro 8 ya. Yuna kita dangdutan yuk Kak, Evi Pink boleh request aja, Hidup Pro 8. Langsung jadi Capsta Pro 8 ya. Kak, Sekali Seumur Hidup dari Lesti boleh. Baru saja buka request namun pendengar dan yang request sudah ada 3 orang. Sekali Seumur Hidup dari Lesti, Selvia Ma, tadi yang judulnya Menuntun, apa? Apa tadi? Ya Allah, Menuntun Rindu ya. Menuntun Rindu, oke siap. Menjadi lagu pembuka sepertinya untuk Selvia Ma ya. Sekali Seumur Hidup, baru 2, satu lagi apa? Bawa Aku ke Penghulu. Lah itu Lesti juga, satu aja Lestinya. Tadi duluan Kulat Jempung ya, Bawa Aku ke Penghulu, baik. Diganti ya lagunya ya, jangan yang sama-sama. Ada adik Syahida dari Aceh Timur, dulu di Buloh ya. Duluan Kami kak, oke. Tapi Selvia Ma dulu, karena kita akan segera beralih ke program acara selanjutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pesatu RRI Los Semawe, Yuna buka dengan selfie ya ma, menuntun rindu, Masya Allah, lagu satu tahun yang lalu ini ya, aduh duh. Kalau sambil melihat music videonya juga sangat luar biasa. Setelah sekian lama menuntun rindu, aku baru sadar bahwa rindu yang sesungguhnya adalah bukan di saat kita berjauhan, tapi ketika kita sulit untuk bersama. Bukannya kau tidak penting bagiku hanya karena keadaan yang kurang mendukung. Wow. Mustafa hadir kembali untuk request lagu Kertas dan Api. Waduh ya, mohon maaf sekali untuk Bahtera, berlayar Bahtera dari Roma Irama, ini banyak yang sudah request ya. Tapi kita persembahkan untuk yang ingin bergabung melalui WhatsApp, ada juga yang telpon, ada juga yang mengirimkan pesan. Namun Yuna prioritaskan sepertinya di siang hari ini untuk yang nonton live TikToknya Yuna ya. Untuk Zikri Aan, untuk Nyamanya, untuk Bang Mustafa, selamat bergabung kembali. Setelah sholat, setelah makan, kalaupun belum sholat, belum makan, boleh break dulu ya. Break dulu, nanti lanjut lagi untuk kegiatannya. Waktu Yuna untuk menemani Anda tinggal sebentar lagi. Halo Dek Nana. Ada Om Ijal juga, terima kasih sudah tap love. Ada Azhar, boleh sebutkan nama dan tempat tinggalnya, daerah mana gitu ya. Karena tadi ternyata sudah rame yang ikut bergabung. Dari Aceh Timur, dari Kota Langsa, dari Aceh Besar, dari Biren, dari Matangkuli, ada juga dari Baktia, ya Alui Putih. Juga selamat siang untuk warga Kerunggukuh, warga Batupat, Kerungmane, Sawang, dan Langkahan. Halo Bang Azhar, salam dari Silimum katanya ya. Untuk Om Ijal, selamat bergabung. Warga Buloh juga. Tidak lupa dari Malaysia juga ikutan di siang hari ini pendengar. Ada Wahyuni Ilyas dari Batupat, dari Paloh Punti, ada CCTV. Ada Bunda Nur dari Jakarta yang katanya beda cuacanya dengan Lok Semawe hari ini, sangat-sangat panas, tapi di Jakarta sedang hujan. Warga Mongedong lah kak, kulat jumpung, yang kelagenyan, cukup dekat-dekat. Ada Muhajir di Simpang Ulim, di Tanah Pasir Desa Paloh, ada Dek Nana. Salam dari Bandung untuk VIP. Ada si Maneh dari Bungkah, Masya Allah. Ramit hat lago yang tengah dengar Radio Republik Indonesia. Blangwe Baroh Kak Yuna, ada Rara, Ra. Lalu Iputeh juga ada Vira Maulidia. Ada yang dari tadi sudah mendengarkan tapi gak dapat salam. Ci sebutkan aja ya. Nama tempat tinggalnya apa, daerah mana? Salam Alubu Jalan Baroh. Alubu Jalan Baru. Rame awak dro tuh ya si lagenya awak toto. Ada SpongeBob di Nibong. Ada Sampoinit da Mustafa. Melayu Indonesia. Nibong. Iya, sabar. Semangat kali yang request. Yang salam-salam juga sangat rame. Untuk Oma yang ada di Langsa, mohon maaf Oma, kita kasih kesempatan yang lain untuk request di siang hari ini ya Oma sayang ya. Untuk warga Idicut, Aceh Jaya, Gedong, ada salam dari Hagu Barat Laut, ada Asa Fuadi. Ada Mimi Nashwa, juga di Aceh Jaya ada Syatarius. Kayak gitulah namanya, yang sesuai dengan KTP bisa enggak? Aku udah minta lagu kak tadi lewat WA ya. Boleh. Yang mana tuh? Kertas dan Api ya. Titip salam buatnya Samsul. Samsul Kamar ya. Jangan lupa. Ya Bang Ali. Ada Ada warga Aceh Selatan yang juga memilih Pro 1 RRI Lok Sumawi untuk bisa menemani suasana siangnya. Kita sapa dulu satu orang penelpon kita. Assalamualaikum. Halo Mimi Nashwa.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yuna.
0: Iya, selamat siang kembali Cek Herman di Aceh Selatan. Apa kabar Cek?
1: Alhamdulillah kabar baik sekali untuk siang ini.
0: Cek Herman tadi gak sempat gabung di program lagu-lagu Aceh. Sekarang kita kasih kesempatan untuk request di lagu dangdut. Cek Herman mau lagu apa Cek?
1: Saya mau coba Ungkapan Hati.
0: Ais, mantap, lagu apa tuh?
1: Ungkapan Hati dari Agrikan ya.
0: Agrikan.
1: Andrikan.
0: Oh, Andrikan.
1: Andrikan.
0: Andrikan. Oh, oke, okay. Yuna cari dulu Ungkapan Hati ada. Dari Andrikan. Kok kayaknya gak ada? Yuna coba lagi ya, Andrikan. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Oma di Langsa, buat Mbak Yuna, juga Mbak Dewi, Mbak Lia, buat Mbak Nanda, juga buat Bang Zen, Bang Juldiman, Bang Fikri, Bang Robi, Bang Mister D, Bang Taiz, kan? Kemudian juga buat buat Kak Wahyuni, buat Rizka di Purwo, buat Bang Dawud, juga buat Tantu Mona, kemudian juga buat Bang Nurdin, kemudian Sidar, juga buat siapa lagi, buat dari A sampai Z lah.
0: Semuanya lah ya.
1: Oh, semuanya lah, biar kena semua ya. Dari A sampai Z. Karena saya nggak tahu lagi nama-nama kawan. Mungkin ini karena kawan jarang-jarang single mungkin ya. Ya mohon. Saya mohon pada kawan-kawan tolonglah single-single biar kita saling akrab dan saling kenal gitu.
0: Oh iya, Cek Herman di Aceh Selatan
1: ada,
0: di single-single.
1: Lagunya tadi.
0: Lagunya ada, tapi ini Yuna konfirmasi dulu. Yang nyanyi tunanetra betul?
1: Ya betul, betul.
0: Jadi Bang Andri Khan ini punya YouTube official ya, suara merdu
1: betul,
0: dari
1: ya,
0: sang keyboardis manual ya, membawakan lagu Ungkapan Hati
1: ya,
0: Mara Karma. Oke. Yuna akan coba putarkan lagi.
1: Terima kasih Mbak Yuna, salam sehat semua ya.
0: Terima
1: saya
0: kasih.
1: Lagunya.
0: Iya, terima kasih Cek Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cek Herman ya. Kita siap untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut berikutnya. Yuna punya Lesti Bawa Aku ke Penghulu. Rambutku Mulai Memutih dari Andi Witoro. Juga ada Suara Merdu dari Tuna Netra yang menyanyikan lagu Ungkapan Hati. Suara Merdu ini pasti ya.
2: Kamu pendatang aku.
0: Kulat Jumpung dari tadi udah gak sabar pengen dengerin lagu. Kita langsung menikmati saja sajian lagu-lagu. Dan untuknya Dangdut Mania, Pak Jalaluddin, Kepala SMA Negeri Bayu. SMA Bayu ya Pak ya, Kepala. Masihkah Bapak menjabat sebagai Kepala SMA Bayu Bapak? Karena tadi pagi Yuna dapat kesempatan untuk ngobrol dan kenalan dengan Kepala SMA di Nibong. Terima kasih Pak Jalaluddin yang sudah menjadi pendengar setia kami untuk program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita akan dengarkan bersama pendengar, inilah lagu-lagu yang sudah masuk dalam list request kami. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, jangan lupa follow yang dari Batupat Timur, Bang Basri, Abizul kirim salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dimas Resmi juga, boleh requestnya langsung ke studio aja. Prasangka ada kak? Ada. Prasangka dari Ini Sentia juga sudah Yuna siapkan. Maka kita dengarkan, ini dia lagu-lagu request Anda di siang hari ini.

ada tugas Yuna untuk menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, baru saja kita simak suara emas dari Andrikan dengan lagunya Ungkapan Hati. Suara merdu luar biasa ya, walaupun tunanetra tapi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memainkan piano dan juga punya suara yang masya Allah. Iya, tugas Yuna selesai. Yuna akan lanjutkan lagi siaran besok jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi besok kebersamaan kita akan lebih hangat pastinya. Gak mungkin Yuna gak berhenti ya. Masa sih Yuna gak berhenti-berhenti siarannya besok aja berhentinya? Jangan dong. Akan ada rekan Kak Yuna yang akan menggantikan siaran setelah ini, yang akan melanjutkan program tapi tidak live TikTok, hanya di radio saja. Ya, untuk besok kita jam 5 pagi

Ya, untuk Pak Kepsek ya, langsung difoto sama Bapak Jalaluddin, Kepala SMA Negeri Bayu. Dan untuk Bang Mustafa di Sampoinit, terima kasih banyak Bang sudah request. Untuk Bang Amsal juga, untuknya Mbak Rere, terima kasih banyak Mbak sudah membersamai tadi dalam program dialog ya. Terima kasih untuk kritik dan sarannya. Terima kasih untuk Marisa, untuknya kulat jumpung. Iya, Marisa dari tadi galau katanya ya, mau lanjut setrika tapi sambil dengerin Kak Yuna siaran. Ya harusnya sih seperti itu. Jadi keuntungan radio memang seperti itu. Anda tetap bisa beraktivitas, namun berita dan informasi, lagu-lagu juga tetap bisa Anda dapatkan. Lagu berikutnya yang akan Yuna putarkan adalah Prasangka dari Innocentia. Apakah warga TikTok masih mendengarkan? Tapi harus dilanjutkan ke radio, karena Yuna akan end live. Selesai untuk siaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Jalan Mutu Ibrahim 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kita berjumpa untuk siang ini di lanjutan untuk sesi kedua. Ya, setelah tadi sudah hadir ditemani rekan lainnya, dan saya Amalia akan menemani Anda melanjutkan untuk Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sayup-sayup kita sudah mendengarkan ya, Rita Sugiarto. Ini lagu yang dirilis di tahun 2016. Saya coba hadirkan untuk menemani suasana siang Anda semuanya yang mendengarkan Pro Satu untuk siang ini, dimanapun Anda berada ya. Di Loksemawe cuaca saat ini cukup terik, panas. Kalau memang tidak ada keperluan yang begitu mendesak mengharuskan Anda keluar ruangan, mending dalam ruangan aja ya, sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Prodangdut.

Baik, pendengar, Anda masih ingat dengan lagu yang sudah saya hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Ini lagu lama ya, lagu dari Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Nah, siang-siang panas seperti ini di pematang sawah ya, sambil menikmati hijau kekuning-kuningan sawah-sawah. Kalau ini musim apa ya? Sudah mulai menguningkah atau musim tanam? Oke, yang pasti saya masih akan terus mengajak Anda untuk menemani siang Anda yang mungkin sudah mulai beraktivitas ya, sedang mengerjakan pekerjaan ataupun sedang beristirahat, bahkan mungkin sedang berkendara, mengendarai kendaraan roda 4 sambil mendengarkan Pro 1 RRI Lok Sumawe, menikmati waktu santai yang menuntut Anda harus tetap bekerja ya. Tapi hati-hati, boleh sambil mendengarkan irama dangdut untuk siang hari ini sambil berkendara, tapi tetap waspada dan hati-hati ya. Yang sedang santai-santai saja di rumah, beristirahat sambil mendengarkan Pro 1 juga dimanapun Anda berada. Selamat siang. Terima kasih sudah setia bersama Pro 1 RRI Lok Sumawe. Nah, apa kabar ini? Yang masih disibukkan dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan masih sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, jangan kurang minum air putih ya. Walaupun siang yang menyengat di luar sana, khususnya untuk kota Lok Sumawe di saat ini, membuat suasana hati yang mungkin sedang emosi, wah cepat sekali naiknya ya. Memang siang-siang seperti ini waktu yang sangat menantang sekali ya. Mulai dari mata yang sudah terasa berat, energi juga sudah mulai menurun walaupun sudah makan siang. Tapi ya jangan khawatir ya, karena memang masih banyak lagu-lagu dangdut dan juga acara-acara menarik untuk Lok Sumawe sore ini yang bakal saya hadirkan terus untuk menemani suasana siang Anda semuanya. Oke, dari Santa Hoki kita beranjak lagi. Nah, asik ya, lihat suka dengan lagu yang satu ini. Walaupun kita tidak begitu mengerti isi dari liriknya, tapi musiknya asik sekali. Vita Alfia.

itu kalau sakitnya sakit cinta ya, kalau obat ya nggak susah-susah, tinggal jumpa aja udah sembuh. Itu kata Ridho Roma ya, penyakit cinta. Tapi untuk penyakit-penyakit lainnya jangan sampai. Kalau memang saat ini Anda masih kondisi yang cukup baik sekali, nah jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda, stamina Anda. Pekerjaan memang penting, tapi jauh lebih penting kesehatan Anda ya. Kalau kita sakit, apapun yang ingin kita lakukan pasti bermasalah. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Tidak bosan-bosan saya ingatkan Anda semuanya. Dan waktu kita tinggal sekitar satu atau dua lagu lagi yang akan hadir untuk menemani suasana aktivitas Anda. Nah, yang rindu-rindu, yang kangen-kangen, yang rihon-rihon, cocok lah ya dengan lagu ini. Versi-versi atau ala-ala yang sudah diperbarui ya. Dengan Dewa 19 ada Happy Asmara juga untuk Anda di siang ini.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Loxmail 89,3 MHz. Selamat sore untuk Anda semuanya. Halo, yang baru saja bergabung bersama kami untuk sore hari ini, di hari ini Selasa, untuk 23 Juni 2026 ya. Baik, setelah tadi sudah dihibur dengan lagu-lagu irama dangdut, kita lanjutkan kebersamaan kita di Loxmail sore ini dengan rangkaian acara lainnya yang sudah saya persiapkan tentunya untuk menemani suasana sore Anda semuanya. Baik, masih dengan suasana istirahat juga ya, sambil menunggu waktu-waktu asar nanti, Anda masih menjalankan istirahat karena nanti sore Anda mungkin akan melanjutkan aktivitas yang sudah direncanakan, banyak kegiatan yang akan Anda lakukan. Baik, saya temani Anda. Kali ini ada Malik ya, yang akan menemani Anda semuanya. Saya akan buat romantis suasana siang Anda.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nggak bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, dilemanya itu ya, cinta dua hati, jatuh pada dua hati, bingung, dua-dua disayang, dua-dua juga gak rela ditinggalkan, gitulah ceritanya, kira-kira ya, isi lagu tersebut. Afgannya bingung, Anda juga bingung mungkin, kira-kira pekerjaan yang Anda sedang kerjakan saat ini, ada dua pilihan, mana yang benar, mana yang terbaik, wah bingung juga memutuskan, atau Anda memutuskan akan terima tender yang mana nih? Oke lah ya. Apapun yang sudah Anda lakukan, Anda kerjakan untuk saat ini. Kadang memang kalau kita terlalu fokus pada target yang besar, bisa jadi kita nanti lupa ya menghargai hal-hal kecil, langkah-langkah kecil yang sudah pernah kita lalui, ataupun untuk hari ini karena fokusnya pada target yang besar, hasil pekerjaan, sehingga Anda mengabaikan atau lupa menghargai hal-hal kecil yang sudah Anda selesaikan dengan baik. Padahal pendengar, setiap kemajuan sekecil apapun itu, nah wajib untuk diapresiasi ya. Beri apresiasi untuk diri Anda. Dan kalau hari ini Anda sudah berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, ataupun sudah berhasil membantu teman sekerja Anda ya, atau bahkan mampu bertahan di hari yang berat untuk hari ini untuk mencapai satu target. Nah, memang ya pendengar ya, tidak semua kemajuan itu terlihat besar. Kadang yang kecil, yang penting, yang paling berarti itu adalah di mana saat kita akan menyerah, tapi kita tetap bertahan. Nah, ini luar biasa sekali.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, kita hentikan sejenak ya untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan sore hari ini, karena saat lagi kita akan jalan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lok Semarang dan sewaktu pada pukul 16 lebih 2 menit.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habib saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
2: Pro 1 RRI Loxmail 89,3 MHz. Pendengar, untuk sore hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Loxmawe sore ini. Kita akan update terlebih dahulu untuk perakiraan cuaca. Kira-kira seperti apa ya cuaca untuk sore hingga malam nanti? Apakah akan terjadi turun hujan atau malah sebaliknya? Nah, kita cari tahu bersama perakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh, ada Febrianto. Selamat sore, Febri.
3: Selamat sore, Kak.
2: Baik. Seperti apa kondisi sore hingga malam nanti untuk kota Loxmawe dan sekitarnya?
3: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiraan cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Hari ini di wilayah Loxmawe dan sekitarnya, kita prediksi cuacanya akan berpotensi turun hujan ringan dengan skala lokal di malam hari nanti. Suhunya hari ini sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius. Sementara di wilayah Biren, Jawa Utara, Jawa Timur, Langsa juga kita prediksi cuacanya akan berpotensi turun hujan ringan. Di Bintan Bria sendiri hari ini malam kita prediksi cuacanya akan berawan dengan suhu di Bintan Bria itu 17 sampai 25 derajat Celcius. Gitu, Kak.
2: Cukup dingin sekali ya. Di Bintan Bria hujannya turun ringan atau hanya berawan saja?
3: Malam nanti berawan, Kak.
2: Berawan. Baik, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius secara umum ya. Dan untuk angin di sepanjang hari ini berapa kecepatannya?
3: Sekitar 6 sampai dengan 18 km per jam, Kak.
2: Baik, untuk di perairan aman, Febri?
3: Perairan sendiri itu tiga gelombangnya sekitar 0,1 sampai 1,0 meter, kemudian kecepatan anginnya itu 12 sampai dengan 32 km per jam.
2: Oke, bisa diulang sekali lagi, 0,1
3: hingga 1, hingga 1,0 meter, 1 meter.
2: 1,1 meter. Halo?
3: 1,0 meter, 1 meter gak?
2: Oke, baik, 1 meter. Baik, berarti ini aman ya untuk nelayan yang ingin melaut di sore atau malam nanti ya?
3: Ya, masih cukup baik, Kak.
2: Baik, nah ini untuk para nelayan ya yang ingin melaut, informasi terkini kita cukup aman yang ingin melaut ya. Semoga saja penghasilan yang diperoleh juga cukup baik untuk hari ini. Nah, ada pesan khusus atau himbauan kah untuk cuaca kita, Febri?
3: Hari ini secara umum cuacanya baik, Kak. Paling kita lihat potensi turun hujan di beberapa tempat. Tadi itu intensitasnya ringan di malam hari.
2: Berarti tidak ada petir juga ya karena
3: ringan. Di laut juga secara umum hari itu cukup baik.
2: Kalau
3: ya ini, kecil kemungkinannya untuk hari ini, kayak.
2: Oke. Kalau untuk hujan ringan ini sifatnya menyeluruh atau lokal? Lokal ya tadi ya.
3: Ya lokal, enggak hanya di beberapa tempat aja.
2: Baik. Terima kasih, Febri.
3: Konsentrasi di beberapa tempat.
2: Iya.
3: Sama-sama, Kak.
2: Iya, selamat sore.
1: Demikian info cuaca.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Pro 1 RRL 89,3 MHz. Selamat sore untuk Anda yang sudah selesai beraktivitas di tempat tugas masing-masing dan siap untuk melaksanakan aktivitas lainnya ya. Banyak rencana mungkin yang sudah Anda susun setelah Anda berkutak-atik dengan tugas kantor, ada tugas-tugas lainnya, atau Anda butuh waktu untuk diri sendiri. Di sore hari ini saya temani dengan lagu-lagu koleksi

Jangan apa, jangan ragu-ragu. Kalau mau berolahraga sore hari ini karena cuaca cukup baik sekali ya. Dan informasi juga di sore ini tadi ada informasi yang sangat membantu sekali ya.

hujan lokal ya, jadi artinya tidak merata, hanya ada beberapa tempat yang mungkin hujan, namun di tempat lainnya atau wilayah lainnya tidak ya. Hujan ini dengan durasi ringan, cukup menyejukkan juga. Baik, untuk Anda yang ingin berolahraga sore hari ini mengitari waduk mungkin sambil mendengarkan Pro 1, boleh tapi kecil-kecil volumenya ya, nanti ada yang klakson di belakang gak kedengeran. Penyemangat Anda untuk sore hari ini, saya akan hadirkan terus lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Lok Sembawe. Kalau dini hari tadi Anda sudah menyaksikan Argentina versus Austria, ada Prancis juga versus Irak. Nah, dini hari nanti di 00 ya, 00 Portugal versus Uzbekistan. Nah, Anda sudah menantikan, sudah mempersiapkan kira-kira apa, kopi atau cemilan-cemilan buat nanti malam atau tidur sebelum pertandingan ya, untuk membuat stamina agar fit. Nah, perlu vitamin karena ada dua pertandingan yang

Nah itu Inggris versus Ghana. Jadi ada dua pertandingan yang mungkin salah satunya adalah tim yang Anda jagokan ya. Kemudian nanti ada pukul 6, ada pukul 9 juga ya. Oke, langsung Anda semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya tawarkan lagu lainnya, tapi ini lagu lama ya. Asik juga ya, walaupun ini lagu lama.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pro 1 era Rilok Semawe. Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda dapat mendengarkan berbagai informasi untuk berita daerah berjaringan. Kita akan kembali lagi untuk Rilok Semawe sore ini setelah Anda menyimak berita berjaringan.

0: Masyarakat Betung turun gunung, aksi tolak tambang. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Berikut laporan Munjir Budiana.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
2: Proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi, sementara kita sediakan ruang kelas darurat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtal Mudin menjelaskan program revitalisasi tahap pertama difokuskan pada sekolah yang terkena dampak bencana banjir dan bencana, terutama sekolah yang terdampak pada bencana akhir November 2025 lalu. Menurutnya terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Setelah dilakukan verifikasi faktual, sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi. Murtalamudin mengungkapkan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan.
3: Untuk Aceh ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan.
1: Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten Pidi menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air sudah mencapai 16 orang. Kita ikuti laporan TC Maludia Putri.
4: Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jemaah haji Aceh telah wafat, dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan 1 jemaah bernama Aisyah Abdullah Nangro meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya wafat pukul 7 lebih 24 menit waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA.
5: Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
4: Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, pemerintah Aceh kembali raih opini wajar tanpa pengecualian ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
6: Pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026.
7: BPKRI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020.
6: Mualim juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPKRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Loksmawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani. Informasi disampaikan rekan Muhammad Sofian.
8: Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Loksmawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani di kawasan tersebut. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, kehidupan para petani lokal dinilai berjalan di tempat, bahkan diibaratkan seperti hidup segan mati tak mau. Sekretaris KTNA Loksmawe Sugito Tasan mengungkapkan bahwa akar masalah dari keterpurukan ini adalah minimnya perhatian dan pembinaan dari pemangku kepentingan stakeholder, khususnya pemerintah daerah setempat. Akibatnya petani terpaksa bertahan hidup secara mandiri dengan keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut Sugito, ketiadaan pembinaan membuat sektor pertanian di Lok Smawe belum tersentuh inovasi teknologi modern. Padahal inovasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas hasil panen di era sekarang. Karena keterbatasan akses teknologi tersebut, para petani masih bergantung pada metode konvensional yang diwariskan secara turun-temurun.
9: Hanya saja kondisi petani-petani yang ada di Lok Smawe ini kan sepertinya hidup segan mati tak mau. Karena memang petani-petani kita ini hidupnya hanya mengandalkan kemampuan secara mandiri dan sedikit sekali yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah. Karena itu barangkali petani-petani kita ini bagaimana dia akan menjadi penopang pilar utama ketahanan pangan di kawasan Kota Lok Smawe dan sekitarnya ini, kalaulah kehidupan petani itu juga tidak sejahtera seperti yang mereka harapkan.
8: Lanjut Sugito Tasan, sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan serta menjamin kontinuitas pasokan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Smawe. KTNA berharap pemerintah Kota Lok Smawe segera turun tangan, memberikan program pembinaan yang terarah dan bantuan teknologi agar kesejahteraan petani dapat meningkat sejalan dengan status mereka sebagai penopang pangan di daerah. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Lok Smawe, kita menuju Melabuh. Di tengah kobaran api yang melahap dua rumah warga di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat, Minggu malam, tersimpan kisah pilu sebuah keluarga yang kini kehilangan segalanya. Seorang ibu tunggal berprofesi sebagai guru honorer bersama seorang anak yatim yang diasuhnya hanya mampu menyelamatkan diri. Sementara rumah dan seluruh harta benda mereka hangus tak tersisa. Kita ikuti laporan Irham Syah.
10: Ya Allah!
11: Musibah kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah di Jalan Cicinga Mangaraja, Lorong Sejahtera, Dusun 3, Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga tersebut juga kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Salah satu rumah yang terbakar merupakan milik Sri Yulianti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Aceh Barat. Rumah itu dihuni oleh 3 anggota keluarga termasuk seorang anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan rumah beserta isinya hangus dilalap api. Tidak ada satu pun barang berharga yang berhasil diselamatkan.
12: Dalam kondisi rumah tinggal saya sama ponakan yang masih kecil, rencana mau tidur. Kemudian belum sempat tidur, ternyata di lantai 2 udah bunyi seperti ledakan meletus. Kemudian dengan ledakan tersebut memadamkan listrik di rumah. Terus saya keluar minta tolong ke tetangga. Saya nggak tahu kalau itu kebakaran. Saya kirain ada orang di atas. Begitu saya duduk-duduk ke tetangga, saya bilang tolong dulu, coba cek dulu di lantai 2 kalau rumah saya ada siapa, karena bunyi kali ledak letus gitu pak kan. Begitu tetangga mau datang, belum sempat masuk ke rumah, dilihat ke atas rumah udah api nyala. Barang di atas itu habis semua pak,
13: habis semua
12: karena di situ anak tidur kan, 2 orang kan, habis. Jadi, tinggal baju yang di badan kalau punya anak, tapi kalau punya saya kan karena di kamar di bawah pak ya.
11: Selain Sri Yulianti, rumah tersebut juga ditempati oleh Cut Afrina yang berprofesi sebagai guru honorer di MTS Harapan Bangsa Melabuh, serta adiknya yang masih berstatus pelajar yang merupakan anak yatim. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas Polres Aceh Barat telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan olah TKP dan pengumpulan keterangan saksi. Peristiwa tersebut mengundang simpati masyarakat. Sejak malam kejadian hingga kesorean harinya, sejumlah kerabat, tetangga, rekan kerja dan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan dukungan moral serta bantuan kepada keluarga korban. Warga berharap berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran. Masyarakat juga mendoakan agar keluarga yang terdampak, terutama anak yatim yang kehilangan tempat tinggal, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya ludes terbakar. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat dari Kecamatan Betung Atih, Benggalang bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Berikut laporan Tama Maulizar.
13: Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Betung Atih Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin siang turun menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Warga dari berbagai lintas usia turun membawa poster penolakan kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Yusrini, salah seorang kelompok Perempuan Betung Bersatu atau PBB, menyampaikan keresahannya terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan menjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan.
14: Betung Atih itu rawan longsor. Kalau misalnya ada di Betung Atih itu alamnya rusak. Contohnya begini. Sekarang kami bisa menikmati keindahan alam di Betung Atih. Tapi jika suatu saat nanti ada pembangunan pertambangan yang di Betung Atih, jadi alam akan rusak.
13: Koordinator aksi Maksalmina menyebut bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat.
15: Poin dari kami tidak banyak, cuma satu, cabut izin pertambangan dari Betung Atih. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Atih, apalagi dalam bentuk skala besar, pertambangan dalam skala besar.
16: Ini izin pertambangan apa yang sebut keluarga?
15: Izin pertambangan hari ini memang baru dalam tahap eksplorasi, itu dikeluarkan untuk PT ACW Alam Cempaka Wangi, itu terbitkan di bulan Januari. Itu yang terbitkan itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah terbitkan. Itu yang menjadi keresahan hari ini.
13: Aksi yang disampaikan masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan masyarakat bersatu menyuarakan penyelamatan hutan alam Betung Atih Banggalang. Yayasan Apel Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atih Banggalang dengan alasan yang kuat. Ada hutan ulu masin dan hutan luser yang merupakan kawasan lindung.
15: Tuntutan mereka tetap sama, bahwa mereka tidak mau ada izin tambang apapun di Betung Atih. Itu pertama. Kedua adalah kita meminta kepada Bupati keterbukaan informasi bagaimana rekomendasi ini, bagaimana mekanismenya, dan kami tidak mau masyarakat itu menjadi korban.
13: Pemerintah Aceh telah menerbitkan 2 IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya. Pertama, PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di bidang pertambangan tembaga, dan PT Hasil Bumi Sembada bergerak di bidang tambang emas seluas 2.200 hingga 2.400 hektar. Rusliadi, tokoh masyarakat Betung Atih, sangat menyesalkan terbitnya IUP 2 perusahaan tersebut karena masyarakat mayoritas menolaknya.
17: Posisinya di atas bukit, kami berdomisili sekarang kan di bawah bukit, sementara izinnya dikasih yang di atas bukit. Di bukit itu sumber mata air kami, sumber kehidupan kami. Kalau memang di situ dipaksakan menjadi tambang, kami terpaksa tinggalkan Betung, nggak bisa hidup lagi. Nggak mungkin kami dari wilayah jalan naik karena air bersih ke Betung Atih. Semua tambang, enggak ada yang ramah lingkungan.
13: Aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Sekda Nagan Raya bersama para asisten menerima tuntutan warga yang ditandatangani pada petisi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Baik, pendengar, dari Loksmawe kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah daerah Benar Meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Alfi Syahrin.
18: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Asisten 1 Setdakap Benar Meriah Khairmansah mengatakan, rapat tersebut bertujuan meninjau seluruh rangkaian proses layanan haji, mulai dari transportasi, pengamanan, koordinasi antar instansi, hingga pelayanan kepada jamaah dan keluarga pengantar. Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi menyampaikan laporan, masukan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengantaran dan pemulangan jamaah haji. Berbagai rekomendasi yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan haji berikutnya. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap hasil evaluasi itu dapat memperkuat sinergi antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya jemaah haji asal Benar Meriah, dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: BPJN Aceh akan menutup akses jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Benar Meriah karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
19: Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh akan menutup akses jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Benar Meriah karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Demikian diungkapkan PLT Kepala BPJN Aceh Julkarnaini yang hadir beserta rombongan saat meninjau lokasi jalan yang sedang diperbaiki oleh masyarakat setempat melalui dana swadaya dari berbagai pihak Senin siang. Menurutnya, jalan yang menghubungkan kawasan wilayah tengah dan pesisir utara Provinsi Aceh itu belum layak untuk dilalui, kendati saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh warga pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Dengan demikian, tegas Julkarnaini, jalan itu akan ditutup dan hanya boleh dilintasi kendaraan warga yang akan berkebun di sekitar lokasi. Adapun untuk kendaraan lainnya akan tetap melewati jalur alternatif Simpang Lancang Werlah.
20: Mungkin di sana Bapak stop masuk ke jalan Werlah demi keselamatan kita semua. Saya sampaikan nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau siap, saya melihat kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat.
19: Pernyataan Kepala BPJN Aceh ini dinilai membuat kecewa banyak kalangan, walaupun pihaknya juga menyebut sedang melakukan perencanaan untuk perbaikan jalan Enang-Enang di mana pembangunannya dimulai tahun 2027 mendatang. Salah satu warga asal Arul Cincin, Sutomo, menyebutkan keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk akses transportasi yang lebih cepat. Adapun dari segi keselamatan, sebutnya, jalan alternatif yang ada juga sangat rawan terjadi kecelakaan.
21: Di pihaknya bilang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa tahun yang kebelakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada. Kami, apa, sampaikan dulu. Jalan di atas, saudara-saudara kami banyak kali sudah kecelakaan. Ada yang patah, saudara saya melahan. Ada yang patah itu sampai sekarang di Banda Aceh.
19: Terkait kondisi yang terjadi, dukungan terhadap kelanjutan pengerjaan perbaikan jalan Enang-Enang terus mengalir deras, termasuk dari media sosial, di mana informasi terakhir menyebutkan pengerjaan tetap berlanjut, meskipun BPJN Aceh meminta untuk dihentikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
22: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan rekan Razi Arda.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama yang melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Mapolsek Sukakarya dan kawasan Waduk Payasnara Kota Sabang tersebut berlangsung meriah melalui senam bersama dan jalan santai yang diikuti berbagai kalangan. Kapolres Sabang AKBP Sukoco pada RRI menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sabang yang selama ini terus memberikan dukungan dan doa kepada institusi Polri. Menurutnya dukungan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kita di HUT yang ke-80 ini sangat-sangat terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Sabang terkait dengan doanya, supportnya. Doakan kami polisi ini bisa lebih keras lagi untuk presisi, ya kan, resistif, responsibel, ya. Doakan kami lah, pokoknya Polri untuk masyarakat.
1: Selain sebagai bagian dari peringatan HUT Bayangkara, kegiatan olahraga bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres menyebutkan kegiatan tersebut merupakan upaya membangun kolaborasi sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki Kota Sabang. Menurutnya, Sabang memiliki udara yang masih bersih dan alam yang asri sehingga cocok dijadikan sebagai destinasi olahraga maupun wisata. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Norman mengatakan kegiatan senam dan jalan santai bersama anggota Polres Sabang, TNI, serta masyarakat sekitar Polsek Sukakarya memberikan manfaat positif bagi kesehatan sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80.
3: Kita laksanakan senam tadi, kemudian kita jalan menikmati alam yang luar biasa ternyata. Ya. Mungkin teman-teman semua yang belum pernah ke wilayah ini sangat recommended ya untuk menjadi spot tambahan untuk kunjungan wisata di Kota Sabang, yaitu di Waduk Payasnara. Ada trek joggingnya, kita bisa juga mungkin mancing bersama keluarga di sini.
1: Di sisi lain, Kepala Dokes Polres Sabang Niswati mengatakan tim kesehatan Polres Sabang turut memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga Polri, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan.
23: Dalam olahraga bersama ini, kami tim kesehatan dari Polres Sabang sangat berusaha untuk melayani Polri, keluarga Polri, masyarakat. Kami dalam program dalam rangka HUT Bayangkara ini sangat mendukung program pemerintah untuk melayani masyarakat.
1: Ia menegaskan layanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sabang, khususnya Dokes, terhadap program pemerintah di bidang kesehatan serta komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
22: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pro 1 RRI Lux Mawe 89,3 MHz. Pendengar, Anda sudah mendengarkan Lintas 17 untuk sore hari ini. Kembali di Lux Mawe sore ini, saya Malia masih menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda semua.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Baik, pendengar, untuk lagu-lagu hiburan kita akhiri sampai di sini dan kita masuk ke sesi berikutnya untuk religi sore, diawali dengan tausiah sore yang akan hadir untuk petang Anda.

0: Baik, pendengar, untuk petang ini tausiah sore diisi Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi juga. Ada Ustadz Muhadar yang alhamdulillah ya untuk sore hari ini sudah hadir di studio yang akan memberikan tausiah sore untuk kita semuanya. Langsung saja kita sapa Ustadz kita. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai pelecehan anak, Ustadz, yeah. Ya. Wah, ini asik sekali. Baik, silakan Ustadz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Para pendengar, para pemirsa RRI Luxemburg Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan berbahagia ini adalah tentang pelecehan anak. Kalau dalam bahasa lain juga bisa diartikan predator anak. Dalam bahasa yang lebih luas juga bisa diartikan pelecehan seksual kepada anak-anak didik. Materi ini kita angkat karena banyak sekali terjadi atau kejadian yang hari ini mengancam anak-anak didik kita di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ini tentunya sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan seorang anak. Yang kedua, materi ini bukan tujuan menyudutkan lembaga pendidikan, tapi justru materi ini kita angkat ingin menyelamatkan pendidikan kita. Apakah itu pendidikan umum, apakah itu pendidikan khusus nilai-nilai keagamaan yaitu Islam, yang tujuannya tidak lain adalah dengan sedikit memahami materi ini, sekali lagi agar berlangsungnya sistem pendidikan yang bijaksana, yang mengandung nilai kebaikan, memberikan kebaikan bagi pelaksana pendidikan itu sendiri dan memberikan kebaikan kepada anak dan bahkan orang tua yang merupakan wali daripada anak itu sendiri. Sekali lagi materi ini cukup luas karena pelecehan seksual atau pelecehan terhadap anak ini terjadi bukan hanya dalam agama Islam, juga dilakukan mereka yang notabene bukan Islam. Dan pelecehan ini bukan hanya terjadi dalam lembaga pendidikan yang sifatnya nginap atau boarding school, tapi juga bisa terjadi di luar, di mana anak-anak bergaul dalam kesehariannya dengan temannya, dengan sahabatnya, atau bahkan bukan hanya terjadi pada anak-anak, mereka dalam usia remaja dan bahkan dewasa sekalipun bisa saja terjadi pelecehan. Dan pelakunya itu pun bervariasi. Adakala pelakunya itu, maaf cakap, seorang pimpinan lembaga pendidikan atau kiai atau tengku atau ustad yang mendapatkan label nama-nama seperti itu, ataupun pelakunya itu adalah bisa saja dalam sebuah perusahaan, ya, pimpinan perusahaan, atau bisa saja dilakukan oleh mereka-mereka yang sehari-hari terlihat biasa, tapi akhirnya tersangka tersebut ketika ditangkap ternyata, oh ini loh pelakunya. Intinya, pelaku pelecehan terhadap anak, pelecehan terhadap remaja, itu bisa saja terjadi di mana saja. Dan pada kesempatan berbahagia ini kita khususkan pembahasannya di lembaga pendidikan atau pondok pesantren. Karena kasusnya cukup banyak. Dan ini sekali lagi cukup memalukan dan memilukan kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kenapa itu bisa terjadi. Seseorang yang dihormati, terhormat dengan pakaiannya sebagai seorang muslim, pakai pici, kemudian baju koko, bahkan pakai kain sarung, dan sehari-hari dipanggilnya Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tengku. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang akan kita kupas secara singkat pada sore berbahagia ini, dan mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita yang menyampaikan dan mendengarnya. Penyebab pertama adalah karena kurangnya keteladanan pendidik. Rasul bersabda yang artinya, barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Dalam surat As-Saff ayat 2 sampai dengan 3 yang sudah sering kita dengar, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Mari kita lihat dari dua dalil ini bagaimana Rasulullah mengancam, barang siapa yang menipu maka ia bukan termasuk golongan kami. Ini ancaman Rasulullah. Arti menipu di sini melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan yang itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang lebih luas adalah seseorang yang terlihat soleh, baik, seseorang yang terlihat sebagai figur, nah dia akan tertipu dengan sifat dan kondisi keadaan orang tersebut yang merupakan figur dalam kehidupan masyarakat terkadang, tapi ternyata dia memanfaatkan figurnya tersebut justru menjadi perusak, menjadi pelaku kejahatan. Atau dari surat As-Saff ayat 2 dan 3 yang kita bacakan tadi, Allah juga murka, tidak suka kepada orang-orang yang berbicara apa yang dibicarakan tersebut tidak sesuai dengan perbuatannya. Seseorang ada yang sehari-hari berbicara, mari kita beradab, tapi dia merusak adab. Mari kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak didik kita, ternyata dia justru jadi perusak. Salah satunya adalah menjadi predator bagi anak.

Nah ini agak ngeri-ngeri, ngeri-ngeri sedap ya. Bagaimana dia sebagai seorang tokoh agama yang dihormati, tapi dalam proses dia menjadi predator bagi anak, melakukan pelecehan seksual kepada anak, dia memanfaatkan kepribadiannya sebagai seorang tungku atau kiai tersebut untuk mendapatkan kepercayaan korban. Maka dalam kisah-kisah para korban, ya, anak-anak yang menjadi predator daripada pelakunya itu, sebagian besar mereka mengakui bahwa saya diperlakukan seperti ini adalah karena saya percaya kepada beliau. Nah ini bahaya sekali. Mereka mungkin nampak soleh di depan umum, tapi tidak menjaga ketakwaan ketika dalam kondisi tidak ada yang melihatnya. Banyak sekali kasus-kasus ini terjadi. Dan ini memalukan dan memilukan kita. Seorang pendidik yang memanggil seorang anak dengan tujuan anak berpikir bahwa dia akan mendapatkan pengarahan dari pendidik tersebut. Karena hanya berdua, tidak ada pengawasan atau tidak ada temannya yang lain, maka terkadang tidak sedikit ketika dipanggil ke kamarnya, dipanggil ke sebuah ruangan, hanya berdua, tidak ada orang lain, atau mungkin ada beberapa orang anak yang lain, justru dia menjadi pelaku dan menjadi korban daripada pelecehan. Dapat menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran etika, sehingga batas-batas syariat menjadi kabur. Apa maksud daripada kalimat ini? Artinya mereka itu tidak mendapatkan sebuah kebaikan dari yang orang yang seharusnya itu memberikan kebaikan. Maka kiat pencegahan apa yang harus dilakukan? Dalam sebuah lembaga pendidikan Islam khususnya, pembinaan ruhiyah dan akhlak guru itu sangat penting. Kalau hari ini kita memahami bahwa dalam sebuah lembaga pendidikan Islam khususnya, bahwa yang harus dibina itu anak-anak, anak didik. Anak didik yang mondok di sana atau dia berada dalam lembaga tersebut, semua orang memahami bahwa yang menjadi tarbiyah, yang menjadi target pendidikan itu anak. Tapi terkadang kita lupa bahwa guru itu juga manusia, ustadz juga manusia, tengku juga manusia, kiai juga manusia. Maka seharusnya dalam lembaga Islam tersebut, dalam lembaga pendidikan tersebut, bukan hanya anak yang menjadi target untuk dibina atau diberikan nilai pendidikan, tapi kepada yang memberikan pendidikan itu sendiri, termasuk pada kiainya sendiri, pimpinan pondok sendiri, beserta guru-gurunya itu harus rutin diberikan pembinaan ruhiyah dan akhlak. Nah ini sangat penting. Nah, ini yang terkadang kita luput, ya. Tidak sedikit kita hanya memahami bahwa yang memerlukan pendidikan itu anak, tetapi jarang kita memahami bahwa yang memberikan pendidikan, yang memberikan pengajaran, yang sehari-hari dia mengajar, memberikan bimbingan kepada anak, kita lupa dia juga manusia, perlu dibina akhlak dan ruhiyahnya secara rutin. Apalagi yang bisa kita lakukan, pencegahannya, evaluasi berkala terhadap perilaku dan integritas pendidik. Nah ini harus ada. Bagaimana seorang pendidik yang berada dalam sebuah lembaga pendidikan, ini harus ada yang mengevaluasinya, harus ada yang memantaunya. Ada nggak gerakan-gerakan yang mencurigakan? Dan ini harus dievaluasi. Terkadang dengan adanya evaluasi tersebut, kita akan memahami dengan keadaan seperti seorang yang seharusnya mendidik tapi ternyata menjadi predator bagi anak. Ketika ada evaluasi yang berkala terhadap perilaku peserta didik, kita bisa akan memantau dan memahami bagaimana kinerja. Apakah masih lurus sebagai seorang ustadz atau seorang kiai yang memberikan nilai pendidikan agama, atau justru dia memanfaatkan waktu dan kesempatan tertentu dia melakukan pelecehan terhadap anak. Nah, siapa yang akan melakukan evaluasi ini? Terserah. Bisa saja ada tim, bisa saja dibentuk beberapa orang yang dipercayakan untuk memantau. Alhamdulillah kalau misalnya pimpinan itu sendiri bisa memantau. Cuma yang jadi masalah hari ini adalah dengan kasus yang terjadi, justru pimpinan lembaga menjadi pelaku pelecehan itu sendiri. Nah ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Kemudian apalagi menanamkan kesadaran bahwa mengajar adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan pencegahannya, membangun budaya saling menasihati dalam kebaikan. Nah ini sangat penting. Terkadang ini sering kita tinggalkan. Kita lihat ada perilaku pendidik yang salah, kita gak mau tegur, gak berani. Contoh perilaku

0: pendidik yang suka merokok misalnya. Nah, seharusnya ditegur. Tidak boleh merokok dalam lembaga pendidikan, tidak boleh merokok di depan anak, tidak boleh merokok dalam area pendidikan tersebut. Na'udzubillah. Ini sangat mengkhawatirkan. Perilaku tersebut adalah bagian daripada adab yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Nah, kemudian apa lagi? Terkadang kita sering mendengar ada laporan dari anak yang melapor bahwa dia mendapatkan kezaliman atau kejahatan dari guru-guru tertentu. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Kapan terjadi, di mana terjadi, bagaimana kejadiannya? Kenapa? Seringkali hari ini ketika itu sudah menjadi bom waktu, kejadiannya cukup banyak, anak-anak sudah banyak mendapatkan pelecehan atau mereka dilecehkan, itu baru kemudian diungkap, tapi sudah terlambat. Bahkan tidak sedikit, sampai 10 tahun baru terungkap. Dan korbannya pun cukup banyak. Bukan hanya 1, 10, 20 orang, tidak. Kalau dilakukan oleh pati yang di pati kemarin itu, kiai pati itu sampai 50 orang, itu yang terdeteksi. Bagaimana yang tidak terdeteksi? Nah, makanya budaya saling menasihati sesama kita, ya, bahkan antara sesama guru sendiri. Kalau melihat ada hal-hal yang mencurigakan dari seorang guru, maka dinasihati. Atau seorang pimpinan yang mengetahui bahwa ada gurunya yang melakukan pelecehan, segera menasihati. Atau bahkan guru yang melihat pimpinan lembaga tersebut melakukan pelecehan, seorang guru juga harus berani menasihati pimpinan lembaganya. Untuk apa? Ini antisipasi. Ketika cepat diantisipasi, maka insya Allah itu akan terjaga sebuah kebaikan. Yang kedua, lemahnya sistem rekrutmen tenaga pendidik. Nah, ini ya, bagaimana saat sebuah lembaga pendidikan dibuka, apalagi itu adalah lembaga pendidikan Islam, maka saat menerima ya atau rekrutmen para pendidik itu harus ada rekrutmen yang benar. Banyak lembaga pendidikan fokus pada kemampuan mengajar atau hafalan seseorang, tetapi kurang memperhatikan aspek akhlak, kepribadian, dan rekam jejaknya. Nah, kita terima di sebuah lembaga pendidikan menerima tenaga pendidik. Terkadang kita hanya fokus dengan kemahiran atau ilmu yang dia miliki, atau bahkan mohon maaf ya tentang hafalan yang dia miliki, tetapi kita tidak mengetahui dan tidak memahami atau tidak melihat rekam jejak sebelum dia berada di lembaga kita itu bagaimana? Biasanya dia sebelum mengajar di tempat kita, mungkin mengajar di tempat-tempat yang lain. Bisa saja kita bertanya, sebelum ini Anda mengajar di mana? Bergerak di mana? Di lembaga apa? Nah, sehingga kita bisa menghubungi atau bisa bertanya kepada orang-orang yang mengetahui tentang keberadaan pribadi tenaga pendidik tersebut, sehingga kita bisa berhati-hati. Bahkan kalau memang kita mengetahui memiliki rekam jejak yang sangat jelek, ternyata pernah menjadi predator anak dalam lembaga-lembaga di tempat lain, kenapa tidak kita menolaknya dan tidak menerimanya? Kenapa? Untuk menyelamatkan lembaga pendidikan kita. Selanjutnya, padahal seseorang yang berilmu belum tentu memiliki integritas yang baik. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Ya, tidak sedikit seseorang yang fasih dalam berbicara, seseorang yang lembut dalam berbicara, seseorang yang sangat menyentuh dalam berbicara, ternyata dia adalah predator anak. Nah, ini juga harus difahami. Apabila proses seleksi dilakukan secara longgar tanpa pemeriksaan latar belakang, nah ini sangat berbahaya. Nah, ini juga meresahkan kita, bagaimana susahnya mencari figur seorang pendidik yang baik, bukan hanya ilmunya benar, bukan hanya ketaatan secara sosial, tapi bisa kita memahami dan mengetahui ketaatan saat tak ada yang melihatnya. Bisa jadi dia adalah orang-orang yang terbaik dalam pandangan secara umum, tapi na'udzubillah saat tidak ada yang melihatnya, ternyata dia melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Maka orang yang memiliki masalah moral berpotensi masuk ke lingkungan pendidikan. Nah, ini sangat penting diketahui. Sekali lagi, antara keilmuan, antara kezohiran yang nampak dalam pribadi orang tersebut dan rekam jejaknya, perilakunya perlu diketahui secara mendetail dan bahkan bila perlu secara mendalam. Pesantren merupakan tempat yang sangat sensitif karena melibatkan interaksi intensif dengan anak-anak dan remaja yang masih membutuhkan perlindungan. Sekali lagi, kita bukan menjelekkan pesantren, bukan menjelekkan tempat mondok pendidikan agama Islam, tidak. Sekali lagi, adalah ini untuk mengingatkan saya dan kita semua dan mereka para pendidik, bagaimana saat proses interaksi seorang pendidik dengan seorang anak, nah ini perlu diperhatikan. Contoh sederhana adalah, bagaimana ketika seorang pendidik memanggil seorang anak didik, apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya, karena predator anak ini banyak modelnya. Ya, ada seorang laki-laki yang suka dengan anak perempuan. Dan bahkan na'udzubillah tidak sedikit juga seorang laki-laki yang suka dengan anak laki-laki. Namanya disebut dengan LGBT lah dalam bahasa singkatnya. Nah ini penting. Penting untuk diperhatikan. Jangan sampai dengan seringnya, dengan dekatnya seorang guru pendidik dengan anak tersebut, tanpa ada yang memantau dan melihatnya, sehingga justru yang terjadi adalah dia menjadi perusak atau predator bagi anak. Apa pencegahan yang bisa dilakukan? Pemeriksaan rekam jejak calon guru ini sangat penting, sebagaimana kita sampaikan tadi. Bila perlu meminta rekomendasi dari lembaga sebelumnya, atau wawancara yang menilai karakter dan integritas, apapun bentuknya, apakah dengan mengisi kuesioner, atau dengan dialog langsung, atau dengan bertanya pengalaman dia sebelumnya, atau bertanya tentang hal-hal yang kira-kira itu menyangkut persoalan bagaimana menjaga anak, atau memberikan pendidikan kepada anak, atau bahkan bisa dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang itu mengarahkan apakah dia ada indikasi sebagai predator anak. Masa percobaan dan evaluasi sebelum pengangkatan permanen, nah ini penting. Mengangkat seorang tenaga pendidik jangan langsung diterima plus sampai puluhan tahun, tidak. Tapi ada kontraknya, ya, apakah per 6 bulan, apakah per setahun, atau silakan diatur sendiri. Untuk apa? Untuk melihat apakah benar cara dia mendidik, apakah benar cara dia bergaul dengan anak-anak peserta didik, apakah benar bahwa dia perilakunya itu baik. Sehingga dengan ada evaluasi atau masa percobaan atau masa pengangkatan yang tidak permanen, itu menjadi bahan evaluasi buat kita, sehingga bisa saja ada perjanjian. Kalau sampai terjadi kondisi seperti ini, maka Anda berhak dikeluarkan dari tempat pendidikan ini. Pelatihan kode etik guru dan pelindungan santri, nah ini penting. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi. Jadi jangan hanya kita fokus kepada pendidikan kepada anak, tapi kepada guru, kepada tenaga didik, pendidik, tendik, itu juga harus diberikan pelatihan. Bagaimana etikanya dan bagaimana melindungi anak-anak didik yang mereka sehari-hari berkomunikasi dengan peserta didik. Yang ketiga, apa penyebab? Khususnya ini kita bahaslah tentang lembaga pendidikan Islam yang mondok atau boarding school, anak-anak tidak pulang ke rumah. Kenapa bisa terjadi predator anak yang seharusnya mereka itu melindungi anak? Kurangnya keterlibatan orang tua. Nah ini mohon maaf kalau pemahaman kami keliru, tapi ini perlu disampaikan dan perlu difahamkan. Sebuah lembaga pendidikan itu perlu melibatkan orang tua. Nah, sehingga sering kita dengar adanya parenting antara orang tua dengan lembaga pendidikan. Tapi harus diingat, jangan sampai sebuah lembaga yang kita dirikan tersebut memberikan pemahaman bahwa karena anak sudah diserahkan kepada lembaga pendidikan, maka tidak ada urusan orang tua. Orang tua hanya tinggal di rumah, tidak perlu menjenguk anak, dan tidak perlu bertanya tentang keadaan anak. Nah ini adalah sebuah pemahaman yang salah dan keliru yang harus diperbaiki. Bukankah lembaga pendidikan kita bisa berlangsungnya pendidikan karena ada anak? Dan juga kita harus paham adanya anak karena ada walinya atau ayah atau orang tua daripada anak. Maka lembaga pendidikan yang baik adalah bagaimana bisa berkolaborasi, ya, bisa mengkombinasikan antara pendidikan yang ada di lembaga tersebut dengan adanya andil orang tua dalam mendidik anak. Bukankah ketika saat-saat libur, anak pulang ke rumah. Nah, kita juga harus mengetahui dari lembaga pendidikan bagaimana kondisi anak saat dia berada di rumah. Bagaimana dengan orang tuanya? Nah, ini penting. Melibatkan orang tua dalam sebuah sistem lembaga pendidikan itu sangat penting untuk mensinergi pendidikan kepada anak didik kita. Sebagai orang tua, menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada pesantren. Nah, ini salah. Sebagaimana kita sampaikan tadi. Bahkan tidak sedikit juga ini terjadi kesalahan dari pihak orang tua. Mereka tidak mau perhatian, mereka tidak mau tahu. Yang penting anak saya sudah saya serahkan, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya. Nah ini bukan urusan saya, ini pemahaman orang tua yang salah. Yang harus kita fahami bahwa seharusnya orang tua masih punya andil untuk mengetahui keadaan anaknya. Dan ini sangat penting. Kenapa? Tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban predator di sebuah lembaga pendidikan tidak berani melapor ke orang tuanya. Karena memang tidak adanya hubungan antara lembaga pendidikan dengan orang tua. Nah orang tua juga harus paham. Minimal sebulan sekali, minimal atau dua bulan sekali bertanya bagaimana keadaanmu. Apakah ada terjadi hal yang tidak diinginkan? Apakah ada terjadi kemaksiatan dan kejahatan? Nah ini dengan adanya keterlibatan orang tua dalam sebuah lembaga pendidikan dalam tanda petik bukan campur tangan tapi ikut andil dalam suksesnya pendidikan, maka ini sangat membantu. Karena anak-anak yang terjadi pelecehan atau predator terhadap anak itu biasanya anak tersebut bisa jadi tidak pernah dikunjungi oleh orang tuanya atau bisa jadi orang tuanya tidak diberikan hak untuk memantau anaknya atau penyebab-penyebab yang lainnya dan jarang melakukan komunikasi dengan anak maupun pihak pondok. Makanya orang tua saat masuk atau saat berkunjung perlu bertanya kepada wali santrinya, perlu bertanya kepada wali asramanya, perlu bertanya tentang jejak anak bagaimana, kondisinya bagaimana, dan bahkan bila perlu dia perlu memanggil teman-teman asrama yang dia satu tempat, bertanya tentang keadaan anaknya, kelebihannya apa, kebaikannya apa. Kalaupun ada kekurangan pada diri anak tersebut juga perlu difahami untuk diajarkan, diingatkan, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau bahkan perlu berdialog dengan beberapa orang yang dipercayakan memberikan pendidikan kepada anaknya tentang anaknya. Nah ini diskusi ringan, dialog ringan akan memberikan kebaikan kepada anak itu sendiri. Anak yang mengalami tekanan, ketidaknyamanan atau perlakuan yang tidak pantas terkadang tidak memiliki tempat yang aman untuk bercerita. Na'udzubillah. Dan tidak sedikit, mohon maaf ya, mereka yang diberikan amanah sebagai pendidik itu mengancam. Ya, dengan ancaman-ancaman tertentu, jangan sampai ini diketahui oleh orang tua. Kalau orang tuamu tahu, awas nanti. Nah ini hal-hal yang sangat memilukan dan memalukan kita. Keterlibatan orang tua berfungsi sebagai lapisan pengawal tambahan yang sangat penting. Banyaknya jumlah anak didik dalam sebuah lembaga pendidikan, minim dan sedikitnya tenaga pendidik, maka ini akan memberikan kewalahan lembaga pendidikan tersebut untuk mengawal, untuk melihat, untuk mengkondisikan peserta didik. Maka hadirnya orang tua dalam tanda petik, ya bukan campur tangan sekali lagi, menjadi andil, memberi andil dalam arti yang positif, itu sangat membantu mengurangi terjadinya pelecehan atau predator terhadap anak. Kemudian yang selanjutnya, penyalahgunaan kedekatan emosional. Nah ini yang kita sampaikan tadi sebelumnya juga. Banyak kasus pelecehan tidak dimulai dengan kekerasan, tetapi dengan proses yang bertahap. Nah ini hati-hati ya. Seorang pendidik harus punya adab, harus punya etika, harus mengetahui bahwa anak didik itu punya masa depan. Jangan dilecehkan atau jangan sampai menjadi korban. Kemudian pelaku membangun hubungan emosional yang berlebihan dengan korban melalui perhatian khusus, pujian, hadiah, atau perlakuan istimewa. Nah ini sering terjadi. Ya, bahkan na'udzubillah terkadang hanya dipanggil untuk diurut-urut tangannya atau diurut-urut kakinya atau diurut-urut badannya. Tapi itu menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan pelecehan atau predator terhadap anak. Dalam literatur pelindungan anak, pola ini sering disebut dengan grooming, yaitu usaha membangun kepercayaan korban agar korban menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh atau dimanipulasi. Na'udzubillah. Yang terakhir dari materi yang kita sampaikan ini, kenapa bisa terjadi predator anak atau pelecehan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya kita percaya kepada mereka memberikan kebaikan, tidak adanya sanksi yang tegas. Nah, seharusnya ketika ada para pendidik yang melakukan pelecehan, itu harus dipanggil, dievaluasi, diberikan sanksi, SP1, SP2, atau SP berapa, agar diingatkan. Apalagi nanti kasusnya sudah berat. Nah ini harus jelas. Harus jelas pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Maka sanksinya apa? Sehingga adanya sanksi yang jelas terhadap berlaku predator anak, pelecehan terhadap anak, itu akan memberikan pelajaran kepada orang lain atau peserta didik lain yang terkadang memiliki potensi menjadi predator anak, tidak akan berani. Lemahnya sanksi, lemahnya hukuman yang diberikan ini akan membuat mereka yang terkadang menjadi predator anak itu semakin mudah melakukan aksi kejahatannya. Nasihat singkat yang kita sampaikan ini semoga bermanfaat bagi wali santri yang memiliki anak di lembaga pendidikan, bagi lembaga pendidikan yang melangsungkan pendidikan, ada guru, ya, ada pimpinan, ada murid, ya, ada mereka yang bertugas sebagai petugas kebersihan atau apapun bentuknya dalam sebuah lembaga pendidikan. Ini bagaimana mereka berintegrasi bersama, punya semangat kebersamaan untuk mengawal, yang tujuannya tidak lain adalah agar lembaga tersebut mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lembaga tersebut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala karena terjadinya pelecehan dalam lembaga tersebut. Semoga Allah merahmati kita, merahmati tempat-tempat pendidikan yang kita antar anak kita belajar agama Islam khususnya. Semoga Allah merahmati para pimpinannya. Allah merahmati para gurunya yang siang dan malam mendidik anak didik kita. Dan Allah merahmati para orang tua yang telah mengantarkan anaknya ke tempat lembaga pendidikan khususnya Islam. Dan Allah melindungi kita dari semua bentuk kejahatan predator anak ini oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak boleh terjadi kekerasan, pelecehan terhadap anak-anak yang itu mereka punya masa depan. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajata al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asal sudah kita lakukan selama berhaji. Doa, jusir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jual pulangnya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempat Tengah 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di Tabunan Raya. Saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawe malam ini hingga format 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini malam paling baik untuk semua pendengar yang sudah sedari tadi ya terus mendengarkan Pro 1 di 89,3 MHz dan juga di 93,5 MHz di kawasan Langsa dan sekitarnya. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita semua dan tetap dalam rasa kebersyukuran yang luar biasa karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sampai dengan detik ini. Semoga ini menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang semakin bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah dan terus juga melakukan muhasabah diri. Baik, untuk malam hari ini pendengar, kami informasikan kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Lux Mawe dan sekitarnya insya Allah akan masuk pada pukul 20:04 waktu Indonesia Barat dan juga dengan berbagai informasi akan terus kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita di formasi pukul 19. Baik, cukup banyak informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda juga dibarengi dengan hiburan, informasi baik dalam daerah ya, nasional dan juga internasional, apalagi terkait dengan informasi tentang Piala Dunia. Tetap

Informasi pukul 19:50 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, di kesempatan malam hari ini, di mana ya Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal karena minimnya akses infrastruktur jalan. Jadi menurut kepala negara, pendengar, keberadaan jalan memiliki peran yang penting sebagai urat nadi perekonomian. Dan pastinya pendengar, Presiden Prabowo mengatakan melalui jalan yang bagus maka masyarakat petani dapat menjual hasil panen dan produk lainnya. Mobilitas masyarakat dapat menggerakkan perekonomian di desa-desa. Dan lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengatakan biaya angkut dan logistik akan lebih murah jika didukung dengan jalan yang memadai, termasuk dapat menghubungkan antara pusat produksi dengan lingkungan warga. Kepala negara mengatakan keberadaan jalan adalah bagian strategi ketahanan bangsa, pendengar, ketahanan untuk swasembadaya pangan, energi, dan distribusi logistik yang lancar. Dan katakan juga bahwasannya energi harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktif. Dalam tahun-tahun yang akan datang, ya akan ditingkatkan biaya untuk pembangunan di seluruh daerah-daerah sampai ke desa-desa.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami ajak untuk jelang kumandang azan sholat isya untuk kawasan Kota Lok Sumai dan sekitarnya, yaitu tepat formasi pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas tunanetra Luksmawe sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Luksmawe secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI, mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Luksmawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih mendengar di manapun Anda berada. Semoga saja di saat ini kita sudah melaksanakan ibadah sholat isya, maka yang belum segerakanlah. Masih banyak sekali informasi akan saya hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Ya, pendengar, kali ini di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebutkan Aceh menjadi salah satu daerah prioritas pendengar dalam program revitalisasi sekolah 2026. Jadi program tersebut difokuskan pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan berat. Hal ini disampaikan Abdul Muti saat meresmikan sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi di Aceh yang dipusatkan di Sekolah Luar Biasa YPAC Banda Aceh pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Dan prioritas pemerintah sendiri adalah di tahun 2026 ini revitalisasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, pendengar, prioritas kedua adalah sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sedangkan prioritas ketiga adalah sekolah yang mengalami kerusakan berat. Ia juga mengapresiasi hasil revitalisasi SLB YPAC Banda Aceh, pendengar, yang dinilai mampu menghadirkan wajah baru bagi layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, menurutnya pemerintah ini berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk memperluas akses pendidikan, pendengar, pemerintah menerapkan 4 pendekatan utama, yakni pengembangan pendidikan inklusif, kemudian juga penguatan layanan sekolah luar biasa, dan pendidikan berbasis keluarga, serta layanan pendidikan berbasis komunitas dan masyarakat. Jadi, selain membangun sarana pendidikan, pemerintah juga memperkuat kapasitas tenaga pendidik, pendengar, melalui program percepatan bagi guru pendamping anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Ya, program tersebut juga bertujuan ini meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal. Nah, pemerintah juga menggandeng berbagai organisasi masyarakat, pendengar, termasuk Aisyah, ya, untuk menghadirkan layanan pendidikan berbasis komunitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang menghadapi kendala akses pendidikan. Dan Abdul Muti juga turut mengajak masyarakat, ya, untuk menghapus stigma terhadap anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan potensinya, ya. Terkait dengan pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Aceh, Abdul Muti menyebutkan hampir 3.000 sekolah telah atau sedang direvitalisasi, pendengar, dan ia sendiri juga optimis bahwa seluruh proyek revitalisasi tahun 2026 dapat diselesaikan sebelum dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Karena menurutnya revitalisasi sekolah diharapkan ini mampu, ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, kemudian sehat, bersih, dan pastinya, ya, nyaman bagi peserta didik. Sekaligus juga mendukung, ya, peningkatan mutu pendidikan nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudahi kisah ini pendengar, berhenti mencintai, Fatin. Tapi jangan berhenti untuk mendengarkan Pro 1, ya. Baik melalui siaran terserial dan juga era digital. Kita masih akan terus hadirkan informasi pendengar di kesempatan hari ini, di mana Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Utara, Asnawi, mengatakan sebanyak 139

9 jemaah haji dari Aceh Utara masih berada di Arab Saudi hingga saat ini. Sedangkan 374 orang lainnya sudah kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Total jemaah haji Aceh pendengar, maksud kami Aceh Utara, adalah 513 orang. Sudah kembali ke daerah yaitu 374 orang, sedangkan sisanya 139 jemaah lagi dijadwalkan pulang Jumat mendatang. Dan sebanyak 139 jemaah yang dijadwalkan pulang pada Jumat di 26 Juni 2026 tersebut tergabung dalam kelompok terbang 11 atau terakhir pendengar. Dan secara umum kondisi kesehatan seluruh jemaah haji asal Aceh Utara dalam keadaan baik ya, alhamdulillah. Hingga saat ini tidak ada laporan jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji maupun dalam proses pemulangan. Pihak Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Utara terus berkoordinasi pendengar dengan panitia penyelenggara haji untuk memastikan proses pemulangan sisa jemaah berjalan lancar dan aman hingga tiba di kampung halaman masing-masing.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di informasi pukul 21 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, kita masih akan hadirkan terus informasi pendengar, di mana pendengar anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengatakan Medan menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi HIV/AIDS di Sumatera Utara. Jumlah penderita HIV/AIDS di Medan diperkirakan mencapai sekitar 24 ribu orang pendengar. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-14 dunia pendengar dalam jumlah kasus HIV/AIDS dan peringkat ke-9 untuk kasus HIV baru. Ia juga mengingatkan bahwa jumlah kasus diperkirakan terus meningkat apabila kesadaran masyarakat tidak diperkuat. Ya, dan Sofyan mengatakan juga penyebaran HIV/AIDS masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, pendengar. Berdasarkan data nasional 2025, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia mencapai sekitar 564 ribu orang, pendengar. Dari jumlah tersebut, sekitar 364 ribu kasus teridentifikasi, sisanya diperkirakan belum terdeteksi. Safia menduga hal ini bisa terjadi karena orang dengan HIV/AIDS malu untuk memeriksakan diri dan takut penyakitnya diketahui orang lain. Safia mengatakan HIV/AIDS memiliki masa inkubasi sekitar 2 hingga 4 minggu dengan gejala awal menyerupai flu. Pada kasus beberapa kasus pendengar juga muncul ruam pada kulit meski tidak semua penderita mengalami gejala yang sama. Dan Sofyanta mengatakan penularan HIV/AIDS ini dapat terjadi melalui hubungan seksual tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, kemudian juga transfusi darah yang tidak steril, hingga penularan dari ibu kepada bayi saat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Angka kriminalitas, kemiskinan, dan penyalahgunaan narkoba ini juga menjadi salah sebagai faktor yang terus memicu pendengar penyebaran HIV/AIDS di Medan. Dan dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN yang mengatakan Indonesia masih jauh dari target eliminasi HIV/AIDS pendengar. Dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2024, tingkat penemuan kasus HIV di Sumatera Utara masih berada pada angka 12,7% dan masuk kategori kuning. Di tahun 2025, Sumatera Utara tercatat berada di peringkat kelima nasional dalam jumlah kasus HIV/AIDS dan sepanjang 2024 hingga 2025 masih ditemukan banyak kasus baru HIV di Sumatera Utara. Ya, baik, itu dia informasinya pendengar, dan ini juga menjadi catatan ya untuk kita semua, bukan hanya di Medan, tapi yang pasti ini juga menjadi PR pemerintah. Baik, dan di kesempatan malam ini kami masih akan terus menghadirkan informasi untuk Anda pendengar. Sementara itu dari Kota Loksmawe, di mana Dinas Kesehatan Kota Loksmawe ini mencatat sebanyak 580 orang dengan gangguan jiwa ini tersebar di wilayah setempat. Dari jumlah tersebut, 5 orang diantaranya masih berada dalam kondisi dipasung oleh keluarganya, pendengar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawe Cut Fitriani mengatakan dari total 580 ODGJ yang terdata, sebanyak 425 orang merupakan laki-laki dan 155 orang perempuan. Dan untuk ODGJ yang dipasung saat ini berjumlah 5 orang. Jadi mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan pendengar dan pemantauan rutin dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Menurutnya, meski dalam kondisi dipasung, para pasien tetap memperoleh pengobatan secara berkala melalui petugas pengawas minum obat yang ditugaskan oleh puskesmas. Cut Fitri juga menjelaskan pemasungan dilakukan atas persetujuan keluarga karena pasien dinilai berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Namun demikian, Dinkes terus melakukan pendekatan persuasif pendengar agar pasien dapat dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif. Ia menegaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, setiap ODGJ memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Selain pelayanan pengobatan, pihaknya juga melakukan screening kesehatan jiwa, pendengar. Kemudian juga pembinaan tenaga kesehatan, koordinasi lintas program dan lintas sektor, serta surveillance dan pendataan ODGJ secara berkelanjutan. Nah, keberhasilan penanganan ODGJ ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian juga tenaga kesehatan, keluarga, hingga masyarakat.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Lux Mawi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPM PTSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di formasi pukul 22:28 waktu Indonesia Barat. Bening pendengar, ada cinta, ada sakit. Jangan lupa nanti di formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, ada pertandingan match day yang paling ditunggu-tunggu juga pendengar, ya. Nanti di pukul 00 atau pukul 12 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan yang cukup menarik untuk ditonton pendengar, ya. Yaitu antara Portugal, ya, dengan Uzbekistan, ya, di kesempatan malam hari ini. Dan pastinya juga ini menjadi favorit, ya, untuk para pecinta bola di kesempatan dini hari nanti. Kemudian juga pendengar, di pukul 3 nanti juga, ya, pukul 3 dini hari nanti juga ada Inggris berhadapan dengan Ghana, ya. Jangan lupa untuk mendengarkan di 89,3 MHz dan Lux Mahe dan sekitarnya, kemudian di 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya, ya. Jadi ini juga untuk pendengar dan saudara kita juga, ya, yang besok insya Allah akan berpuasa, ini juga bisa menemani sahur dengan keseruan pesta bola dunia, ya, di 2026. Dan di ada dua pertandingan nanti yang akan kami siarkan di pukul 00 waktu Indonesia Barat, Portugal dengan Uzbekistan, kemudian juga ada Inggris dan Ghana di pukul 3 dini hari. Baik, masih di perjalanan Ruang Rindu, kali ini saya hadirkan Sandra Tobing dengan Nuansa Kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme yang menimpa

0: Pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Malut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

93 MHz Pro. Dengar, jangan lupa di pukul 00 waktu Indonesia Barat, Portugal akan menghadapi Uzbekistan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium Amerika Serikat. Tim asuhan Roberto Martinez berada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka. Nah, hasil tersebut membuat Portugal wajib meraih kemenangan, pendengar, agar tidak berada dalam posisi sulit menjelang pertandingan terakhir fase grup. Sementara itu, Uzbekistan sendiri juga datang dengan motivasi tinggi meski kalah dari Kongo pertama. Tim deputan Piala Dunia ini juga akan menunjukkan perlawanan cukup baik dan berharap bisa mencuri poin dari salah satu unggulan turnamen. Portugal, pendengar, tetap menjadi favorit dalam pertandingan ini. Namun, performa kurang meyakinkan pada laga pembuka membuat Selacao da Caunias tidak boleh Uzbekistan. Dan pastinya, pendengar, di mana hasil imbang melawan Republik Demokratik Kongo menjadi sorotan karena Portugal hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Dan sorotan juga tertuju pada Cristiano Ronaldo, pendengar. Penyerang berusia 41 tahun ini belum mampu mencetak gol dalam 10 pertandingan turnamen besar secara beruntun bersama Portugal. Meski demikian, Ronaldo masih menjadi andalan ya di lini depan dan diperkirakan starter, pendengar. Dan di kubu Uzbekistan sendiri ada yaitu pelatih Fabio Cannavaro kemungkinan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang tampil melawan Kolombia. Kecepatan Abdou Kodir Kusanov serta ketajaman Eldor Samurodov menjadi senjata utama untuk mengancam pertahanan Portugal melalui serangan balik. Dan pastinya, pendengar, jangan lupa ya dengarkan melalui siaran terestrial di 89,3 MHz pertandingan Portugal melawan Uzbekistan dan di 93,5 MHz yaitu untuk kawasan Langsa dan sekitarnya. Dan yang pasti seperti apa pertandingannya, jangan lupa simak ya dan dengarkan di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 3 dini hari juga ada pertandingan selanjutnya ya. Jadi akan ada dua pertandingan yang kami siarkan di kesempatan dini hari ini.

23:54 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saat lagi pendengar, 6 menit ke depan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan match day di hari ini yaitu antara Portugal akan berhadapan dengan Uzbekistan. Saya Demo Hatta juga harus undur diri, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan selanjutnya kami akan segera menyiarkan pertandingan Piala Dunia untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama

untuk wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh dan kita akan dengarkan kumandang azan subuh.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: titik inspirasi. Titik inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk

0: menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya seluruh pendengar RRI di program Mutiara Pagi hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil hakim, ar-raufir rahim, khalaqal ibad fasammahum ila ta'in musabin wa asin athim wa qaddara li ibadihi minal asbabi ma yamna'uhum irtikabul ma'asi wa huwal qawiyyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arju bihan najah minal azabil alim wal fawza bin na'imil muqim, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi bil mu'minina raufur rahim, sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi hadihim qawim, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim wa huwa asdaqul qa'ilin, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsis syarif, inna likulli babin min abwabil birba babun min abwabil jannah, fa idza staghlaba 'ala 'amalir rajuli minha syai'un da'ahu dzalikal bab. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang seharusnya rutin dan kontinu kita lakukan. Akan tetapi ada fakta tentang kebaikan yang terabaikan. Kebaikan seharusnya menjadi hakikat dan sesuatu yang harus kita usahakan, kita lakukan setiap hari. Tanpa adanya kebaikan yang kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan kehilangan semangat dalam merealisasikan kehidupan, dalam bergaul dan bertingkah laku bersama orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik kita mendapatkan respon positif ataupun negatif dari orang lain, maka kita tetap harus berbuat baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, isbagil ma'ruf fa ilaman huwa ahluhu wa ilaman laisa huwa ahluhu, fa in asbat ahluhu fa huwa ahluhu, illam tusib ahlahu fa anta min ahlihi. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Qudai, berbuatlah kebaikan baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu dan layak mendapatkan balasan kebaikan, ataupun kepada orang yang tidak layak mendapatkan kebaikan. Jika kebaikanmu mengenai kepada orang yang layak mendapatkan kebaikan, maka memang dia layak mendapatkan kebaikan yang kamu berikan. Akan tetapi jika kebaikanmu tidak layak terhadap orang tersebut, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri yang memberikan kebaikan. Makanya kita tidak perlu membalas keburukan orang dengan keburukan lainnya. Tetaplah balas dengan kebaikan. Karena kebaikan kita, walaupun orang tersebut tidak pantas mendapatkan kebaikan dari kita, maka kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita sendiri. Tetaplah berbuat baik. Ini fakta dari kebaikan yang sering terabaikan, bahwa kebaikan yang kita lakukan sebenarnya tetap bermanfaat, walaupun orang lain sebenarnya tidak pantas mendapatkan kebaikan dari kita. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Seringkali kebaikan dianggap remeh karena dia terasa kecil. Akan tetapi kebaikan sekecil apapun, bahkan kalimat La ilaha illallah, itu mengundang pahala yang melimpah. Banyak orang yang meremehkan kalimat kecil ini. Pernah Nabi Musa diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda yang artinya, Musa berkata, wahai Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu yang dapat aku gunakan untuk mengingatmu dalam berdoa kepadamu. Maka Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah La ilaha illallah. Musa pun berkata kepada Allah, wahai Rabbku, semua orang juga mengucapkan La ilaha illallah, lalu apa spesialnya aku? kalau kopi kapal api bisa punya edisi spesialnya, kalau martabak telur juga bisa spesial, tapi aku seorang nabi, masa aku berdoa dengan doa yang diucapkan oleh semua orang di dunia? Semua orang mengucapkan la ilaha illallah, lalu aku bertanya kepadamu sebagai kalimullah, orang yang bisa berbicara denganmu di dunia ini ya Allah. Masa engkau cuma mengajarkan sebuah kata yang semua orang juga tahu? Kalau cuma la ilaha illallah, siapapun tahu, bahkan anak TK sekalipun, mau TK Bayangkara yang berkunjung ke RRI sekalipun, mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang bagus. Ajarkanlah aku doa yang lebih bagus, yang lebih panjang, yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, yang lebih perfect nantinya, dan memiliki efek yang luar biasa. Dan ini harapan semua orang. Semua orang menginginkan sesuatu yang seakan-akan nampak wah. Apalah kata yang cuma la ilaha illallah, kata kecil, pendek, dan singkat yang semua orang juga sudah tahu. Dan semua orang pasti pernah mengatakannya. Lalu Allah berfirman ketika Nabi Musa merasa bahwa kalimat la ilaha illallah ini kecil. Ya Musa, wahai Musa. Laukana samawatu sab'u wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'u fi kifahi. Fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Seandainya seluruh bumi dan seisinya, dan seluruh langit dan seisinya, sampai 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, bahkan seluruh manusia yang ada dalamnya selain aku, kata Allah, berada pada satu wazan timbangan, dan pada satu wazan timbangan lagi ada kalimat la ilaha illallah, maka pastinya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada dunia dan seisinya, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan orang-orang ada dalamnya selain aku, kata Allah. Maka kalimat la ilaha illallah ini sungguh, lama di surah Ibnu Hibban dijelaskan, lebih berat daripada yang lain, daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan walaupun kalimat kecil la ilaha illallah. Sebagian sahabat juga pernah meremehkan kalimat-kalimat kecil, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Qala, Rasulullah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang bernama Jundub bin Junadah, yang berasal dari desa Ghifar, desanya para begal. Dia berkata, Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Rasulullah berkata, idza amilta sayyi'atan fa'tsbiha hasanatan tamhuha. Qala, qultu ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah? Qala, hiya afdalil hasanat. Kata Rasulullah dalam sebuah wasiatnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, apabila kamu telah melakukan sebuah keburukan, lama di surat Ahmad dijelaskan, maka ikutkanlah dengan kebaikan yang lainnya, agar keburukan yang tadi kamu lakukan akan kalah dalam timbangan dengan kebaikan yang telah kamu lakukan. Lalu Abu Dzar bertanya, apakah mengucapkan kalimat la ilaha illallah termasuk hasanat? Maka Rasulullah berkata, hiya afdalul hasanat, dia adalah kebaikan yang paling afdal, kebaikan yang paling bagus. Karena memang la ilaha illallah, walaupun kalimatnya kecil, singkat dan simpel, siapapun bisa mengatakannya, siapapun bisa mengucapkannya. Ternyata efeknya, dampaknya sangat luar biasa. Dan ini harus kita lakukan. Karena kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini, kita juga harus mengetahui fakta tentang kebaikan lainnya. Selain tadi kita tidak boleh meremehkan kebaikan, ada fakta tentang kebaikan yang sering terabaikan, bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, kullu ma'rufin sedekah, setiap yang ma'ruf, setiap yang kebaikan itu adalah sedekah. Artinya dalam makna sekecil apapun kebaikan, ada makna sedekah di dalamnya. Dan ini Allah akan menumbuh suburkan pahalanya dari setiap kebaikan yang kita berikan. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Karena kebaikan yang memiliki sedekah ternyata akan lebih tumbuh subur. Dan Allah akan berikan berbagai kebaikan bagi orang yang mau melakukan sekecil apapun dari kebaikan. Karena memang inilah yang dapat kita lakukan, dan inilah bukti dari bahwa sedekah itu merupakan bagian daripada kebaikan itu sendiri. Allah menyatakan bahwa sedekah itu bagian dari kebenaran iman kita. Dan saat Allah melakukan ini, menyatakan dalam firman-Nya, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka bahwa dia tidak akan diuji, dibiarkan tanpa ujian setelah dia mengatakan beriman? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Begitu banyak umat-umat sebelum kamu yang diuji, dan dari situ Allah tahu mana orang yang benar, mana orang yang benar-benar beriman, orang yang mengetahui kebaikan itu bernilai sedekah, dan mana orang-orang yang berdusta. Di surah Al-Ankabut ayat 2-3 Allah menjelaskan ini, bahwa sebenarnya orang harus tahu bahwa kebaikan itu bernilai sedekah, dan Allah ingin menguji kita. Orang yang ingin melipat gandakan amalnya dengan pahala-pahala yang bernilai sedekah, maka haruslah melakukan kebaikan. Kebaikan kecil lain ini merupakan fakta yang sering terabaikan tentang kebaikan. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, ada fakta lainnya tentang kebaikan. Di mana setiap kebaikan yang kecil yang kita lakukan sebenarnya akan membawa kita selangkah demi selangkah lebih dekat kepada syurga. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkannya. Karena ternyata kebaikan yang kecil pun membawa kita selangkah lebih dekat kepada syurga. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, "Man rafa'a hajran minat tariq kutibat lahu hasanatun wa man kanat lahu hasanatun dakhalal jannah." Barang siapa yang hari ini mengangkatkan sebuah duri di jalan, maka akan dicatatkan baginya pahala sedekah, pahala kebaikan. Dan kebaikan yang dia lakukan walaupun hanya mengangkatkan duri di jalan, walaupun kebaikan yang dilakukan hanyalah berupa memindahkan sampah di jalan, memindahkan kotoran di jalan, memindahkan sesuatu yang merintangi orang di jalan, maka akan membuatnya dakhalal jannah, akan membuatnya masuk dalam syurga. Hari ini sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan sebenarnya akan membawa kita selangkah demi selangkah lebih dekat kepada syurga. Kebaikan apapun yang kita lakukan akan membuat kita bertambah dekat dengan syurga, dan artinya menjauh dari yang namanya neraka. Dengan menjauh dari neraka dan mendekat kepada syurga, maka kebaikan yang kita lakukan sebenarnya membawa efek yang luar biasa tanpa perlu kita remehkan. Kebaikan yang kita lakukan akan selalu membawa efek kepada sesuatu yang membawa kita lebih dekat kepada syurga. Seandainya ada sesuatu sebab yang membuat kita masuk ke dalam syurga, maka itu adalah salah satunya adalah kebaikan. Setidaknya ada dua sebab yang membuat amal kebaikan itu mengantarkan pelakunya ke syurga. Yang pertama, karena Allah memiliki sifat syakur atau maha bersyukur, maha berterima kasih. Allah akan membalas suatu amalan yang kecil sekalipun dengan sesuatu yang mahal, yang besar, yaitu syurga. Karena Allah punya sifat asyakur. Kita berikan sedikit, Allah berikan lebih banyak. Kamu mendekat kepadaku selangkah, aku mendekat kepadamu sehasta. Kamu mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepada kamu sedepa. Kamu berjalan, aku berlari kepadamu. Dan yang kedua, sedekah yang kita lakukan sebenarnya menjadi penyebab kita masuk surga, karena penghalang bagi kita dari masuk surga adalah dosa-dosa kita. Kalau dosa kita Allah ampuni karena kebaikan yang mengikuti dengan keburukan yang tadi kita lakukan, maka kita akan masuk surga, dan kebaikan sekecil apapun akan mengundang ampunan dari Allah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ketika seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan dan menemukan sebuah sumur, dia masuk dalam sumur itu dan meminum air tersebut. Lalu ketika keluar dari sumur, dalam satu riwayat dikatakan dia seorang wanita pelacur, dia menemukan seorang anjing yang menjelat memakan pasir karena kehausan. Lalu dia berkata, "Anjing ini mengalami kehausan seperti yang telah aku alami." Dia pun masuk dalam sumur, memenuhi sepatunya dengan air, menggigit sepatu dengan mulutnya, lalu berhasil naik ke atas sumur tersebut. Lalu memberikan minum anjing tersebut. Maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan masukkannya ke dalam syurga karena memberikan minum kepada seekor anjing. Hari ini kita tahu dan kita sadar bahwa sekecil apapun kebaikan. Ternyata fakta yang tidak sering tidak abaikan, kebaikan ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ibnu Qayyim pernah berkata, di antara balasan suatu kebaikan adalah kebaikan yang lain yang setelahnya. Jikalau seorang hamba melakukan kebaikan, maka kebaikan yang lain akan memanggilnya. Lakukan aku juga. Maka kebaikan yang satu akan memanggil kebaikan lainnya, sehingga keuntungan akan berlipat ganda dan membuat kebaikannya terus bertambah. Makanya hari ini mungkin di tengah kita yang tertimpa musibah, kita harus tahu tentang banyak faktanya kebaikan yang sering terabaikan. Dan kita harus ingat, setiap detik yang kita lakukan, setiap detik yang kita lalui, kita harus tetap melakukan kebaikan, karena ada banyak fakta tentang kebaikan yang sering terabaikan. Ustadz Gunawan mengajak kita semua untuk terus melakukan kebaikan, dan semoga program Mutiara Pagi hari ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Titik Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik hatinya, mari kita selesaikan dengan diam. Kenapa masalah kita tidak bisa terselesaikan? Mungkin kita terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh, karena kita menganggap masalah kita lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalah kita, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kita. Apa gunanya membicarakan masalah kita pada orang lain? Apa gunanya menuliskan masalah kita itu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran pada masalah kita, bukan karena mereka peduli. Saat dimana masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena akan sangat menyakitkan. Karena mereka hanya bisa menjadi pendengar dan tidak bisa mengerti, apalagi memahami. Saat kita lagi marah, diamlah. Karena dengan diam itu bisa mencegah kita untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Saat kita lagi marah, diamlah, daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan berarti kita tidak tahu. Diam bukan pula definisi dari sebuah kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa sebenarnya kita sudah matang. Lebih bijak berpikir mana yang lebih baik untuk kita dan untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahanlah mulut untuk berbicara. Karena berbicara di saat marah justru akan memperkeruh suasana. Tahan jari kita untuk menulis di media sosial. Karena menulis status pada saat marah, maka apapun yang kita tulis itu hanyalah sebuah sampah. Memang kita butuh tempat untuk mengadu. Kepala sudah tidak sanggup menanggung semua masalah kita. Akan tetapi, apakah dengan menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial dan sebagainya, bisa membuat masalah kita selesai? Ketika amarah dan masalah itu datang, berhenti dan duduklah. Bila masih marah juga, berbaringlah. Tapi jika kamu masih tetap marah, raihlah sajadahmu dan berdoalah. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi setidaknya diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi tambah besar. Lebih baik diam tapi tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan, daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan berusaha untuk dianggap pandai. Berbicara dan berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata menzalimi hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita bisa lebih banyak mendengarkan apa kata hati. Diam bisa juga membuat kita menikmati cara berpikir, karena diam terkadang lebih baik untuk mewakili jutaan kepingan yang berada dalam hati. Lebih baik diam daripada harus melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak. Tetapi ketika bijakmu itu diinjak dan dipijak dan tidak dihargai, maka bicaralah dan buat orang lain menjadi diam. Karena diam itu adalah emas dan berbicara baik itu adalah berlian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka, nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini. Karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tumpo Tengah Lok Semawi. Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: mereka berperan sangat penting ya dalam melakukan screening untuk ANT ya pada ibu-ibu ya yang hamil.
1: Ya, terima kasih Anak Buana, kita selalu berkoordinasi dengan terutama dengan dinas kesehatan ya dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak.
2: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini banyak adalah di pedesaan.
3: Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Profesi bidan di tingkat puskesmas memiliki peran penting dalam standar pelayanan minimal. Kondisi sektor pertanian di Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih tradisional. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Profesi bidan di tingkat puskesmas memiliki peran penting dalam standar pelayanan minimal atau SPM di puskesmas. Ada 12 item dari 16 item SPM sangat berkaitan dengan ibu dan anak yang keseluruhan pelayanan tersebut dikawal oleh bidan. Kepala Puskesmas Mongedong Kota Loksmawe, Dr. Amrullah, saat dikonfirmasi RRI kemarin membenarkan bidan berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, peran bidan di Gampung tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada ibu dan anak, namun mengawal juga proses kelahiran ibu hamil, serta pasca melahirkan guna menekan resiko kematian ibu hamil dan balita.
1: Mereka berperan sangat penting ya dalam melakukan screening untuk ANC ya pada ibu-ibu yang hamil, dan juga mereka juga berperan dalam pelaksanaan kelahiran dan juga pasca lahir tentunya ya, atau telah melahirkan ya. Juga mereka berperan pada kesehatan anak gitu. Mereka melakukan screening namanya MTBS untuk melihat kesehatan anak. Juga berperan catin. Jadi mereka melakukan konseling pada calon pengantin dan tentu saja dalam keluarga rencana.
0: Seiring peringatan Hari Bidan Internasional, Kepala Puskesmas Mongedong berharap para bidan di wilayah kerja Puskesmas Mongedong terus meningkatkan kompetensinya guna menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan balita. Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras para bidan di daerah setempat yang telah berhasil menekan angka kematian ibu melahirkan dan balita selama tahun 2024. Pendengar, apa saja langkah dari Ikatan Bidan Indonesia Kota Loksmawe dalam rangka Hari Bidan Nasional tahun ini dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak? Berikut wawancara reporter kami Maimun Akbar bersama Ketua IBI Kota Loksmawe, Bidan Nyanya Mutia.
2: Saudara pendengar, selamat pagi. Paling baik untuk Anda semuanya. Di pagi ini kita akan membahas ya terkait bidan merupakan garda terdepan ya kesehatan ibu dan anak dalam rangka Hari Bidan Nasional. Halo. Untuk membahasnya saat ini saya telah bersama bidan ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Loksmawe, ada bidan Nyanya. Assalamualaikum bidan Nyanya.
3: Waalaikumsalam.

0: Pak Maimun.
1: Iya, bidannya ini terkait ya dengan bidan garda terdepan kesehatan ibu dan anak dalam rangka Hari Bidan Nasional ini. Mungkin bagaimana untuk para bidan dalam rangka Hari Bidan Nasional tahun ini nih?
0: Kita para bidan dalam rangka untuk nasional kemarin juga kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, termasuk ya santunan anak yatim kan. Kemudian kita juga ada peduli terhadap bencana seperti kebakaran kemarin terjadi di daerah KP3 ya. Kita juga melakukan sumbangan, melakukan donasi lah, open donasi. Kita juga melakukan sumbangan kepada korban kebakaran. Dan banyak kegiatan lagi yang sudah dilakukan. Kemudian kita kerjasama juga dengan KB, kita melakukan gerakan KB secara serentak. Kemudian kita melakukan juga dalam rangka mendekatkan imunisasi, kita juga melakukan imunisasi secara serentak dalam rangka UUD IP ini ya Bang Maimun.
1: Iya. Nah, untuk meningkatkan tentu para bidan yang ada di Loksmaya, mungkin apa yang kita lakukan dalam Hari Bidan Nasional tahun ini?
0: Ya, terkait ibu anak kita selalu berkoordinasi dengan terutama dengan Dinas Kesehatan ya dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, kemudian dalam rangka penurunan angka stunting. Dan kita merupakan garda terdepan karena mereka ada di setiap pelosok, yaitu mereka ada di setiap desa-desa yang ada di wilayah Kota Loksmawe. Jadi setiap desa-desa walaupun yang terpencil sekalipun pasti ada sosok ibu bidan. Jadi kita bidan ini selalu bersinergi dengan program Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka kesehatan ibu dan anak. Dan Dinas Kesehatan juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bidan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Memang kita juga dari organisasi juga selalu ada workshop, mungkin bukan secara luring ya, tapi secara daring. Workshop itu selalu dilakukan oleh PPIB Pusat melalui PDIB Banda Aceh. Kemudian mereka, kita selalu mengirimkan link-link dan mereka selalu mengikuti workshop-workshop untuk peningkatan kapasitas bidan, Bang Maimun.
1: Iya, ini yang terakhir. Mungkin apa harapannya dalam Hari Bidan Nasional tahun ini?
0: Harapan kami kepada masyarakat, terutama yang terdekat dengan bidan, yaitu ibu-ibu, bayi, supaya kita bidan ini, ibu-ibu, terutama ibu hamil, ibu melahirkan itu agar supaya selalu dekat dengan bidan. Jadi apapun ada kendala kesehatan, supaya menjumpai bidan-bidan kami yang ada di desa-desa. Karena bidan merupakan sahabat terdekat ibu dan anak. Jadi untuk kita meningkatkan, menurunkan angka kematian ibu dan anak, kami berharap peran kami di desa-desa itu dapat dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang ada dan masyarakat yang ada di desa-desa Pamamun.
1: Oke. Baik, terima kasih Bidan Nyanya atas waktunya di pagi ini.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Kondisi sektor pertanian di Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
4: Kondisi sektor pertanian di Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Malikusaleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebutkan bahwa secara teori, petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
5: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini tentunya adalah di pedesaan. Pedesaan itu identik dengan para petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris, dalam praktiknya adalah banyak sekali oligarki-oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
4: Lebih lanjut, Julius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Loksmawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofyan melaporkan.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Loksmawe melalui Sidokes melaksanakan kegiatan donor darah yang digelar di Aula Wirasatya Polres Loksmawe Selasa kemarin. Kegiatan kemanusiaan tersebut bekerja sama dengan UPTD PMI Kota Loksmawe dan melibatkan berbagai unsur TNI Polri serta instansi terkait sebagai bentuk sinergitas dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari total target sekitar 100 kantong darah, berhasil terkumpul sebanyak 90 kantong darah yang selanjutnya akan disalurkan melalui PMI untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah di wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Ahzan melalui Kasidokes Polres Loksmawe Ibda Syaiful Azhar menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kemanusiaan sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80. Polres Loksmawe berharap kegiatan sosial seperti ini akan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berita yang terakhir, program makanan bergizi gratis atau MBG selama ini telah berjalan di berbagai daerah, salah satunya di Kota Loksmawe. Demi satu tujuan luhur memperbaiki gizi generasi emas Indonesia, memutus rantai stunting dan memastikan anak bangsa belajar dengan perut kenyang. Namun realita memperlihatkan wajah yang jauh lebih kompleks. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Makanan bergizi gratis atau yang lebih akrab di telinga kita sebagai MBG, sebuah program megah yang lahir dari visi besar kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Anggaran 100 triliun rupiah digelontorkan demi satu tujuan luhur, memperbaiki gizi generasi emas Indonesia, memutus mata rantai stunting, dan memastikan anak bangsa belajar dengan perut kenyang. Namun ketika narasi besar di tingkat pusat diturunkan ke meja kelas di daerah, realita memperlihatkan wajah yang jauh lebih kompleks. Dari Kota Loksmawe, Serambi Mekah, kita akan mendengarkan kisah dari garda terdepan pendidikan tentang paket-paket makanan yang datang terlambat, tentang sayur-mayur yang tersisa di sudut kotak makan, hingga perbincangan hangat mengenai efisiensi anggaran. Langkah pertama membawa kita ke SMP Negeri 5 Loksmawe. Lembaga pendidikan dengan total siswa mencapai 840 orang, mengelola ratusan anak tentu bukan perkara mudah, apalagi ketika harus membagikan ratusan paket makanan dalam waktu yang terbatas. Asnani, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Loksmawe, menceritakan bagaimana dinamika distribusi yang kerap menjadi kendala utama.
6: Program MBG selama yang di sekolah kami ini berjalannya lancar ya Pak ya. Kendala-kendala yang dihadapi biasanya tuh waktu pembagian. Kadang-kadang ini Pak, MBG ini datangnya nggak seperti misalnya kita bilang jam 11 gitu atau jam 12. Tapi terkadang nanti yang datang, karena kita rame nih, kita siswa ini kan 840 orang. Jadi datang nanti 400 paket gitu, yang 400 paket lagi selang berapa lama gitu. Sehingga kadang-kadang anak-anak udah pulang gitu. Jadi kan nggak tersalurkan yang itu anak-anak. Karena kita suruh tunggu juga, mereka nggak mau tunggu. Itu ada satu kendala juga.
4: Masalah distribusi logistik ternyata bukan satu-satunya tantangan. Perubahan perilaku konsumsi siswa dari hari ke hari mulai terlihat. Rasa bosan hingga sifat pemilih terhadap menu makanan membuat gizi yang telah dirancang justru berakhir sia-sia.
6: Kemudian makin kesini itu anak-anak kadang-kadang udah nggak makan lagi. Nggak tahu kami, kadang-kadang kita tanya, Bu, nggak mau gitu. Anak-anak kan picky, pemilih juga gitu. Kadang-kadang orang ini kalau ayam makan gitu, ikan nggak mau makan gitu. Jadi yang paling sering tinggal itu biasanya sayur. Anak-anak tuh nggak mau makan sayur ya. Kendala-kendala seperti itu. Sehingga sisa-sisa makanan ini jadi sayang gitu. Tapi kami juga tidak mengambil sisa makanannya. Saya arahkan guru-guru masukkan balik ke dalam itu. Biarkan pihak SPPG yang mengurus sisa-sisa makanan tersebut gitu. Jadi tidak membebani sekolah dengan sampah-sampah seperti itu gitu. Kalau yang lainnya, barangkali kendala yang lainnya, guru-guru ya agak-agak sibuk sedikit mengurus itu.
4: Melihat fenomena anak-anak yang mulai jenuh serta adanya ketimpangan antara siswa yang mampu dan yang membutuhkan, Asnani menyelipkan sebuah harapan besar agar program ini bisa lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data kemiskinan yang sudah ada.
6: Kalau masih berlangsung juga, barangkali bisa dipikirkan diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan aja lah. Kadang-kadang juga anak-anak yang bukan kita bilang mampu kali ya, yang sedang aja kadang-kadang mereka udah nggak mau makan gitu. Apalagi misalnya anak-anak yang memang di rumah tercukupi dengan kebutuhan gizi orang tuanya itu, mereka tidak makan lagi. Jadi saya juga tidak menginstruksikan guru untuk mengambil. Tidak boleh, jadi biarkan pihak SPPG melihat bahwa hari ini segini yang makan gitu, nggak habis gitu kan. Jadi anak-anak bosan sebenarnya, sudah ada yang sudah bosan gitu, tapi tidak menafikan bahwa ada yang butuh, ada yang butuh.
4: Suara dari ruang kelas SMP Negeri 5 Loksmawe seakan membuka tabir dari persoalan yang jauh lebih makro. Di tingkat kota dan provinsi, program masif ini dinilai menyimpan celah evaluasi yang sangat besar. Ketiadaan data konkret dan mekanisme kontrol memicu kekhawatiran terjadinya kebocoran anggaran. Julius Dharma, selaku Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 5 Loksmawe, menyoroti tantangan besar dari sisi manajemen anggaran hingga waktu belajar siswa yang tersita.
7: Lihat di kota Loksmawe, sebenarnya hampir sama dengan seluruh kota-kota yang ada di provinsi di Indonesia sebenarnya. Karena program ini pada akhirnya kan punya masalah besar sekali. Karena di lapangan itu, apalagi di daerah-daerah, tidak bisa memang dievaluasi secara detail. Karena banyak sekali pemain-pemain. Mohon maaf kita katakan bahwa banyak pendapat-pendapat para ahli. Pertama itu, kalau memang dikatakan kepada masyarakat atau kepada ibu-ibu, sebenarnya mereka lebih suka sistem MBG ini lebih misalnya hasil penelitian riset itu, pertama dia uang cash. Maka dari itu, saya tidak mengatakan bahwa MBG ini harus dihapuskan, karena ini program Presiden Prabowo memang dalam kampanye beliau, tapi dievaluasi kembali, dilihat dengan data-data yang konkret.
4: Julius Dharma menambahkan bahwa pelaksanaan MBG di tingkat sekolah, terutama untuk jenjang SMA, terkadang mengorbankan jam pelajaran efektif siswa hingga hitungan jam akibat proses distribusi yang memakan waktu. Pihaknya menyarankan konsep pengelolaan berbasis kantin sekolah dan fokus di wilayah 3T.
7: Dikarenakan saya melihat ketika program ini diluncurkan, sebenarnya harus ada kajian akademis ataupun pilot project, misalnya di daerah mana dilakukan, sekolah mana misalnya yang sudah cukup misalnya. Kalau memang itu dilakukan, tidak sebesar ini dananya. Ini kan kita lihat, dana di awal 335 triliun, kemudian dipotong 60 triliun lebih, tinggal 260 sekian triliun. Hari ini juga di refocusing, mungkin tinggal berapa. Nah, jadi kalau bisa dana-dana efisiensi ini adalah kedepannya untuk apa misalnya. ya untuk kegiatan lain seperti pendidikan, seperti kesehatan, juga seperti misalnya membangun infrastruktur. Apalagi Aceh baru kena korban banjir dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah hari ini. Jadi jangan jor-joran lagi. Uang-uang yang jumbo ini bisa dialokasikan ke tempat-tempat yang lebih berguna dan mensejahterakan masyarakat.
4: Meskipun tantangan logistik dan anggaran membayangi, eksistensi program makanan bergizi gratis tetap dipandang memiliki sisi kemanfaatan yang nyata, terutama dari kacamata sosial kemasyarakatan. Bagi anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sempat sarapan di rumah, kehadiran kota MBG adalah berkah pagi hari.
8: Pertama kan kita nggak masuk pada yang pro kontra lah kan. Saya melihat selama ini memang program yang bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang tidak sarapan pagi di rumah, kemudian bisa sarapan di rumah sekolah, ya kan? Kita berharap ini bisa bertahan, tentu dengan variasi menu yang diberikan. Jangan menu itu hanya monoton dengan itu saja, tapi ada perubahan sehingga anak-anak yang yang makan pagi di rumah sekolah bisa mendapat gizi cukup.
4: Yuswardi Mustafa, seorang tokoh masyarakat, menggarisbawahi bahwa kunci agar anak-anak tidak bosan dan makanan tidak terbuang sia-sia terletak pada kreativitas pengelolaan bahan pangan.
8: Tantangannya kan begini, dia kan ada anak-anak yang memang nggak suka dengan menu itu aja, misalnya telur kan, kemudian divariasi lah, telur apakah dibuat dalam bentuk bistik atau macam-macam lah, tapi bahan utamanya telur, tapi ada variasi dia. Kemudian sayur, begitu juga dengan daging ayam ya. Jadi hanya bukan itu aja, tapi harus ada variasi makanan sehingga anak-anak betah dan suka dengan menu yang disajikan oleh MBG.
4: Dari sepiring makanan di meja siswa SMP Negeri 5, kita belajar bahwa sebuah kebijakan besar selalu membutuhkan jembatan yang kokoh untuk sampai ke tujuan dengan selamat. Kelancaran distribusi, ketepatan sasaran berbasis data kemiskinan seperti PKH dan PIP, variasi menu yang menggugah selera hingga efisiensi anggaran negara yang transparan adalah catatan penting yang tak boleh diabaikan. MBG bukan sekedar program bagi-bagi makanan, ia adalah investasi masa depan anak bangsa yang harus dijaga dari celah keterbuangan dan korupsi. Semoga evaluasi menyeluruh yang kini tengah bergulir di pusat mampu menjawab suara-suara lirih dari daerah. Muhammad Sofyan melaporkan.
3: Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe, saya Yuna Ari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu Nuputa lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

1 RRI Loksmawe, selamat pagi dan semangat pagi untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, Yuna awali dulu dengan yang paling sering mendengarkan RRI ya. Selamat pagi untuk yang sudah mulai mendengarkan Pro 1 langsung dari jam 5 pagi tadi. Bahkan ketika suara Yuna belum muncul pun ya, luar biasa. Mungkin bisa jadi juga dari semalam itu radionya memang on terus, atau juga memang secara otomatis gitu ya. Begitu siaran menyala, radionya juga ikut menyala. Senang sekali hari ini Yuna di edisi Rabu 24 Juni 2026 hari ini kembali bisa menemani langkah awal Anda di hari yang kita harapkan cerah hari ini, tapi tidak sepanas kemarin, karena ternyata kemarin itu panasnya ya menyengat hingga terasa seperti 38 derajat Celcius. Diberi Allah yang dengar. Sebelum kita mulai tumpukan aktivitas hari ini, entah mungkin Anda yang sudah mulai bersiap ke kantor atau juga yang masih olahraga tipis-tipis ya, mungkin juga yang sudah bersiap membuka warung, yang jelas udah gak ada aktivitas antar anak sekolah karena libur telah tiba. Ada satu perenungan kecil yang sangat indah untuk menemani kopi atau juga teh hangat Anda di pagi hari ini. Pernah mungkin terlintas di pikiran kita, ah hidup saya gini-gini aja ya, emang kehadiran saya ada gunanya buat orang lain atau enggak gitu ya. Sekarang kalau kita lihat faktanya, di luar sana ada seseorang yang jauh lebih semangat menjalani harinya cuma karena gak sengaja ketemu dan disapa dengan Anda. Bahkan mungkin ada juga seseorang yang kemarin hampir menyerah tapi gak jadi nyerah karena mendengarkan kalimat sederhana dari yang Anda katakan. Nah, kita seringkali gak sadar ya bahwa ada orang-orang yang sampai saat ini masih mengingat jelas nasihat kecil dari kita. Dan kalimat itulah yang membuat dia akhirnya bertahan menghadapi masa-masa sulitnya sampai dengan hari ini. Atau mungkin ada yang akhirnya berani keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman mereka ya, murni karena terinspirasi melihat keberanian yang kita tunjukkan. Contoh Yuna tidak memberikan orang lain ya, contohnya ke diri Yuna sendiri. Bagaimana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua Yuna misalnya, oleh papa, almarhum papa Yuna. Nah, yang disampaikan adalah hal-hal kecil untuk menghadapi dan menjalani aktivitas rutinitas. Bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang julid, bagaimana menghadapi orang yang iri dengki namun di depan tetap baik-baik saja ya. Bagaimana akhirnya Yuna juga harus berbesar hati ketika musibah datang. Misalnya kemarin motor Yuna itu dipinjam, kemudian terjadi kecelakaan yang akhirnya motor Yuna rusak, terus yang minjem motor Yuna juga akhirnya luka hingga harus operasi. Pasti marah ya, pasti marah, kesal begitu, tapi apa yang diajarkan oleh almarhum papa Yuna adalah kesabaran luar biasa. Papa malah membuka hal yang gak kepikiran oleh Yuna sebelumnya gitu. Misalnya, kenapa harus marah? Kenapa tidak berterima kasih? Gimana rasanya berterima kasih untuk hal yang sudah hancur? Motor hancur, uang habis untuk memperbaiki, belum lagi perawatan si orang sakit ini, dia juga nabrak orang yang miskin begitu ya. Nah, bersyukur artinya di sini ternyata menurut Papa adalah bagaimana seandainya kecelakaan itu terjadi sama Yuna. Jadi motor Yuna yang mengalami kecelakaan juga Yuna langsung gitu. Bukankah itu jauh lebih menyakitkan? Nah, nasihat-nasihat kecil seperti itu yang akhirnya membuat Yuna tetap bisa kuat dan tegar menghadapi masa-masa sulit sampai dengan hari ini. Jadi bukan cuma kejadian itu, Yuna akan aplikasikan ke hal-hal lain gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, bahwa setiap kejadian itu jangan dilihat dari
hal negatifnya gitu. Coba lihat ke hal-hal positif yang ada di baliknya. Ada pesan, ada hikmah di balik semuanya. Itu dia salah satu contohnya ya. Semoga Anda juga bisa punya hal-hal positif dalam hidup Anda ya, lewat udara pro satu pagi hari ini. Yuna cuma ingin mengingatkan bahwa jangan pernah meremehkan dampak dari kehadiran hidup Anda di dunia ini.

0: Menurut Yuna, ada Ramlan Yahya featuring Amir Rahmi dengan Mesin Mekarung. Lagu ini tentang rasa rindu yang teramat dalam ya. Lagu luar biasa sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Pendengar, saat ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita simak beragam berita dan informasi dari Pro 3 Jakarta. Dan kita tebarkan energi positif yang ada di dalam diri ya, tetap semangat, tetap sehat, dan kita mulai pagi ini dengan senyuman terbaik kita. Yuna masih akan terus menemani Anda dengan deretan informasi terhangat, lagu-lagu penyemangat, dan tentu saja ruang interaksi untuk Anda semua. Silakan Anda ingin menyapa atau ingin memberikan informasi yang Anda dapatkan dalam perjalanan Anda, langsung hubungi kami di pesan WhatsApp 08 11 67 15 893. Inilah Pro 1 Kanal Inspirasi. Selamat mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak.